Ya kita lanjut lagi di pada sesi kedua teman Pro 2. Aku mau menyapa kamu yang pagi hari ini sudah menatap matahari, sudah manasin motornya atau mobilnya, atau sudah berada di jalan nih. Hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Jangan ngebut-ngebut, tetap patuhi aturan dan tata tertib lalu lintas yang berlaku. Ya penting sih kamu selamat sampai tempat tujuan teman Pro 2. Kalau mau mampir dulu mungkin beli gorengan buat sarapan atau nasi uduk, ya silakan dulu mampir. Karena masih jam 7 lewat, udah lewat 11 sih. Kayaknya udah gak sempet lagi lo mampir ya. Karena rata-rata kalau orang yang kerja ini ya, anak muda, milenial mungkin yang sekarang sedang sudah mendapat pekerjaan. Yang belum mendapat pekerjaan mudah-mudahan dapat pekerjaan lah segera ya. Setengah 8 sih biasanya udah masuk ya, atau jam 8 lah. Buat kamu yang mungkin ngampus juga teman Pro 2, belum ada mata kuliah nih jam segini, mungkin jam 10 nanti gitu ya, atau jam 11. Jadi sekarang aja mandinya mungkin, siap-siapnya gitu teman Pro 2, biar gak buru-buru. Mungkin kamu juga bisa sarapan dulu kan. Kamu menyiapkan sarapan atau mungkin menyiapkan bekal, biar gak jajan-jajan melulu. Karena sekarang serba mahal teman Pro 2. Setuju gak sih kamu? Kalau sekarang rata-rata agak mahal ini. Iya kan? Iya enggak ya?

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih lanjut di Spada sesi kedua. Ini teman Pro 2, ini ada informasi terbaru nih teman Pro 2. Wah. Katanya dolar jebol di level 18.000 rupiah per dolar. Waduh. Jadi nilai tukar rupiah itu jebol level psikologis 18.000 per dolar pada hari Kamis pagi teman Pro 2 setelah melemah ke posisi 17.966 per dolar Amerika Serikat pada hari sebelumnya. Dan dalam 24 jam terakhir nilai tukar rupiah terpantau sempat menyentuh level terlemah di 18.013 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membantah anggapan yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan kebijakan fiskal pemerintah yang ugal-ugalan. Dia menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini justru lebih baik dibandingkan tahun lalu, terutama dari sisi penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak pada 2026 merupakan bentuk capaian informasi perpajakan yang dilakukan mulai memberikan hasil nih, katanya. Ya mudah-mudahan turun lagi lah ya. Walaupun katanya ini sebenarnya bukan bentuk lemah dari rupiah terhadap dolar atau disebabkan kebijakan fiskal pemerintah yang ugal-ugalan, tapi ya jangan sampai lebih lagi lah ya teman-teman.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Bang,
1: nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
2: Aiko gulai tambosu.
1: Gulai tambosu, apa itu?
3: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
1: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di pada sesi kedua ini, teman Pro 2. Sekarang udah jam 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat nih. Sekiranya mungkin kamu sudah sampai di tempat tujuan kamu ya, yang kerja mungkin sudah sampai di kantor, yang sedang kuliah mungkin juga sudah bersiap-siap untuk pergi kuliah kali, teman Pro 2 ya. Nanti kita ada obrolan nih terkait dengan, kan sebentar lagi mau Piala Dunia. Jadi kita mau ngobrol seputar Piala Dunia nih, teman Pro 2. Ada program spesial nanti di pada jam 8 pagi. Bareng dengan narasumber yang pastinya, wah ini keren nih. Soalnya katanya ini adalah mantan redaktur dari, kalau kamu anak milenial mungkin punya dulu majalahnya ya, Go dan Penalti. Penasaran? Stay tune aja di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: obrolan seputar Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Pro 2 FM Pekanbaru.
2: Lama-lama kamu pada FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ini ada program baru teman Pro 2, namanya obrolan seputar Piala Dunia 2026. Yo. Wah, tadi udah janji sebenarnya teman Pro 2 ya.
3: Betul.
2: Bareng dengan siapa tadi?
3: Bersama redaktur. Seorang wartawan olahraga lebih tepatnya ya. Jurnalis olahraga, analis sepak bola juga.
2: Analis.
3: Pemain bola juga.
2: Oh iya.
3: Dia mantan... apa namanya wartawan sekaligus redaktur dari Tablet Go yang udah
2: ya nggak ada lagi ya tahun berapa tuh ya mungkin aku dulu sempat punya kali nggak
3: sempat beli ya pasti
2: kalau penalti
3: dulu kan
2: ingat,
3: iya
2: ingat.
3: Penalti kan produk lokal ya kalau Go itu dulu seng-sengan sama soccer sama bola.
2: Ah, soccer bola iya.
3: Soccer bola itu di era tahun berapa itu? 2000-an awal.
2: Iya. Kalau apa namanya program televisinya dulu jam berapa tuh Total Football apa?
3: Total Football ya, itu ya. Di Trans 7.
2: Cuplikan-cuplikan gol-golnya gitu kan.
3: Dulu namanya
2: hasil TV pertandingan.
3: TV 7 sebelum Trans 7
2: namanya iya,
3: TV
2: iya. 7. Kelihatan dah tua. Nah, kita mau ngobrol itu nanti Omran ya tentang Piala Dunia. Ini kan tanggal 11 ya?
3: Tanggal 11. Sekarang udah tanggal 4 artinya 7 hari pas ya. 7 hari kayak
2: seminggu lagi.
3: Kayak gini nih besok Kamis dini hari udah ada match pertama.
2: Oke. Pertama. Itu opening berarti.
3: Openingnya udah pasti grand openingnya Rabu malam ya.
2: Rabu malam. Enggak langsung ini ya.
3: Enggak, jadi grand openingnya dulu mungkin jam 11-an kayaknya, opening ceremony habis itu selesai jam 1 kayaknya match pertama. Kamis dini hari.
2: Sama kayak biasanya ya, ada seremonial terus baru pertandingan. Bener.
3: Dan di stadion yang sama, acuannya
2: berlangsung ya. Iya.
3: Langsung
2: tuan rumah pastinya dong.
3: Tuan rumah pasti
2: siapa
3: USA
2: ini?
3: Dulu.
2: Oh, Amerika dulu ya. Amerika Serikat.
3: Coba kita cek jadwalnya.
2: Bukan Meksiko atau ini dulu ya. Siapa ya pertandingan pertama pembuka ya? Amerika Serikat lawan siapa ini? Coba.
3: Kayaknya enggak Amerika deh.
2: Hah? Bukan.
3: Kayaknya enggak Amerika yang pertama.
2: Loh berarti?
3: Meksiko sama Afrika Selatan dulu. Itu jam...
2: Oh Meksiko.
3: Oh berarti...
2: Wah.
3: Oh berarti kebalik. Berarti Kamis... Kamis malam jam 11 itu opening ceremony. Oh Jumat baru start ya.
2: Coba. Iya.
3: Jumat baru start.
2: 12 ya?
3: Betul 12.
2: Oh iya Meksiko, Korea. Afrika Selatan. Jam 9 paginya tuh enak tuh.
3: Jam 9 paginya
2: Korsel Ceko.
3: Nanti kita mudah-mudahan nih kita langsung dengar bareng ya mudah-mudahan.
2: Bisa ya, bisa. Harusnya bisa ya. South Korea.
3: Seru nih gak terasa ya. Berarti memang pas seminggu dari sekarang. Nanti kita akan menikmati 104 pertandingan secara gratis.
2: Wow.
3: Melalui Televisi apa? Republik Indonesia TVRI. Dan kita mendengarkan juga secara gratis di
2: RRI ya.
3: RRI. Terutama melalui kanal Pro 3 ya.
2: Oke.
3: Berarti kita ada banyak relay ya.
2: Iya ini relay nih enak nih. Jam 9 lagi kan. Dan lama loh kan bisa 2 jam ya.
3: 2 jam.
2: Ya, seru. Tapi ada nonton bareng gak?
3: Nanti kita udah daftar. Kita rekan baru kita sudah official daftar kemarin sore. Dan sudah di approve sama TVRI Sport di Jakarta. Dan kita sudah dapat barcode-nya.
2: Berarti boleh ya kita
3: Boleh, semua pertandingan kita boleh. Cuma kan yang dini hari siapa yang mau datang
2: iya
3: gitu.
2: Iya sih, tapi kalau yang pagi-pagi gitu jam 9.
3: Bisa.
2: Kan banyak yang mungkin sebelum kerja.
3: Bener.
2: Boleh gak mampir nonton gitu.
3: Bener, atau kita pilih di eventnya di weekend. Kayak misalnya di hari Sabtu itu kan ada kayak.
2: Cocok.
3: Di weekend Sabtu, Amerika Serikat Paraguay itu seru juga tuh kan. Jam 8 di grup D.
2: Pagi ya?
3: Yang jam 8 pagi itu ya.
2: Oh iya pagi semua nih.
3: Terus ada besoknya itu di hari Minggu Haiti Skotlandia biasa sih. Tapi ada di grup D lainnya Australia lawan Turki jam 11 itu.
2: Jam 11 lumayan. Ada Guler.
3: Iya.
2: Lumayan nih.
3: Zeki Celik.
2: Oh iya.
3: Gua ingat Roma doang.
2: Yildiz juga Juventus kan?
3: Iya. Betul.
2: Kenan Yildiz. Oh iya. Okay,
3: banyak sih pertandingan seru kalau misalnya kita mau diambil di weekend tapi di sela-sela kerja nanti bisa kita
2: atur lah ya.
3: Kita atur mungkin kita komunitas sepak bola, betul.
2: Kita infokan lah nanti buat yang mau nonton.
3: Kita akan dengarkan nanti analisa-analisa berbagai pertandingan yang akan digelar di Piala Dunia 2026 ya, Dito nanti bersama Hari Bekoriun. Karena dia ini apa ya, kalau misalnya flashback sepak bola tuh banyak yang tahu dia.
2: Oke. Okay.
3: Karena memang pengalaman seorang penulis ya, penulis ya di apa namanya berita-berita olahraga terutama sepak bola.
2: Ini kayak pengamat ini ya, pengamat sepak bola
3: lah. Analis katanya lah gitu ya.
2: Analis. Analis lebih teliti lagi berarti dong.
3: Lebih teliti, dia menganalisa semua pertandingan. Dia ngerti pola-pola. Cuma gak jadi pelatih.
2: Kenapa?
3: Gak mau ngambil lisensi ya.
2: Oh, berarti mantan main sepak bola dong harusnya.
3: Ya gitu. Dia pernah juga bersama saya di Perwanas, kan orang wartawan nasional. Pernah meraih medali emas Perwanas waktu tuan rumahnya Riau ya. Terus waktu di Banjarmasin pernah meraih perunggu sepak bola juga. Jadi ya lumayan lah prestasi.
2: Juga ya lumayan, padahal bisa kalau bisa ini ya dapat lisensi pelatih, bisa melatih apa gitu di Liga 3 lah paling enggak. Ya. Ya,
3: tapi kayak emang bukan passionnya jadi pelatih kayaknya. Passionnya penulis.
2: Analis ya. Oke. Lebih suka mengamati sepak bola seperti ini teman-teman berdua.
3: Kita juga menginfokan ya Dito, buat teman Pro 2 semua yang barangkali pengen banget bikin event nobar ya, bola gembira.
2: Bola
3: kemarin
2: gembira.
3: Kita udah ngobrol juga di Pro 1 ya, bersama TVRI Riau, bersama RRI Pekanbaru, bersama Antara ya. Wah ternyata sekarang kan free tuh, dibuka luas-luasnya bahwa semua boleh menonton bareng gratis dalam nama tagline-nya bola gembira.
2: Bola gembira.
3: Tapi harus mendaftarkan diri dulu.
2: Oke, okay. Apa konsekuensinya kalau nggak daftar?
3: Kalau nggak daftar, kalau nggak ada barcode-nya bisa digulung sih sama
2: bisa terkait. Kena sanksi ya?
3: Iya, kalau misalnya ketahuan sama TVRI-nya atau sama FIFA-nya, bisa tempatnya bisa di-ban.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Oh berarti kalau yang ini mungkin punya tempat usaha UMKM gitu ya, mengadakan nonton bareng.
3: Boleh.
2: Tempat-tempat sarapan pagi gitu misalnya.
3: Bener, apalagi di jam-jam pagi kan. Jadi ini juga sekaligus informasi buat kita, jadi bisa masuk ke bolagembira.tvrinews.com.
2: bolagembira.tvrinews.com.
3: Silakan registrasi situ, fotokan lokasi kita, terus berapa occupation-nya misalnya 100, 200, 300 orang.
2: Estimasi lah ya.
3: Estimasi, tapi memang ada yang berbayar. Berbayar itu artinya kalau misalnya di atas berapa orang, terus harga kopinya di atas berapa puluh ribu, itu bisa nanti diverifikasi sama TVRI-nya.
2: Ada mengisi formulir itu ya?
3: Ada formulir yang diisi, tapi gampang banget. Satu menit, kita kemarin juga ngisi satu menit doang dah.
2: Langsung
3: mereka verifikasi kurang lebih 30 menit.
2: Gak susah lah ya untuk di approve.
3: Apalagi kalau misalnya kantor-kantor pemerintahan itu biasanya langsung approve sih, gampang.
2: Wah iya tuh.
3: Yang penting apalagi yang non-profit oriented udah pasti langsung
2: oke.
3: Langsung oke. Okay. Tapi kalau yang profit oriented biasanya akan dinilai dulu nih kelayakannya apakah wajar ditarik. Karena yang terendah 10 juta, 104 match.
2: 104 match itu 10 juta?
3: Yang terendah. Yang semahalnya bisa 150. Misalnya hotel-hotel gitu kan.
2: Iya itu maksudnya.
3: Terutama hotel-hotel nih, jangan sampai enggak daftar, karena kalau enggak daftar nanti takutnya malah kena band dan digulung. Udah datang penonton banyak
2: kan. Malu kan?
3: Malu kan. Jadi daftar sekarang.
2: Benar-benar.
3: Kalau 10 juta 104 match,
2: itu sudah murah banget.
3: Udah murah banget sih.
2: Sebulan lagi kan?
3: Sebulan.
2: Semua
3: 40 hari lah tepatnya ya. 19 Juli. Hampir ya, 40
2: lebih,
3: hari.
2: Ya, lebih.
3: 39 hari ya.
2: Iya. Itu tempat-tempat yang jadi sering keramaian lah ya, hotel.
3: Betul.
2: Terus tempat-tempat sarapan apa kafe-kafe gitu ya kan.
3: Terutama hotel sih, kalau hotel kayaknya hampir dipastikan pasti kena itu enggak gratis ya, karena
2: beda-beda ini.
3: Karena beda. Karena rate-nya udah beda. Yeah. Tapi kalau kafe mungkin masih banyak, kayak di Pekanbaru kemarin pernyataan dari kepala TVRI Riau. Pak Didi itu, dia bilang di Riau itu ada 24 yang sudah register, cuma 3 yang berbayar, sisanya 21 itu
2: gratis.
3: Semua free, masih free.
2: Berarti kalian berbayar nih, kalau yang 3 itu berarti yang udah besar lah.
3: Oh iya udah besar, mungkin
2: ya. Mall gitu kali mungkin.
3: Bisa jadi, mall, kafe, atau mungkin hotel lah, perhotelan yang pasti.
2: Iya.
3: Tapi kalau cuma sekedar di perubahan, gak perlu daftar sih.
2: Kalau warung-warung lontong gitu mungkin.
3: Gak perlu daftar sih kalau itu kayaknya.
2: Iya.
3: Itu kan UMKM ya, kayaknya udahlah nonton. dia buka TV, dia, ya, orang lagi sarapan, ya udah nonton lah.
2: Bukan, tapi niatnya bukan nonton bareng ya.
3: Niatnya orang bukan menggelar nonton bareng, tapi sarapan. Kebetulan ya, buka bola di TVRI, nontonnya terestrial lagi gitu kan. Karena nontonnya pakai streaming nggak bisa juga, pasti.
2: Oh gitu.
3: Pasti keblokir pasti. Oh. Kecuali kalau kita pakai apa sih kemarin namanya kayak
2: set up box itu.
3: Iya, tapi ada namanya, saya lupa namanya, tapi kayak set up box juga.
2: Wah, aku itu belum daftar loh ini. Aku mau daftar juga kayak di rumah.
3: Enggak susah sih.
2: Hah?
3: Susah.
2: Iya, iya.
3: Pakai terestrial aja, pakai UHF. Apalagi di rumah dekat di Tenayan.
2: Iya sih, iya. Dapat ada mancarnya. Dapat lah, ada mancarnya sana ya.
3: Gampang. Enggak iya, iya, mesti pakai set up box, enggak nah, penting. Iya. Gampang
2: UHF. Uniknya kan Piala Dunia sekarang ini jam-jam tayangnya dominan siang ke pagi gitu kan, pagi-pagi hari lah ya. Enggak kayak dulu kalau di Eropa mungkin malam.
3: Ada yang pukul 11, ada yang pukul 2, tapi ini justru startnya pukul 1.
2: Iya, iya, iya.
3: Selambat-lambatnya pukul 11.
2: Iya, ya berarti kan mungkin kalau orang mau nonton bareng juga di jam-jam siang gini memang ya, jam-jam 11 siang gitu kan. Asal banyak yang bisa gitu sebenarnya untuk itu.
3: Bener,
2: gitu.
3: Bener, kalau komunitas mungkin bisa ya, tapi kalau orang kantoran tuh agak susah. Jam kerja soalnya.
2: Makanya daftar ke handphone bisa gak? Gimana sih kalau ke handphone streamingnya? Berbayar gak?
3: Kalau TVRI di, Sport enggak ada dia, enggak ada. Enggak. Jadi dia pun melalui TVRI Sportnya atau TVRI websitenya, ketika siaran Piala Dunia berlangsung itu udah otomatis ke acak dia, enggak akan muncul. Karena by digital dia pasti enggak akan ada platform itu. Tapi ada platform digitalnya memang tersendiri, aku lupa kemarin namanya kayak gitu juga.
2: Oh, bisa.
3: Kayak set up box gitu. Berbayar dan itu murah, kalau enggak salah enggak sampai 100 ribu.
2: Oh,
3: 70 ribuan, 70 ribuan.
2: Kayak platform-platform yang lainnya lah ya.
3: Ah, kayak kalau misalnya ada Mola, iya, bisa gitu, iya. Video.com, kayak gitu juga. Kalau mereka kan harganya ada 165.000, 300-an, misalnya ambil paketnya premium, seri A, juga. Premium misalnya gitu kan. Oh, bukan, Diamond gitu misalnya, dia ngambilnya seri A, Premier League, semua liga dia ambil gitu kan. Champions, UEFA, Conference, itu kan bisa sampai 300-an ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau satu paket yang khusus Eropa aja, biasanya lebih murah.
2: Lebih murah. Nah,
3: kalau ini semua pertandingan.
2: Semua pertandingan ya?
3: 104 pertandingan. Wow, 70 ribuan kalau gak salah.
2: Oke. Ini yang gimana nih? Apakah sudah hadir beliau? Belum ya?
3: Belum. Masih on the way kayaknya.
2: Okay,
3: tunggu aja.
2: Takutnya tiba-tiba di depan gitu. Enggak.
3: Oke, kita ngobrol lagi nanti kita break dulu ya.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi teman-teman dua ya. Stay tune-nya jadi Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. Khusus program obrolan seputar Piala Dunia.
0: Seputar Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Pekanbaru.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan mahukan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Music.
1: Obrolan seputar Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Pekanbaru.
3: Ya, kita balik lagi di obrolan seputar Piala Dunia. Dan alhamdulillah sudah hadir ini yang ditunggu-tunggu teman Pro 2 ya. Ada Bang Heri Bekoriun. Assalamualaikum Bang.
4: Waalaikumsalam.
3: Ini Bang atau Bung sih? Bung.
5: Mas boleh. Tanya yang bersangkutan lah. Kalau Bung kayak takutnya kayak ya, komentator bola ya.
3: Ya kan biar kayak iya, biar kayak itu, biar seru gitu kan.
5: Bungkus. Ini Bung Har ya.
3: Ya Bung Har.
5: Mas Heri Bekoriun guys, tepuk tangan dulu dong. Aku manggil Mas aja lah ya, gak enak.
4: Boleh.
3: Ada, itu, sama dong.
5: Gitu. Kalau panggilan akrab aku bisa manggil Kang. Oh. Jadi beda agak sedikit.
3: Berarti
5: close. Kalau sekarang Mas aja lah.
3: Berarti dari Sunda nih, Kang.
5: Enggak. Kang Mas, kayak lagu gitu ya.
3: Oh iya, aku ikutan lah. Hari
5: seorang jurnalis olahraga, ya. Juga sekarang boleh dikatakan sastrawan, penulis, tapi juga mantan wartawan sekaligus redaktur dari tablet
3: itu ya, Kang? Go.
5: Go itu tablet ya, bukan majalah. Kalau penalti, produk Rio Pos ya?
4: Karena pertama saya ke Pekanbaru itu,

0: disuruh bidani penalti.
1: Oh, langsung penalti waktu itu ya.
0: Jadi dari bukan... pindah dari Go kemudian ke penalti, setelah itu ke Rio Pos.
1: Wes, luar
2: okay, biasa. Keren, keren, keren.
1: Berarti banyak pengalaman olahraga. Terakhir iya. Malah hebat
2: apa tuh?
1: Jadi apa? Kameramen juga loh untuk apa kemarin? Itu di SEA Games ya?
2: Ah, iya.
0: Ya saya memotret juga.
1: Memotret juga. Profesional. Fotografer. Tapi sport itu ya, Kang ya?
0: Sport. Saya terakhir meliput Asian Games di
1: Asian Game.
2: Palembang. Keren. Game Palembang.
0: Sebelumnya di SEA Games Kuala Lumpur 2017 ya.
2: Wow. Apa Instagramnya? Foto hasil fotonya
1: itu. Instagramnya dua kayaknya ya. Itu Facebook ya?
0: Iya. Dua karena yang satu udah lama tidak masuk. Rupanya masuk bisa.
1: Bisa lagi. Kirain lupa password.
2: Iya. Udah ingat lagi berarti.
1: Mas Tari ini menarik. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih 2 menit sama Dito soal. Ini kan gak, kalau dihitung
2: hari
1: 7 hari lagi ya sampai kick off ya. Nanti okay. Kamis malam itu kan opening ceremony, dini harinya Jumat. Itu sudah ada partai pertama tadi Meksiko lawan apa Afrika Selatan ya.
0: Afrika Selatan.
2: Iya benar.
1: Artinya selama 40 hari atau 39 hari nanti perhelatan Piala Dunia itu akan sangat menarik ya Mas Hari. Karena ini untuk pertama sekali Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus. Ada 48 negara yang turut serta dari semua belahan dunia. Dan ada 104 pertandingan kalau nggak salah yang akan disaksikan secara gratis oleh masyarakat. Karena Presiden Prabowo kemarin ini melalui TVRI ini bola gembira. Supaya masyarakat bisa gembira. Nah bagaimana gratis. Nih dalam sudut pandang kita sebagai seorang jurnalis dengan euforia bola gembira ini?
0: Oke. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa Piala Dunia ini Piala Dunia yang dalam tanda kutip mengkhawatirkan bagi saya.
2: Loh, kenapa ini?
0: Ya persoalan geopolitik ya.
1: Geopolitik.
0: Iran menjadi satu tim yang tidak punya jaminan keselamatan.
1: Apalagi main di Amerika ya.
0: Main di Amerika tapi mereka home base-nya di Meksiko.
2: Gak boleh ini ya stay di Amerika ya.
1: Home base-nya udah dipindahkan ke Meksiko.
0: Sampai sekarang persoalan visa mereka juga masih belum pasti. Terdengar kabar terakhir itu salah satu bintang mereka, Mehdi Taremi itu tidak boleh masuk Amerika karena dianggap sebagai salah satu anggota Garda Revolusi.
2: Strikernya tuh.
0: Striker terbaik mereka hingga hari inilah. Salah satunya ya. Ini kan menurut saya menjadi persoalan tersendiri ya. Karena FIFA pun tidak bisa memberikan jalan keluar yang lebih
1: memberi solusi ya.
0: Lebih adil untuk Iran ini ya. Karena seharusnya sebagai tuan rumah kan membebaskan seluruh persoalan tidak menyamakan persoalan politik dan persoalan olahraga
2: sebetulnya ya.
0: Padahal kita tahu pada Piala Dunia 2006 ya yang di Prancis ya. Kan Iran melawan Amerika ya. Betul. Yang menangkan Iran 2-1 itu orang berpikir, oh sepak bola ternyata bisa membuat persoalan politik cair gitu kan.
1: Ternyata enggak.
0: Ternyata persoalannya memanjang lagi sampai sekarang. Bahkan sebagai tuan rumah pun tidak memberikan jaminan keamanan. Ini kan menurut saya problem lah. Semoga tidak terjadi apa-apa karena kita tahu tragedi Munich tahun 72 di Olimpiade kan ketika persoalan politik itu menjadi bumerang karena beberapa atlet Israel diserang oleh beberapa orang yang dianggap radikal
1: ekstremis ya
0: sampai masuk ke perkampungan atlet menimbulkan gejolak dan terjadi balas dendam yang luar biasa gitu. Jadi kita berharap ya fan-fan aja lah ya seperti itu. Tapi harusnya FIFA memberikan apalah sebagai organisasi sepak bola dunia memberikan solusi terbaik tuh. Tapi sampai menjelang berapa hari H ini tetap seperti itu ya. Jadi Iran di perbatasan Meksiko kemudian main ke Amerika, terbang ke Amerika, habis main langsung balik ke Meksiko.
1: Dan itu melelahkan. 3 hari lagi main lagi gitu.
0: Itu tekanan fisik yang luar biasa bagi pertandingan sepak bola tingkat tinggi seperti ini ya. Kalau kita di lapangan ya biasa.
1: Kalau turnamen biasanya bisa 2 kali sehari.
0: Ya ini kan apalagi mereka dituntut. Sudah sejak awal ketika konflik geopolitik itu terjadi kan Iran dalam tekanan terus ya.
1: Betul.
0: Sampai mereka mengancam.
1: Nyaris mundur. Tapi ada jaminan dari FIFA.
0: Iya, bukan jaminan sebetulnya.
1: Lebih kepada?
0: Ancaman. Karena kalau tidak ikut Piala Dunia,
2: gitu.
0: Ada ancaman masa depan sepak bola Iran ini berbahaya. Itu kan susah juga ya. Kasus-kasus ini menurut saya tidak adil bagi salah satu peserta.
1: Baik. Bahkan kemarin yang terbaru tim Afsel juga masalah visa juga kena satu hari terpaksa delay itu kalau salah. Ya, bukan hanya Iran ya.
0: Tetapi persoalan problem dari awal itu memang Iran kan. Ya, Iran yang menjadi salah satu apa kalau ini di masa depan nanti FIFA tidak bisa menjadi tempat yang damai seperti untuk sepak bola kan susah juga.
1: Sementara kalau pertandingan sepak bola Piala Dunia nggak mungkin tanpa penonton kan, nggak lucu aja.
2: Iya, justru itu pastian gitu kan.
1: Iya, sepak bola Piala Dunia itu di bawah FIFA dalam tanda kutip bisnis kan.
2: Iya.
1: Dan tiket pertandingan itu sponsorship semua karena juga ada penonton kan begitu.
2: Bener.
1: Live share TV segala macam gitu ya. Artinya persoalan geopolitik, kalau kita tinggalkan persoalan geopolitik dengan 48 tim peserta yang sekarang ini kan
0: banyak
1: dikatakan banyak gitu ya.
0: Iya.
1: Kita yakin besok akan ke depan akan tetap ada 3 negara lagi, 2 negara lagi setelah pelan negara bersama-sama pilih dunia. Ini pembagiannya sekarang sudah cukup adil ya, kayak di Asia ada 8, Afrika jatanya. Ada 9, Eropa ada 16 apa 14, sisanya CONMEBOL dan Amerika.
0: Iya, dari dari koefisien adil, tapi dari jumlah negara tidak adil ya.
2: Nah, kenapa nih menarik?
0: Ini kenapa? Ya karena ini tetap yang menjadi salah satu rule yang dipakai oleh FIFA itu kan prestasi per benua.
1: Per benua ya. Harusnya.
0: Per benua. Kita tahu berapa di Amerika Latin misalnya 12 negara, tapi yang lolos 4
1: banyak.
0: Atau 5. Ini kan
1: separuh. Koefisiennya gak cocok.
0: Iya. Kemudian di Eropa itu ada berapa negara sekarang yang lolos? Ada 16.
1: 16.
0: Ya. 16
1: 12 negara. Langsung 4 dia pakai playoff.
0: Ini kan tidak adil bagi Asia yang negaranya banyak, tapi yang lolos hanya berapa? 6. 6. 51 ya.
2: Lolos langsung.
0: 50 5. Setengah ya.
1: 50 berarti ya total sekarang 8 karena ada Australia di dalamnya.
0: Oh iya iya, karena
1: Australia Jordan bergabung dengan kita Australianya.
0: Tetap tidak adil, tapi kalau dilihat prestasi setiap negara kan berbeda. Yeah. Misalnya kita punya tim di Asia itu Marina Utara misalnya. Marina Utara ini kalau main bola itu 19-0, 18-0
2: dan sebagainya.
0: Kita bandingkan dengan tim dari Eropa misalnya Andorra, tim paling atau Leicester ya. Itu mereka kalah dari Portugal mungkin 2-1, 3-0 seperti itu ya. Akhirnya tidak nyumlang betul lah, tapi kalau di Asia memang nyumlang. Ini menjadi persoalan yang menjadi salah satu regulasi yang dibuat oleh FIFA ya. Bukan berdasarkan banyaknya negara dalam sebuah benua, tetapi lebih ke bagaimana mereka mengukur prestasinya dan memberikan jatahnya perlahan. Misalnya seperti Afrika.
2: Yeah.
0: Afrika itu sekarang dulu kita melihat Madagaskar itu selalu menjadi
2: bulan-bulanan
0: ya. Tapi sekarang mereka mulai bagus.
1: Ya, yeah. Mereka bukan bangkit. Karena jatahnya semakin banyak ya. Dulu kan hanya 4 atau 5, sekarang udah. Ya karena jumlah negara juga banyak.
0: Jumlah
1: ya.
0: Negara banyak dan Afrika itu lebih cepat apanya developmentnya daripada Asia. Memang pemerataan
1: skill teknik.
0: Iya karena mereka lebih dekat dengan Eropa dan banyak negara tim-tim Eropa itu melakukan scouting ya.
1: Betul.
0: Ke Afrika pemain dari negara kecil pun ketika dia dipantau bagus, dibawa ke Eropa dalam usia yang masih sangat muda. Dan kebanyakan pemain Afrika ini kan banyak main di Liga Perancis ya.
1: Betul. Jadi dia berdarah tingkat. Afrika, berkebangsaan Eropa.
2: Aljazair gitu ya.
1: Iya Aljazair ya kan banyak begitu ya. Dia Senegal tapi dia Perancis.
0: Ya karena Afrika itu bekas jajahan Perancis ya. Betul. Jadi banyak mereka kemudahan mereka bisa berbahasa Prancis.
1: Betul.
0: Seperti itu. Kemudian di liga-liga kecil seperti Liga Belanda, Liga apa semuanya mereka banyak bermain. Jadi Piala Dunia ini saya menghitung hampir 20-30% tuh pemain yang bermain di Prancis. Jadi itu dari dulu
1: seperti itu. Dari dulu seperti itu.
0: Dari klub-klub entah Afrika itu ada dari League One atau di bawah-bawahnya itu banyak yang main di sana. Seperti itu. Ini fenomena sendiri ya bagi Prancis ya. Artinya kebangkitan Paris Saint-Germain itu juga
1: dipengaruhi oleh itu ya.
0: Banyak pemain keturunan, pemain berdarah diaspora yang apa namanya membuat Prancis itu liganya sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus. Saya sering nonton dan apa namanya tidak kalah juga dengan liga yang lain. Cuma dari dari sisi koefisien apa, karena hanya satu klub yang selalu muncul ya, Paris
2: terus.
0: Ya.
2: Dulu PSG Lyon, PSG Lyon itu kan.
0: Dulu ada Marseille, Lyon dan sebagainya itu bisa nangkring ke atas, tapi tetap
1: terlalu dominasi ya.
0: Tim-tim bawah seperti Lens dan sebagainya. Lens sekarang naik di posisi kedua ya. Lens itu pemain lama misalnya dengan Nantes dan sebagainya, Montpellier dan sebagainya. Itu banyak pemain Afrika. Kalau pemain Asia kan banyak di Liga Jerman dulu ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Nah ini Piala Dunia ini akan memperlihatkan progres seperti apa development football di banyak negara dan termasuk kita ya, termasuk kita. Kita sekarang diperhitungkan di Asia dengan pemain diaspora yang ada. Dan menurut saya itu hal yang global ya, yang biasa ketika ada sebuah negara diperkuat oleh pemain diaspora. Hampir semua pemain negara di dunia itu banyak pemain diaspora. Jepang itu dari awal pembangunannya itu banyak pemain, bahkan non-diaspora ya. Pemain yang memang diambil dari pemain asing yang main di Liga Jepang. Kita ingat ada beberapa pemain Rui Ramos misalnya di tahun-tahun 90-an itu kan
1: negara Brazil.
0: Negara Brazil, asli Brazil kemudian diambil oleh Jepang dan diminta untuk membantu
1: developing lah ya,
0: seperti sepak bola gitu. Ya. Nah, dari awal FIFA sudah melihat ini sebagai sesuatu yang baru, gejala baru dan terus berkembang dan dia membolehkan negara-negara untuk melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Indonesia misalnya. Kita tahu terakhir pemain seperti Brahim Diaz di Real Madrid memilih
2: Maroko
0: daripada tim Spanyol. Nasional Spanyol. Ini kan sesuatu yang bahwa pilihan menjadi bukan yang terbaru ternyata. Yang terbaru itu pemain Lille. Baudedi ya, kawannya Calvin Berdong itu.
1: Ada Volpato juga, Italia akhirnya memindah.
0: Iya, usia 18 Australia. Tahun sekarang main di Piala Dunia karena dia tahu dia tidak akan masuk timnas Prancis. Dia dalam sekian jam dia memutuskan saya main untuk Maroko misalnya seperti itu. Itu kan luar biasa ya. Jadi pemain negara-negara yang yakin talentnya talentnya akan berpihak kepada mereka ternyata tidak ketika dewasa gitu. Dan itu banyak terjadi di Maroko, Aljazair, yang Tunisia itu kan banyak pemain yang ini ya, seperti itu.
1: Tapi sebenarnya Asia udah mulai nggak kalah sih kalau menurut saya Mas Arya. Kenapa? Karena sekarang kan liga-liga Arab tuh mulai diminati gitu. Oleh terutama tanda kutip mantan-mantan pemain Eropa yang ya sudah mendekati pensiun, tapi nilai jual liganya menjadi naik. Artinya kualitas liganya juga naik. Potensi pemain-pemain lokalnya juga turut naik karena sudah bergandengan dengan pemain-pemain top Eropa.
0: Ya, karena sekarang pemain yang main di Liga Arab Saudi misalnya banyak yang bermain Piala Dunia kan?
1: Betul.
0: Ya. Termasuk ada pemain yang main di Liga Indonesia bisa main di Liga di Piala Dunia
2: dipanggil
0: kan?
2: Ya.
0: Frankfurtos dari Irak. Itu kan main di Persib Bandung ya.
2: Iya,
0: nah, sekarang bisa main di Piala Dunia. Ini sejarah bagi
1: Indonesia. Sejarah bagi Indonesia. Dari liganya ada berangkat Piala Dunia gitu ya.
2: Dapat ini juga dari FIFA loh, dapat apa kompensasi ya?
1: Dapat.
0: Iya,
2: dapat Persib Bandung ya.
0: Iya. Ini seperti saya katakan tadi bahwa football development itu terus dulu kan ada sponsornya Gillette ya. Sekarang kan FIFA lebih banyak sponsor lagi dan katanya untuk kompensasi pemain untuk klub tuh sampai hampir 4 triliun ya yang diberikan FIFA karena satu pemain itu bisa mendapatkan satu pemain yang bermain di Piala Dunia klubnya bisa mendapatkan hampir 200 juta ya satu pemain kan ada sekitar 400-an klub banyak, yang terlibat di Piala Dunia.
2: MU katanya paling banyak. Iya benar MU loh.
1: Tapi banyak
2: 13 pemain benar.
1: Tapi banyak ditinggal juga.
2: Iya, kalau di Inggris ditinggalin tapi yang lain.
1: Kalau negara lain yang di negara lain dia banyak diambil.
2: Brazil, Casemiro, Kunha,
1: banyak juga. Oke, Mas Ari dari arrangement yang ada sekarang, okay lah mungkin Infantino menganggap ini udah paling adil yang dia versinya FIFA. Tapi menurut sudut pandang kita bisa berbeda. Artinya apalagi dengan pot-pot grup yang sudah terbentuk sekarang hasil dari kualifikasi drawing kemarin. Nampaknya belum nampak ada namanya grup neraka. Ini sudah sangat berimbang dari pot A, pot B 1 2 3 4 tuh. Terlalu nampak bahwa ini ada
2: Unggulan pertama dua, ya,
1: iya,
2: unggulan
1: udah gitu, akan kelihatan iya, nih yang akan lolos-lolos dari grupnya nih gitu. Artinya kalau sekarang nih peta persaingan masing-masing negara nih akan seperti apa nih Mas Ari?
0: Ya, potensi kejutan tetap ada ya. Menurut saya potensinya tetap ada, misalnya negara-negara yang baru muncul yang dianggap mungkin dia akan jadi lumbung gundal sebenarnya, bisa jadi membalikkan ya. Piala Dunia 2022 kemarin kita melihat di partai pertama Arab Saudi sempat mengalahkan Argentina
1: gitu ya.
2: Versus Messi.
0: Kemudian Jepang yang memang kita di sini sangat powerful ya. Bisa juga hampir lolos ke babak perempat final ya. Potensi seperti itu tetap terjadi, tetapi menurut saya negara-negara yang punya tradisi Piala Dunia baik tetap menjadi unggulan ya. Misalnya kehilangan Italia, ya kehilangan betul lah bagi kita.
1: Terutama untuk fans karena, Italia ya.
2: Tahun-tahun 92.000 kan Italia, Liga Serie A.
1: Ini sama, 3 fans Italia semua.
2: Oh berarti ada fans Italia memang.
0: Tiga kali berturut-turut mereka tidak bisa lolos Piala Dunia setelah menjadi juara tahun 2006 Euro. Ya misalnya kan. Sebelumnya juara Euro dan itu tetapi negara-negara yang muncul sekarang di luar Italia tetap ada kejutan, potensi kejutan meskipun kecil ya. Karena munculnya regulasi 48 negara ini membuat apa namanya tim yang dianggap nyari yang tidak punya sejarah Piala Dunia itu bisa lolos ya.
2: Iya.
0: Bisa tim-tim dari Amerika Tengah, Afrika dan sebagainya itu bisa lolos dan ya akhirnya mungkin kejutan itu tidak sedahsyat sebelumnya ya. Tapi potensi itu ada ya. Saya lupa pembagian grup semuanya, tapi ada negara-negara kita tidak bicara tentang Maroko yang kemarin lolos ke semifinal misalnya, tapi kita bicara misalnya tim seperti Bosnia Herzegovina misalnya. Yang bisa menggagalkan Italia itu punya potensi baik ya. Karena kalau kita cek pemain-pemain mereka itu banyak main di klub-klub Eropa lumayan besar.
2: Iya.
0: Misalnya berapa strikernya itu, dua strikernya itu bermain di Stuttgart dan Mönchengladbach ya misalnya. Seperti Tabakovic dan Sergovic. Mereka masih punya Edin Dzeko meskipun sudah tua.
1: Masih bisa diandalkan.
0: Tapi
1: masih sangat, kapten timnas malah masih,
0: sekarang. Iya, dan sebagainya. Kemudian negara-negara Norwegia misalnya.
2: Nah
1: ini nih.
2: Soalnya dia tergabung sama Prancis sama Senegal. Berarti lumayan
0: keras ya.
2: Iya.
0: Ya mereka punya monster satu orang ya, Haaland. Tapi mereka punya Charlotte ya.
1: Betul.
2: Ada Odegaard juga.
0: Ada Odegaard juga.
1: Sama-sama besar lagi.
2: Strikernya dua-duanya
1: gempal ya. Kalau dia 4-4-2 udah kacau itu.
0: Dan nilai pasar mereka juga luar biasa ya. Haaland tuh nilai pasarnya sekarang nomor 2 tertinggi di bawah Mbappe ya. Mbappe itu 4 sekian triliun, Lalu sekitar 3,7 atau 3,8 triliun. Artinya potensi Norwegia untuk membuat kejutan dari awal juga, tapi menurut saya juga bukan kejutan gitu. Karena
1: orang dengan, udah tahu sebenarnya.
0: Dengan pemain termasuk mereka yang menyingkirkan Italia awal kan dia.
1: Betul, lolos langsung kan soalnya di grupnya kan Norwegia.
0: Bawa grup di Eropa itu kan Norwegia.
2: Satu grup sama Italia soalnya.
0: itu yang menurut saya ya akan menjadi sesuatu yang harus dipahami bahwa Norwegia itu bisa melangkah lebih jauh menurut saya ya.
2: Bisa jadi.
0: Kalau Afrika mungkin
1: Pantai Gading kali ya.
0: Iya Pantai Gading ada Senegal ya.
2: Maroko gitu mungkin
0: Maroko,
2: lagi.
0: Maroko seperti itu.
1: Mesir juga ya lumayan.
2: Oh iya. Atau jajan Kongo. Siapa tahu kejutan kan?
1: Siapa tahu kejutan.
2: Mas Ari tadi.
0: Iya ada tim kecil
1: yang baru pertama kali
0: masuk. Verde itu misalnya.
2: Cape Verde ya.
1: Siapa yang sangka coba ya? Itu kalau misalnya kita masuk babak kelima kemarin akan ketemu dia nggak tadi? Dia ya?
0: Enggak. Bukan dia. Enggak, mereka langsung dari Afrika.
2: Lu jago ternyata.
1: Berarti jago betul. Saya pikir dia lolosnya gara-gara di
2: playoff gitu kan.
1: Playoff terakhir di
0: Piala Dunia. Enggak, mereka lolos langsung dari Afrika. Yang lolos dari partai terakhir itu kan Bolivia lawan Irak ya.
1: Iraknya yang kalah.
0: Irak ya. Irak yang lolos.
1: Oh, Irak yang lolos Bolivia.
2: Oh, Bolivia enggak.
1: Oh iya, Afrika.
2: Ini satu grup juga sama Prancis sama Norwegia, Irak. Aduh, bulan-bulanan kayaknya Iraknya itu.
0: Kita tidak tahu nanti pertandingan persahabatan Irak akan melawan Spanyol kan.
1: Ya.
2: Oh, friendly match-nya. Okay.
1: Sebelum kick off Piala Dunia masih ada banyak partai-partai friendly match ya.
2: Iya, iya, iya. Indonesia juga lawan Oman kan?
1: Iya.
2: Nah, tapi kok enggak ada vibes-nya lagi ya?
0: Enggak ada semuanya. Malah Oman tidak lolos.
2: Enggak.
0: Jordania yang lolos ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi udah di notice sama FIFA kegiatan kita friendly match kemarin. Ada beberapa pemain yang apa namanya? Istilahnya di notice oleh FIFA gitu ya, pemain-pemain baru segala macam.
2: Oh, ya yang dipanggil ya. Okay.
1: Mas Ari, ada yang menarik Mas Ari. Ada beberapa negara yang berani meninggalkan bintang-bintangnya. Kayak Inggris misalnya. Brazil nyaris meninggalkan Neymar tapi pada akhirnya last minute diangkut ya. Terus Argentina meninggalkan beberapa nama, ada Dybala, terus di
0: Dybala ini karena Roma dia.
2: Iya, masih ke hati dia.
1: Uruguay meninggalkan Suarez ya kan. Banyak sebenarnya kalau di ini memang kebutuhan tim atau sebenarnya mereka udah habis waktu masanya atau seperti apa?
0: Saya menulis di Rio Post minggu lalu ya, soal kontroversi ini, misalnya Spanyol tuh meninggalkan
2: Dani Carvajal.
0: Semua pemain Madrid
2: semuanya tinggal, gak
1: tidak
2: ada.
1: Satu tidak satu pun ada pemain Madrid. Itu pun
2: saya pertama tulis. Pertama kali sejarah.
1: Itu saya tulis loh kemarin.
0: Ya ada Daniel Heisen misalnya. Menurut saya dia potensial karena kalau melihat head to headnya dengan Kubarsi di setahun perjalanan Liga ini, ternyata Huisen lebih bagus secara statistik.
1: Semestinya ya.
0: Secara statistik lebih bagus Huisen. Belum dibandingkan dengan Eric Garcia misalnya itu. Karena ternyata Spanyol ini kan kalau dalam pikiran saya Fuente ini sepertinya tidak mau membangun konflik di dalam tim.
1: Ya,
2: ini terkait klasiko gitu
0: mungkin. Terkait rivalitas Barcelona dan Real Madrid.
1: Menurut tapi sepertinya kalau benderanya bendera negara tuh kan enggak akan ada bawa-bawa klub lagi kan. Harusnya.
2: Dulu kan Ramos, Puyol gitu.
0: Iya, tapi eskalasi konfliknya itu lebih tinggi sekarang. Iya, lebih tinggi sekarang, menurut saya lebih tinggi sekarang karena sampai pemain-pemain seperti Yamal itu emosinya tidak tertangkap.
1: Itu anak muda ya.
0: Iya. Dan sekarang kan Spanyol banyak pemain muda terutama dari Barcelona.
1: Barcelona semua.
0: Tapi ini juga menurut saya bisa menjadi sebuah krisis ya bagi bagi Spanyol karena kalau separuh pemain Barcelona nanti misalnya masuk sebagai starting dan line up, itu akan berbahaya menurut saya meskipun mereka dominan di liga ya. Tapi dalam konteks Piala Dunia menurut saya itu akan menjadi persoalan karena walaupun bagaimana Barcelona jago di La Liga tapi mereka gagal di
2: champion.
0: Karena di tim Spanyol terutama sekarang itu tidak ada pemain yang memang punya kemampuan manajerial sebagai seorang pemimpin di lapangan gitu ya. Misalnya. Dulu mereka punya Puyol, punya Xavi Hernandez, ada Xabi Alonso, Ramos dan sebagainya. Sekarang siapa?
1: Leadernya gak ada ya?
0: Gak ada leader.
1: Harusnya Rodri dong.
0: Rodri boleh, BCT. Tetapi secara permainan dia sudah menurun.
1: Sudah menurun.
0: ACL ya di apa BCT. Di City. Dan dia bukan tipe seorang pemimpin.
2: Oh, dia lebih kalem ya,
0: Berbeda misalnya dengan Xavi ya, dengan Xavi atau dengan Puyol atau Ramos dan sebagainya galak dan dan mereka mau berduel dalam tanda kutip dengan wasit untuk mempertahankan apa yang timnya seperti itu. Di Spanyol sekarang tidak ada. Menurut saya ini problem karena akhirnya terjadi gejolak di dalam negeri juga kan. Pemain sekelas Carreras yang di apa tidak masuk. Kemudian ada siapa lagi yang di Carvajal ialah dia dia tidak
2: tua
1: dan salah liga ya.
2: Dan kalah juga dia di
0: dan kaca juga gampang cedera dia dan menurut saya dia sudah habislah.
1: Habis juga.
0: Tapi kalau Carreras misalnya dengan Heisen dan mungkin Pitar ya. Thiago Pitar tuh kalau dia main di Barcelona mungkin dibawa.
1: Barangkali mungkin dibawa gitu.
0: Thiago Pitar.
1: Tapi performa Huisen juga sekarang lagi bagus-bagusnya itu ya harusnya.
0: Iya, makanya saya bilang statistiknya dibanding dengan Kubarsi itu jauh lebih bagus Huisen. Dari beberapa poin itu. Mungkin Kubarsi itu hanya menang 20-30% saja dari 100 apa semuanya.
1: Dari postur juga dia cukup menguntungkan sebenarnya kan untuk
0: lebih ini tinggi. Ini bukan pembelaan untuk Real Madrid.
1: Madridista. Ini Madridista.
0: Kemudian di Inggris misalnya, ini juga terjadi menurut saya malah Thomas Tuchel ini menggunakan perasaan ya.
2: Iya.
0: Trend di
2: baper dia berarti.
1: Berapa banyak tuh bintang-bintang Inggris yang gak dibawa?
2: Iya, Maguire.
0: Trend trend Arnold misalnya.
1: Arnold misalnya.
2: Arnold ya.
0: Bukan sekali lagi bukan karena Madrid.
2: Iya.
0: Tapi dari awal kita tahu kan katanya kekasihnya Tuchel, Thomas Tuchel sekarang ya? Itu pacar Arnold lama.
2: Oh, mantannya.
1: Kolusi juga dia berarti. Ya.
0: Jadi ada persoalan. Terus yang paling menurut saya yang paling apa pilihan Thomas Tuchel itu adalah dia membawa John Stone ya.
2: Tua
0: dan tidak punya menit bermain di City musim ini.
2: Dia
0: hanya berapa menit main di
1: leadership mungkin.
0: Enggak juga.
1: Cadangan terus ya kan.
0: Iya, bagaimana seorang menjadi leadership ketika dia tidak pernah bermain. Tidak
1: bermain. Menit bermain kurang ya.
0: Iya. Alasannya mungkin dia bisa bermain di berapa posisi, bisa gelandang bertahan, bisa
1: sayap.
0: Gelandang dia. Gelandang bertahan atau back misalnya seperti itu. Tapi itu juga bukan menjadi solusi karena banyak pemain yang bermain di Liga Inggris itu lebih bagus dari dia.
2: Benar.
0: Misalnya si Harry misalnya, Harry Maguire ya. Oke, dia dulu disebut jago blunder ya.
2: Sering blunder.
0: Tapi sekarang
1: performanya lumayan
0: bagus dan membawa pertahanan
1: masih champion sekarang ya.
0: Membawa pertahanan MU pada posisi yang baik ya. Nah. Mereka bisa lolos ke posisi ketiga misalnya di liga. Itu pencapaian yang menurut saya lebih bagus dari sekian tahun terakhir yang mereka menjadi bulan-bulanan di Liga Inggris ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada pemain yang menurut saya sangat pantas main di Piala Dunia, Cole Palmer misalnya
2: Tapi bukannya cedera dia?
0: Tidak, dia sudah main.
2: Oh.
0: Performa dia menurut saya dari Piala Dunia antar klub yang dia juara yang bulan-bulan nih Paris di final.
1: Dua gol ya kalau saya.
0: Iya,
1: tiga gol ya.
2: Chelsea.
0: Itu menurut saya sampai sekarang mungkin dibanding musim lalu dia agak menurun dari sisi gol ya, tapi dia masih mencetak 7 gol sebagai seorang sayap. Menurut saya ini masih bisa bersaing dengan Saka misalnya di sayap kanan atau siapa pemain.
1: Postur juga dia menang ya kan.
0: Dan kemampuan finishingnya bagus. Menurut saya ini pemain yang tidak pantas ditinggal ya.
2: Benar.
0: Dari kenyataan bahwa Thomas Tuchel mengatakan inilah tim Piala Dunia yang dipersiapkan untuk juara. Ya saya agak sedikit pesimis lah.
2: Aku kiranya dia cedera loh, Cole Palmer.
1: Tapi strikernya gaek tapi menjadi top skor Eropa, Mas Ari.
2: Harry Kane.
0: Boleh, iya betul. Tapi ya itu.
1: Tapi support system yang ada di Bayern Munchen dengan support system yang ada di Inggris itu Three Lions pasti beda banget.
2: Declan Rice.
1: Lumayan. Itu sih lumayan.
0: Ya ada satu lagi pemain yang menurut saya potensial masuk itu adalah Phil Foden ya.
2: Dari panggil juga itu.
0: Sementara ada pemain selain Stone tadi ada Rhys James yang sudah lama cedera, tidak tampil maksimal di Chelsea tetapi bawa
1: riskan sih sebenarnya.
0: Kemudian di Brazil ya, di Brazil itu ada Neymar ini menurut saya
2: masih pantas enggak?
0: Menurut saya sudah tidak pantas.
1: Badannya ada kegemukan kayaknya ya.
0: Kegemukan dan rawan cedera. Dan terakhir ini kita tahu dia cedera.
2: Cedera lagi dia.
0: Ketika kemarin menang 5-2 atas Panama itu dia tidak main. Dan diperkirakan pertandingan pertama Piala Dunia dia tidak bisa main. Ini kan
1: Resiko yang
0: diambil oleh Ancelotti kan. Sementara ada pemain yang menurut saya sedang on fire. Misalnya seperti Pedro.
2: Chelsea, Joe Pedro
0: misalnya.
1: Tapi itu gak ada tekanan dari FIFA ya? Kepada Ancelotti misalnya ini kan ada nilai
2: bisnisnya. Nama besar gitu mungkin ya.
1: Kayak dulu kan Ronaldo pernah dipaksa berangkat Piala Dunia dalam kondisi cedera. Bahkan di final dipaksa main karena alasan komersial. Dan akhirnya Brazil kalah 3-0. Waktu itu.
0: Iya, tapi menurut saya Brazil yang sekarang beda dengan yang dulu ya. Kemampuan mereka dengan yang tim-tim pemain sebelumnya menurut saya tidak.
1: Beda generasi.
0: Mereka pemain Brazil tidak terlalu menonjol di banyak negara, hanya banyak klub misalnya. Satu saya ingat Antony misalnya nggak dipanggil.
2: Antony
0: di Betis sangat luar biasa dan dia mencetak hampir 16 gol ya. 16 gol atau berapa di seluruh kompetisi.
1: Baru pindah padahal ya.
0: Dan menurut saya pantas saja dia bermain ketimbang Neymar menurut saya. Dari sisi kepemimpinan Neymar juga tidak terlalu kok, dia orangnya emosional dan apa sebagainya.
1: Selfish lah.
0: Ya terakhir dia bermasalah juga di klubnya kan. Di Santos misalnya seperti itu. hal-hal seperti ini menurut saya ya biasa sih sebenarnya. Setiap Piala Dunia aja banyak juga pemain bintang yang ditinggal kan.
1: Yeah. Tapi publik Brazil ketika pengumuman oleh Ancelotti secara live di TV-TV nasional,
2: senang gitu kayaknya.
1: Mereka kayak gembira gitu.
0: Betul. Tetapi ya mereka harus sekarang menghadapi kenyataan kan. Neymar cedera ternyata.
1: Gak bisa main juga.
0: Gak bisa main dan dianggap tim Ancelotti dianggap mendapatkan informasi yang tidak benar dari klubnya. Betul. Di Santos. Ternyata ketika tim medis tim nasional memeriksa dia MRI.
2: Belum sembuh berarti ya.
0: Langsung minimal 2 minggu istirahat total. Iya.
1: Wah, gak cukup dong.
2: Gak bisa, di satu lewatin satu pertandingan kayaknya.
1: Miss satu pertandingan dia. Yeah. Ya. Betul.
0: Nah, itu yang terjadi. Brazil nanti ini,
1: ujung-ujungnya doping dulu.
2: Ya kena sanksi dong.
1: Ini kok kemarin sehat, kayak sakit, sekarang kok sehat nih, doping nih.
2: Gitu ya. Tapi juga magisnya udah hilang kok kayaknya. Enggak.
1: Kalau dribble sih mungkin ya, tapi visi bermain udah berbeda sekarang. Apalagi badan udah gempal. Salah satu Suarez ditinggal juga gara-gara itu saya rasa. Badan terlalu gempal, postur juga enggak. Umur juga, produktivitas juga menurun kan.
0: Iya, banyak pemain di Brazil itu Militao cedera ya.
2: Rodrigo cedera. Rodrigo yang sayang sih.
0: Ada pemain yang cedera. Ya, persoalan Neymar yang di Brazil. Kalau tim lain ya menurut saya biasa aja lah ya. Tidak 1-2 pemain ditinggal kayak Prancis tidak membawa Kamavinga. Itu kan biasa seperti itu. Mereka karena tahu lah kita di Prancis
1: gemuk seperti apa. Itu ya. Gemuk. Kalau Prancis kan aslinya diambil banyak lagi. Sih, iya. Dia sampai level 3 sama sih kuatnya.
0: Iya.
1: Apalagi turunan-turunan Afrika tuh kuat-kuat lebih semua. Bagus. Di gelandang dia kuat
2: banget. Adik Mbappe juga gak dipanggil itu.
1: Enggak dipanggil dia. Masih baru banget sih itu. Masih banyak saingan dia kalau dia sih.
0: Kalau yang nyaris tidak ada gejolak itu Jerman misalnya ya. Tapi dia meninggalkan Adeyemi ya.
1: Dortmund. Jerman is Munchen kan mas.
2: Iya.
1: Terlalu Munchen banget gitu loh.
0: Tapi striker utama dia Dennis Undav.
2: Oh, itu striker dari
0: Stuttgart.
1: Stuttgart justru ya.
0: Kemudian ada Walter Mott yang main di Newcastle yang tinggi seperti Rudi Völler.
2: Walter Mott.
0: Terakhir dia tidak terlalu produktif ya dan di sering dimainkan menjadi second striker di Newcastle untuk memberikan menit bermain dengan dia karena pola main dia sudah gampang terbaca ya. Karena kemampuan duel dia di udara dan banyak gol lewat apa.
2: Sendulan.
0: Tapi pemain ini potensial karena masih belum 22 tahun. Dia juga dari Stuttgart ya, sebetulnya dari Bremen. Ya Munchen ya sangat mendominasi, tapi dia Gnabry gak dibawa.
1: Kenapa
2: cedera?
0: Nggak, dianggap salah, kalah bersaing.
1: Mas, ini satu lagi nih mas yang mungkin buat kejutan. Kalau versi kami kemarin di podcast, baik itu bersama Isna ini, bersama siapa?
2: Philip
1: Hansen kemarin gitu ya. Fokus pada Portugal.
2: Lini tengah yang
1: sebenarnya gini, Portugal nih ini kayak kalau orang dulu menilai kan Argentina itu jadi anak emasnya FIFA. Karena this is the last chance for
2: Messi.
1: Ya, untuk mengangkat Piala Dunia. Tapi ternyata tahun ini masih ikut lagi gitu ya. Artinya lalu Messi udahlah. Ini apakah menjadi penghormatan terakhir buat Ronaldo sehingga
2: konspirasi
1: jadi World Cup by scripting Piala Dunia sehingga diarahkan Portugal bisa juara dunia.
0: Menurut saya tidak sih.
2: Simpson.
0: Tidak. Menurut saya tidak ada Ronaldo pun Portugal itu salah satu favorit paling kuat juara.
2: Benar, setuju.
0: Karena dalam tim mereka itu memang di masing-masing posisi itu ada pemain yang memang kuat.
2: Pemain inti di klub masing-masing.
0: Iya, inti dan kebanyakan pemain juara gitu.
2: Benar, PSG.
0: Misalnya PSG berapa pemainnya, ada 4 pemain yang dibawa.
1: Iya. Vitinha ya.
2: Mendes, Vitinha, John Epes, siapa gitu.
1: Kaptennya.
0: Yang depan.
2: Ramos.
0: Ramos.
1: Gonzalo. Oh iya benar.
0: Kemudian kita kita tahu ada Bruno yang luar biasa raja asis di Inggris sekarang kan. Kemudian ada Pedro Neto kita jangan lewatkan di sisi sayap kirinya. Di Chelsea. Itu pemain yang kuat secara fisik dan terampil secara skill dan tajam cetak gol.
1: Betul.
0: Pedro Neto. Lini belakang kita tahu ada Mendes, kemudian ada siapa yang bermain Ruben Dias yang di City walaupun dia baru selesai cedera tapi permainnya masih luar biasa. dari banyak sektor, menurut saya tidak ada yang hole ya di situ ya.
2: Iya sih.
0: Di semua banyak.
1: Bahkan Ronaldo nggak berangkat juga nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Gitu. Hole-nya di striker dia lah.
0: Saya justru takutnya nanti ketika Ronaldo masuk dalam tim,
2: iya,
0: akan merusak
2: canggung sistem yang lain,
0: iya,
2: gitu ya.
0: Iya. Dan
2: segan
0: itu,
2: gitu.
0: Dan itu harus dipahami betul oleh Ronaldo. Dia harus memberikan support kalaupun dia tidak bertanding.
1: Terbukti ketika ada, iya, final di apa yang dia cedera, lalu dia ada di pinggir lapangan, timnya malah juara waktu itu. Itu
2: iya. Euro.
1: Kela Euro. Eropa, itu ya. Eropa.
0: Tapi dia bermain di ya setingkat Liga, yeah, Arab Saudi, yeah,
1: okay
0: ya.
1: Lah,
0: yeah. Dia masih oke. Okay.
2: Yeah.
0: Masih mencetak 28 gol ya.
1: Ya oke okay lah.
0: Iya. Artinya menurut saya begini. Level Liga Arab mungkin tidak se
2: berat
0: dibandingkan dengan Liga Bundesliga, mungkin tidak setara, yeah, ya.
2: Yeah.
0: Mungkin. Tapi harus diingat di Liga Arab itu banyak pemain bagus sekarang.
1: Betul.
0: Pemain dari Eropa dan benua Afrika dan benua Amerika Latin misalnya, itu menurut saya persaingannya juga luar biasa.
2: Hmm.
0: Ini harus dilihat. Menurut saya Ronaldo itu bukan hanya persoalan usia ya, tetapi dia menjaga bagaimana dalam usia yang sudah relatif tua, dia bisa membangun dirinya secara fisik tetap stabil, misalnya seperti itu. Ini kalau komparasinya dengan Messi ya, kalau Messi, Argentina itu tanpa Messi,
2: okay,
0: nothing.
1: Jadi Messi sentris ya?
0: Iya, dari dulu kan Messi sentris.
2: Iya sih.
0: Kalau Messi tidak bermain di Argentina, saya yakin gampang tim mengalahkan Argentina sekarang. Karena dari sisi kebintangan, ya memang ada Julian Alvarez misalnya, yeah, dari, tapi dia belum bisa di levelkan dengan Messi,
1: beda,
0: misalnya.
1: Beda.
0: Di sana ada Lautaro Martinez misalnya juga belum setara. Pemain belakangnya juga pemain biasa.
1: Tapi kami ngobrol kemarin dia akan jadi asisten bukan goal getter, kemungkinan besar. Apakah akan demikian?
0: Mungkin dia bisa memang pemain nomor 10 ya.
2: Mungkin
0: berada di antara dua striker kalau dia mau 4-4-2 atau
2: 4-3-1-2.
0: Iya.
1: 4-3-3 tetap main di luar kayak di Barcelona misalnya gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya,
0: misalnya seperti itu bisa ya. Tetapi orang akan melihat dia sebagai pencetak gol.
1: Ya. Tetap begitu ya.
0: Ya
1: tetap. Dan tetap begitu. Akan dikerumunin orang pemain juga pasti, udah pasti.
0: Di klub barunya sekarang di Miami itu dia juga masih diharapkan untuk mencetak gol.
2: Iya benar.
1: Masalahnya. Walaupun jumlah golnya sedikit.
0: Iya. Dan ini menjadi menurut saya alarm bagi Argentina ya. Karena kedatangan Messi ini bisa menjadi problem di satu sisi, meskipun diharapkan akan mengangkat tim. Ronaldo juga seperti itu. Jadi secara usia tidak bisa dibohongi. Sama seperti Luka Modric misalnya.
1: Betul, Kroasia.
0: Dia main bagus di AC Milan, tetapi untuk level Piala Dunia sekarang dia sudah tidak bisa main 90 menit kan.
2: Betul.
0: Apalagi dengan kondisi dia sebagai gelandang supplier bola yang diharapkan di Kroasia misalnya seperti itu. Tapi kita lihat di pertandingan nanti seperti apa gitu. Apakah pelatih-pelatih itu mau berjudi untuk memainkan pemain tua ini dari awal sampai akhir, atau masuk bab kedua atau main pertama 30 atau sampai 50 menit misalnya seperti itu kan. Karena ini akan menentukan taktikal dalam sepak bola modern sekarang berbeda dengan tahun 90-an dulu ya.
1: Betul.
0: Ya. Taktikal itu sangat teknis sekarang itu. Kamu dapat bola kemana?
2: Ya.
0: Apa gerakanmu setelah itu?
1: Kalau dulu diberi kebebasan gitu ya.
0: Iya. Kalau dulu kan dapat bola dikasih, udah dia jalan juga bisa.
2: Iya.
0: Kalau sekarang setelah ngasih bola dia harus kemana? Jalan kemana?
2: Iya. Cari posisi lagi.
0: Ketika
2: ya.
0: Kamu diserangan balik, pemain ini posisinya kamu seperti
1: mesti
0: apa?
1: Kamu harus ngapain gitu?
0: Ya. Komposisi harus berubah. Jadi dari 4-3-3 ketika menyerang harus 5-4-1. Bertanya berapa misalnya seperti itu. Hitungannya kan seperti kan transisi seperti apa? Kalau dulu kan skill pemain itu luar biasa, itu sudah apa. Tapi sekarang otak pemain itu 0, sekian detik.
1: Kayak robot ya.
0: Iya, kamu harus sudah berpikir ketika dapat bola itu harus kemana lagi. Karena begitu cepat transisi main bola sekarang. Nah ini juga akan menentukan pemain-pemain yang secara usia sudah tua itu kan pasti jauh kecepatannya berkurang dibanding pemain.
1: Artinya kalau untung-untungan ternyata Portugal itu juara Piala Dunia, bukan semata-mata karena penghormatan pada Ronaldo, tapi memang timnya lagi bagus kan gitu ya.
0: Iya.
1: Ini Portugal nih.
0: Nah, kalau ya menurut saya begini, kalau Portugal juara pantas ya.
1: Pantas ya.
0: Artinya
1: pantas
0: karena ya. Salah satu tim yang menurut saya sangat paling layak itu memang Portugal. Di luar Ronaldo ada. Itu Portugal. Kalau saya ya sekarang ya, ini
2: setuju.
0: Ini tanpa mengecilkan tim lain ya.
2: Iya.
0: Tim dengan pemain yang skillful, berprestasi apa juara, pemain-pemainnya juara di banyak kejuaraan itu Portugal dan Prancis sekarang.
1: Iya. Betul.
0: Iya kan? Hmm. Portugal dan Prancis. Ya. Kalau misalnya skate nanti mempertemukan mereka di final, ini ideal. Ini yang paling ideal menurut saya.
1: Kalau dari grup kemungkinan enggak ya? Aku belum lihat juga skemanya.
2: Enggak tahu tuh gimana babagannya kemana-kemana
1: ya. Belum lihat sih. Nanti akan kelihatan kalau sudah mulai keluar dari babak grup ya.
2: Kalau sudah lolos grup baru bisa kelihatan. Baru bisa nampak siapa.
1: Belanda, Mas Ari, terakhir nih. Belanda sekarang aku
2: Johnny sampai Malen nih.
1: Aku sampai bukan karena Malen sih. Aku lihat tuh cukup gemuk juga tuh dari itu pemain-pemain yang juga bermain di Eropa, bagus-bagus juga semua.
2: Iya.
0: Tapi mereka tidak
2: tapi punya bintang kayaknya.
0: Tidak punya striker tajam mereka.
2: Tidak punya striker tajam. Cuman Depay itu paling.
0: Ya. Depay Memphis pun Depay.
1: Angin-anginan.
0: Bukan striker yang diharapkan menjadi finisher di kotak penalti kan.
2: Iya.
0: Dia suka bawa bola.
1: Jemput bola.
0: Dan sebagainya. Suka ini. Sementara dia punya Weghorst, pemain senior yang jagoan kotak penalti. Uh-uh. Tetapi selama ini di timnas dia tidak teruji ya.
2: Uh-uh.
0: Dan di Ajax Amsterdam sekarang dia juga tidak menjadi goal getter sih. Menurut saya pemain yang banyak nyetak gol tuh Danny Malen malah.
2: Iya, Malen AS Roma ya.
1: Setengah musim
0: bisa
1: 13 gol
0: di semua kompetisi ya. Kemudian ada gelandang dari PSV Eindhoven misalnya Til ya. Itu salah satu top skor di Liga Belanda. Menurut saya timnya
1: belum gemuk ya.
2: Tidak
1: sementereng yang lain.
2: Konversi dulu kali ya. Di zaman itu.
1: Dan masih Robin. Banyak main di liga-liga lokal ya.
0: Iya, banyak pemain yang dia berkembang tetapi biasa saja. Belanda dia bisa masuk semifinal aja luar biasa menurut saya.
2: Okay.
0: Belanda ya, untuk Belanda. Okay. Dengan pertahanan misalnya Van Dijk dan Van de Ven atau Timber.
1: Tapi nama-nama besar juga loh sebenarnya.
2: Untuk pertahanan
1: ya.
2: Virgil van Dijk.
0: Betul, tetapi melihat performa Liverpool sekarang kan banyak
1: kena cacian.
2: Nama itu juga Tottenham juga
1: ini. Tottenham juga sama ya.
2: Degradasi.
1: Tapi mungkin beda ketika berada di klub sama negara tuh beda loh passionnya, betul belum?
2: Mungkin ya.
0: Tetapi itu pendorong kan.
1: Oh iya betul.
0: Salah satu percaya diri menurut saya pemain dengan datang dari tim yang bagus, dia akan datang ke sebuah kejuaraan besar ya. Itu pasti dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi kalau dia datang dari sebuah klub yang sedang bermasalah, dia akan pikiran juga bermasalah.
1: Terpengaruh ya.
0: Karena selama
1: distrek gitu ya.
0: Karena selama kompetisi dia dalam tekanan psikologis kan.
2: Iya, iya.
0: Misalnya pemain-pemain Tottenham tuh meskipun sebenarnya bagus-bagus misalnya. Kan. Tapi mereka dalam tekanan psikologis.
2: Iya.
1: Degradasi ya?
0: Enggak
1: jadi.
2: Satu strip.
1: Aku pikir degradasi loh dia.
2: Untung West Ham kalah itu.
1: Untung West Ham kalah ya.
2: Lewat juga dia.
0: Iya, itu yang yang apa namanya. Kalau yang lain Asia, saya ingin bicara tentang Asia. Jepang itu berkali-kali sudah lolos ke babak kedua ya. Dengan 48 tim sekarang. Saya berharap Jepang minimal bisa, karena nanti dari 48 tim itu bagi 2 menjadi
1: 24
0: itu langsung knockout ya.
1: Knockout semua langsung. Knockout.
0: Harusnya dengan kalau dulu kan 16 ya.
2: Yeah.
0: Harusnya kalau 24 itu
2: 12 berarti.
0: Jepang bisa lolos ke lebih dari itu gitu.
1: Semestinya.
0: Karena yang lolos ke babak 24 besar nanti kan pasti bukan tim-tim seperti yang 16 biasanya kan. Pasti ada pemain yang setara dengan dia.
2: Iya. Yeah.
0: Siapa tahu dia dapat tim yang setara dengan dia misalnya.
1: Betul.
0: Tapi
1: kan karena lawannya pasti kalau misalnya dia runner up grup, dia pasti akan ketemu juara grup.
0: Yeah.
1: Nah, juara grup biasanya identik dengan tim Eropa. Berat gitu, tim Eropa, tim Amerika.
0: Tetapi Jepang juga menghadapi masalah karena berapa bintangnya tidak bisa berangkat.
2: Cedera ya, Mitoma nggak ikut.
0: Mitoma nggak main, Minamino nggak main.
1: Minamino nggak dipanggil. Ya.
0: Cedera
2: lutut
0: di Monaco. Kemudian ada
1: Dan malah Nagatomo tuh dipanggil The Guy itu.
2: Iya, mental inter itu ya.
0: Tapi, tapi Nagatomo gak pernah dimainkan kan? Di Piala Asia dipanggil juga gak dimainkan.
1: Gak dimainkan.
0: Oh, menurut saya sayang ya, sayang untuk pemain muda yang bermain baik di Eropa misalnya. Hmm. Itu dia tidak dapat kesempatan untuk posisi itu karena mempertahankan
2: pemain tua.
0: Apa?
2: Untuk sekedar rekor mungkin.
1: Sekali lagi ya itu untuk mengangkat apa aja kan secara psikologis tim barangkali ya. Itu dia.
2: Mungkin.
1: Korsel Mas, Korsel.
0: Korea Selatan. Iya, mereka punya Kim In-jae yang di Bayern Munchen ya. Hmm. Kemudian ada
1: stabil ya.
0: Iya, Kim In-jae kemudian masih ada mengandalkan Lee Kang-in juga. Mengandalkan Son. Kaptennya Son ya, Lee Kang-in juga. Sayangnya ketika Paris naik, Lee Kang-in tidak banyak dapat kesempatan bermain masalahnya. Tapi pemain ini potensial menurut saya, Lee Kang-in ini. Potensial karena dengan skill seperti itu meskinya dia menjadi pemain tengah yang bisa berpengaruh di Korea Selatan. Tapi dibanding Jepang, menurut saya masih belum apa ya belum, dengan Jepang Korea Selatan. Meskipun terakhir di pertandingan persahabatan dia menang 5-0 lawan tim mana saya lupa.
2: Iya.
0: Tapi itu tidak menjanjikan. Tetapi tetap dari Asia, Jepang dan Korea pantas kita majukan lah.
1: Hmm,
0: tanpa tanpa mengecilkan Arab Saudi.
1: Tapi masih ada Australia loh Mas.
0: Australia kan tidak pernah lolos sampai jauh.
1: Betul.
2: Iya sih.
0: Sama juga.
2: Sama kita aja imbang 0-0 dulu 1-1 ya, 1-1. Sama Jepang kita lawan Taiwan.
0: Kosong-kosong kita lawan. Iya.
1: Tapi waktu dia
2: ganti pelatih.
1: Waktu dia dikalahkan di perempat final sama Italia itu juga Italia kayak keberuntungan kan waktu itu.
0: Iya,
1: dan dia punya tapi zaman itu sih ya, zaman itu udah beda banget ya.
0: Yang penalti Totti itu.
1: Iya, penalti itu yang
2: Panenka itu.
1: Iya. Grosso ya itu kalau macam. Oke Mas, ini kita punya waktu sedikit lagi Mas Ari Dito. Ini peta kekuatan mungkin boleh dikatakan ya akan sangat menarik ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kepelatihan nih, Scaloni dengan itunya, Ancelotti dengan ininya, ya Tuchel segala macam, terus pelatih Spanyol si
0: Fuente.
1: Prancis dengan si tuh ada Ronald Koeman segala macam. Ini kan pelatih-pelatih besar gitu ya. Artinya kalau kami kemarin bicara sama Bang Philip sama juga Bang Isnaini, ini orang atau pelatih-pelatih akan memainkan pola permainan menyerang karena FIFA mengharapkan bahwa sepak bola Piala Dunia itu akan banjir gol supaya lebih menarik. Nah, menurut sudut pandang seorang jurnalis olahraga seperti apa nih?
0: Pelatih di klub dengan tim nasional itu beda ya. Yang satu perlu endurance, yang satu perlu speed ya. Iya, speed istilahnya ya. Misalnya endurance tuh sepanjang kompetisi itu harus kuat.
1: Fisiknya kuat.
0: Fisik, kemampuan, kemudian harus tetap terjaga.
1: Stabil.
0: Ini cara pelatih klub bagaimana supaya ini terjadi itu bagaimana. Nah, mereka punya cara melatih. Sementara untuk di tim nasional, untuk kejuaraan turnamen, itu berbeda ya cara penanganannya. Karena dengan kompetisi diperkirakan 1 bulan misalnya, itu pelatih harus punya cara, metode melatih bagaimana mereka stabil dalam turnamen.
2: Iya.
0: Pertandingan 3 hari sekali dan cepat. Semua pertandingan dipikirkan sebagai pertandingan
2: hidup mati.
0: Itu beda dengan kompetisi ya. Hidup mati dan dia harus dalam 3 hari recovery-nya harus seperti apa.
1: Betul.
0: Kemudian seluruh pemain diharapkan pada top performance yang stabil misalnya seperti itu.
1: Maka tujuan utama jadi gol harusnya gitu kan?
0: Iya itu berbeda. Itu berbeda. Berbeda dengan kompetisi. Nah, Ancelotti baru sekali ini menangani tim nasional. Iya. Pendekatannya pasti berbeda dengan ketika dia di Madrid, Chelsea atau Bayern Munchen dan sebagainya. Kemudian Koeman sudah pengalaman ya, dia melatih klub dan melatih tim nasional. Solani juga tim nasional ya, belum melatih klub dan sebagainya. Pelatih-pelatih yang seperti Scolani itu yang mungkin dia punya pengalaman bagus ya. Bagaimana mengelola manajemen turnamen yang dia belum terkontaminasi untuk kompetisi ya. Pasti dia fokus ya seperti itu. Ini barangkali yang menjadi kunci Argentina kalau nanti dia bisa
1: back to back juara
0: bagus misalnya seperti itu. Sementara Ancelotti akan dihadapkan pada apa namanya, bagaimana kestabilan tim yang menurut saya dari awal sudah nggak stabil gitu loh, dengan dengan Neymar sudah cedera seperti ini, dia sudah memutuskan 26 pemain, nggak bisa harusnya bisa berganti ya, kalau main cedera kan bisa diganti, bisa, ada bisa pemain sih. Tapi dia nggak mau melakukan itu, tetap mempertahankan Neymar, tetap percaya bahwa Neymar itu akan bermain bagus. Ini menurut saya akan bermasalah. Akan bermasalah karena ini
1: kira-kira siapa nih pelatihnya yang mungkin lah bikin kejutan gitu di antara sekian banyak nama?
0: Saya melihat pemain pelatih Portugal sih.
2: Martinez.
0: Roberto tetap, Martinez. Tetap pemain itu menentukan ya. Jadi pelatih hebat kalau punya pemain yang biasa saja juga akan biasa saja gitu. Kejutan boleh, tapi prestasi ini menurut saya kurang. Martinez menurut saya punya sejak potensi, dia ya, menangani Belgia ya, kan menjadi salah satu favorit waktu Belgia ya. Meskipun memang ditopang pemain bagus gitu, seperti sekarang dia di Portugal ditopang pemain bagus. Kalau misalnya tetap Portugal tidak bisa juara di tangan dia ya,
1: kesempatannya mungkin udah susah lagi.
0: Iya,
1: apalagi kemarin lolosnya juga gampang ya, lolos gampang dari grupnya ya,
2: langsung. Iya, salah satu yang bagus ininya
0: Portugal. Iya, karena tidak ada tim
2: lawannya
0: yang
2: lawannya
1: tidak sepadan di grup
2: Leicester gitu ya.
1: Gitu, yang biasa dibantai 8-0 9-0.
2: Tapi sempat imbang Irlandia ya. Lawan imbang sempat imbang atau apa dia?
1: Aku lupa kayaknya.
0: Irlandia ya.
1: Irlandia ya, Irlandia.
0: Kalah dengan Irlandia di kandang Irlandia.
2: Oh, yang Ronaldo di bulan-bulan itu.
0: Sehingga dia menunda kelolosan.
2: Ya, kelolosan.
0: Itu yang terjadi.
1: Ada satu lagi Mas Ari yang menarik ya, ini Dito. Kita mentokin 9:30 aja lah ya.
2: Iya.
1: Regulasi yang diambil oleh IFAB yang diadopsi oleh FIFA. Misalnya ketika pergantian pemain hanya diberi waktu 10 detik misalnya. Lalu ketika lemparan ke dalam hanya 5 detik. Lalu misalnya tidak boleh menutup mulut. Itu kan gak diskriminasi sih. Lebih kepada supaya sepak bola tetap menarik. Banyak regulasi-regulasi baru sekarang yang apa namanya, kayak VAR. VAR misalnya bisa orang tadinya kuning, bukan hanya penalti tapi juga
2: cabut kartu merah bisa ya.
1: Begitu. Dan terlalu lama nendang bola berapa kartu detik
2: juga.
1: Enggak, kipernya dapat corner gitu kan. Itu kan pertemuan baru yang dibuat IFAB yang diadopsi FIFA. Bahkan di friendly match terakhir persiapan Piala Dunia udah ada makan korban juga kan.
0: Iya, gitu. Jepang ya. Menang lawan apa kemarin?
1: Di Swiss ya, saya lupa.
0: Ketika pemainnya diskor 1 menit tetap 10 pemain ya, cuma memanfaatkan.
1: Betul. Regulasi tubuh ini akan seperti apa? Akan menarik atau menjadi justru orang, beda ya konsep di Liga sama sekarang gitu.
0: Sebetulnya keinginan FIFA itu dari dulu kan mencetak gol sebanyak-banyaknya.
2: Iya.
0: Prinsipnya seperti itu. Sampai mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger itu bilang kan, kalau begitu gawangnya jadi perlebar.
2: Iya juga sih. Iya juga sih.
0: Lebarin aja. Atau tidak ada offset misalnya.
1: Oh iya.
0: Seperti basket misalnya.
2: Juga telur di sini.
1: Juga telur.
0: Menurut saya tidak ada offset tuh sebuah apa yang bagus juga.
2: Ini bagus
1: sih. Bagus juga ya.
0: Futsal, mini soccer, basket tidak pakai offset kan.
1: Jadi secara taktikal jadi bisa berubah juga cara orang bermain kan?
0: Sangat berubah. Jadi akan ada mungkin ada pemainnya jaga telur ya. Seperti itu. Tetapi itu akan menarik dari sisi gol. Kalau memang yang diinginkan gol. Nah, regulasi sekarang itu inginnya seperti itu. Permainan tetap menarik, jalan terus, tidak menunda-nunda. Tetapi VAR kan akan menunda.
1: Betul. Iya, VAR aja ngabiskan waktu ya. Betul.
0: VAR itu yang kenapa sekarang banyak waktu tambahan tuh sampai 10 menit dan sebagainya. Itu kan gara-gara VAR.
2: VAR, iya.
0: Nah, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Dia ingin pertandingan cepat, pemain tidak memperlambat pertandingan, tapi VAR memperlambat pertandingan. Ini menjadi persoalan sendiri. Jadi menurut saya gak ada masalah sih, biasa aja gitu loh. Kalau misalnya seperti yang dilakukan Jepang kemarin, dia memanfaatkan 10 pemain di lapangan, kemudian mencetak gol tuh, ya tidak semua tim pasti bisa
2: mampu
0: seperti
2: itu.
1: Mungkin kebetulan.
0: Biasa saja. Banyak juga tim yang apa namanya,
2: udah kena kartu merah masih
0: kena kartu merah juga masih bisa bermain bagus. Atau atau dia terlambat memasukkan pemain ketika pemain cedera, sampai 1-2 menit juga gak ada masalah gitu kan. Nah, tapi yang menjadi persoalan itu bisa gak VAR kerja cepat? VAR itu yang kerjanya cepat. Jadi kalau misalnya ada satu problem, dari ruangan VAR call, langsung mengambil keputusan.
1: Tanpa harus mereview ya?
0: Menurut saya lebih bagus mereview. Reviewnya tuh jangan terlalu lama gitu.
1: Oh gitu. Oh,
2: jadi banyak sudutnya
1: kan, ada angle kang.
2: Iya.
1: Angle sana, angle sini, kamera sini, betul. Kamera sini.
0: Satu menit menurut saya review wasit itu sudah sangat lama. Jadi langsung putuskan saja.

0: cepat selesai. Tek tek tek tek tek. Gak sampai reviewnya 1 menit lah, dan perpanjangan waktunya jangan janganlah sampai walaupun dia menghabiskan
1: 2 atau 3. Pernah sampai 12 menitan itu.
0: Ya kita terakhir tahulah banyak tim yang ketika gol terjadi menit terakhir, menit 112 baru dihentikan. Misalnya itu kan enggak fair juga.
1: Yeah. Kesannya ada mafia di belakang gitu ya.
0: Tapi VAR itu sebagai
1: komponen supporting.
0: Komponen supporting yang harus dimanfaatkan dengan baik. Membantu pertandingan lebih fair dan sebagainya. Jangan sampai VAR itu malah membuat pertandingan jadi lebih rumit. Bagi sebagian, bagi satu tim dan memudahkan bagi tim lain seperti itu. Menurut saya ya tidak ada yang
1: tak apa berpengaruh ya.
0: Kecuali misalnya kalau lemparan ke dalam diganti dengan tendangan
2: dari. Tendangan
0: kan pernah di Piala Soccer ya. Di Piala Dunia U17 tahun 90 berapa saya ingat ketika Nigeria kaki. Lawan apa itu pakai tendangan dari apa?
2: Kayak futsal ya.
0: Iya.
1: Kayak mini soccer dong.
0: Tidak lemparan. Ya, karena kalau tendangan
1: mini soccer lemparan masih ya.
2: Futsal, oh,
1: futsal ya, futsal ya.
2: Dalam main.
0: Ya gitu. Karena kalau dalam pertandingan lapangan besar tendangan dari itu kan seperti tendangan bebas kan?
1: Keras
0: Iya kan?
2: Iya.
1: Itu karena kerasnya itu.
2: Bisa umpan jadinya.
0: Salah satunya kenapa sekarang banyak pemain melemparkan bola sejauh mungkin ke gawang itu kan salah satunya gak bisa itu.
1: Karena menginginkan itu. Iya. Supaya bola bisa jauh ya. Iya. Tapi yang paling menarik justru mas yang itu, kalau kiper terlalu lama tuh jadi corner loh sekarang. Berapa detik gitu.
2: Oh gitu
1: jadi corner sekarang.
0: Mungkin itu yang akan membedakan ya.
1: Itu yang akan membedakan. Jadi fokus pemain pasti kiper enggak boleh lama-lama lagi ngelur waktu nih gitu.
0: Itu akan menjadi tekanan psikologis bagi kiper.
2: Kiper iya benar benar.
0: Kiper ini enggak boleh diganggu kan?
2: Dia harus tenang kan.
1: Areal dia.
2: Salah ngopor lagi gitu. Untung enggak ada Onana enggak ya dipanggil?
1: Kalau ada Onana enggak dipanggil. Enggak dipanggil. Enggak dipanggil.
0: Onana ini
2: Andre Onana dia negara mana ya negara?
0: Dia kiper
2: dipanggil kayaknya loh.
0: Kamerun. Kamerun tidak lolos.
2: Oh enggak lolos.
0: Kamerun tidak lolos.
2: Sayang sekali.
1: Oke mas, di akhir ini dari sekian banyak ada 48 negara, kira-kira negara mana yang juara atau katakanlah yang masuk semifinal 4 terakhir yang punya potensi juara?
0: Ya menurut saya sudah saya bilang 2 tadi, Prancis dan
1: Portugal.
0: Mungkin dari Amerika Latin, Argentina masuk tetap masuk
1: Argentina.
0: Menurut saya. Dan Brazil ya.
1: Dan Brazil.
0: Tetap
1: Amerika ya.
0: Tetap dominasi. Maksud saya tetap kekuatan tradisional ya. Karena ya pemain mereka juga tidak buru-buru amat sih.
1: Betul. Tinggal kekompakan tim ya. Dan rata-rata semua line up di klub-klubnya kan. Jadi kayaknya lebih simple buat madukan.
2: Pemain inti semua rata-rata di klubnya.
0: Karena untuk memunculkan juara baru itu tidak di setiap Piala Dunia kan.
2: Benar.
0: Piala Dunia 2000 berapa yang Prancis juara pertama atau Piala Dunia 2010 ketika Spanyol juara pertama kali itu kan tidak terjadi di setiap Piala Dunia. Tetap kekuatan-kekuatan tradisional yang akan tetap menjadi unggulan.
1: Tapi Portugal belum pernah juara Piala Dunia.
2: Belum.
1: Jangan-jangan ini nih.
2: 10 tahun siklusnya setiap berapa nih? 12 tahun.
1: Ada juara baru.
0: Kalau Portugal saya tidak melihatnya sebagai kekuatan tradisional ya, tetapi sebagai sebuah potensi. Tim yang punya
1: kejutan lah jatuhnya.
0: Punya pemain yang memang pantas menurut saya juara seperti ketika Prancis juara dan Spanyol juara.
2: Iya. Berarti juara mungkin. Sesuai prediksi Simpson.
1: Simpson ya. Aduh. Oke.
2: Terima kasih banyak Mas Ari. Ini banyak sekali ilmunya.
1: Cerita ya.
2: Dan juga
1: mungkin kita bisa bikin jilid 2 nanti ya.
2: Bisa. Enggak lah, pas pertandingan nanti
1: dong.
2: Pas
1: pertandingan nanti ya. Analisa pertandingan ya.
2: Menjelang big match.
1: Kalau enggak bisa hadir by phone aja ya.
2: Menjelang big match kan banyak tuh pertandingan-pertandingan yang mempertemukan dua negara besar gitu kan.
1: Siap.
2: Dan RRI dapat keistimewaan ya, menjadi salah satu media menyiarkan secara audio.
1: Audio terestrial.
2: Jadi kalau buat teman Pro 2 yang juga sambil kerja dengerin aja gitu kan.
1: Betul. Gak, bisa ya? Bisa. Nontonnya TVRI, audionya RRI.
2: Audionya RRI.
0: Ada laporan.
1: Ada langsung gitu live ya kita.
2: Komentatornya kan bahasa Indonesia jadi.
1: Bahasa Indonesia dong.
2: Ya, jadi lebih enak.
1: Lebih enak kan.
2: Oke deh, terima kasih banyak kalau gitu waktunya Mas Heri. Dan kita insya Allah ketemu lagi, ini spesial. Selama sebulan bakal ada terus ya.
1: Ada.
2: Obrolan seputar Piala Dunia.
1: Betul. Okay. Kita usahakan seminggu sekali nanti kita cari pelatih, analis sepak bola, pelatih sepak bola gitu.
2: Oke, pokoknya siapa tahu nanti ada pemain bola juga. Kurzawa

0: kita undang sih.
1: Persip. Herman Jumavo.
0: Iya dong. Iya kan Kamerun itu loh.
1: Iya, Bima Sakti ada di sini. Iya, banyak. Bisa kita undang nanti.
0: Pas. Oke deh kalau gitu kita tutup ya. Oke deh. Kita tutup saja.
1: Oke.
0: Sudah ya.
1: Saya Amran Syarifuddin.
0: Saya Dito Satriawan.
1: Dan juga Mas Hari Bekuri Un.
0: Terima kasih banyak teman berdua. Sampai jumpa lagi. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Obrolan seputar Piala Dunia.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di pada sisi ketiga teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol tentang ini ya, Piala Dunia teman Pro 2. Dan kali ini aku mau ngobrol tentang khusus nih korupsi teman Pro 2. Ini kan ada informasi terbaru. Tadi udah aku sampaikan juga di info Pro 2 ya. Ada mantan dari kepala BGN yang terlibat tindak pidana korupsi dan sudah ditahan oleh Kejagung teman Pro 2. Nah, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang korupsi ya, harusnya dari sekarang dari anak-anak muda ini punya integritas dan jangan tergoda oleh apapun bentuknya, entah itu suap, entah itu mungkin markup segala macamnya, jangan pernah tergoda karena ya, kalau dari usia muda aja kamu enggak bisa mengontrol itu, kita tidak punya integritas. Akhirnya ketika nanti sudah menjadi pemimpin ataupun juga sudah punya kewenangan jabatan, mudah nanti untuk tergoda teman Pro 2. Ya dari sekarang dong stop korupsi biar Indonesia lebih baik lagi.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Di Provinsi Riau, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sandi operasi patuh Lancang Kuning 2026 yang melibatkan seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Riau. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut mengedepankan pendekatan humanis, edukatif, serta persuasif dengan dukungan teknologi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik, operasi patuh 2026 memaksimalkan penggunaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Penindakan dilakukan dengan komposisi 60% melalui ETLE, 30% penindakan melalui manual atau non-ETLE, dan 10% berupa teguran simpatik. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
1: Pro 2 Hitlist.

0: on Pro 2 FM.
1: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
2: Are you on your way?
3: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location. You haven't even left.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Yo, kita masuk ke Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, silakan buat kamu yang mau request bisa di WhatsApp 0811 7600884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU, teman Pro 2. Nanti aku posting Instagram ya.

Nah ini udah ada yang masuk dari WhatsApp, aku bacakan dulu teman Pro 2. Mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semangat dan keren selalu Pro 2 Pekan Baru. Terima kasih. Aku Nindi di Rimbo Panjang Kampar. Request lagu Kamulah Satu-Satunya dari Adrian Martadinata atau Famous dari All Day Project. Salam buat semua penyiar Pro 2 dan semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist hari ini. Spesialnya buat mamaku, adikku dan ponakanku yang lagi liburan ke Sumbar. Wah, enak tuh ke Sumbar. Kemananya? Ke Padang kah? Bukit Tinggi kah? Payakumbuh kah? Harau kah? Nanti diputarin ya lagunya Nindi di Rimbu Panjang. Bentar ya. Berikutnya ada dari Halo Min, halo juga, izin ya request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih semangat siarannya. Sama-sama. Wah, ini gak ada namanya nih. Hanya simbol. Simbol titik. Oke, oke, oke, oke. Kalau gitu tadi ada Nindi di Rimbu Panjang, lagunya Adrian Martadinata. Kamulah satu-satunya. Itu kali ya, Dewa 19 nah lagunya kan. Dan Sabrina Leonor, haha ya.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita yuk belanja.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ya kita balik lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Aku bacakan lagi yang udah request ya dari WhatsApp dulu nih. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, selamat pagi juga. Izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat Kak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini adalah setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Wih deh mantap. Oke deh, terima kasih ya Zulia di Jakarta. Berikutnya ada Mas Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Mau request lagu Taylor Swift featuring Ed Sheeran, Everything Has Changed, atau Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nanti aku putarin ya Mas Agung ya, lagunya Taylor Swift atau Fajar Nur. Terus tadi ada yang request lagu Angie Carvalho ya, Angie Carvalho yang remuk.

0: Stay in Pro 2 FM.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ya teman Pro 2, untuk sesi 1 kita sudah sampai di penghujung ya Pro 2 hit list. Tapi kamu bisa lanjut lagi nih. Silakan lanjutkan requestan kamu di WhatsApp dan Instagram nanti di sesi kedua bersama dengan Kasna Latifah teman Pro 2. Jadi lanjutin aja request lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu aku juga pamit undur diri teman Pro 2. Terima kasih udah bersama-sama sejak subuh.

0: lampunya merah, jadi kamu tuh harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
2: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
3: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan gimana kabar kamu di hari apa ini? Hari Kamis ya? Di hari Kamis ini teman Pro 2, 4 Juni 2026. Semoga kamu masih bisa untuk menyusun pengeluaran ataupun juga pemasukan kamu di bulan ini, ya walaupun ya masih awal bulan, pastinya kita harus memperhitungkan semuanya agar keuangan kita aman sampai akhir bulan, ya gak sih teman Pro 2? Dan masih di Pro 2 Hitlist pastinya, kalau satu jam tadi kamu udah ditemanin sama Dito ya, dan juga nih kayaknya request dari WhatsApp udah dibaca ini semuanya sama Dito, ada 257.000. Ada banyak sekali yang tadi udah dibacain sama Dito. Nah kali ini Tifa mau bacain dulu yang dari Instagram. Kayaknya di Instagram juga udah diserbu nih sama teman Pro 2 ya. Kita bacain dulu dari bawah ya. Katanya ada si JREISOI90 mau request Samuel Cipta Jaga Terasa. Thanks. Tapi kayaknya Jaga Terasa belum kita masukin, jadi kita puterin aja dulu yang Pencuri Malam ya. Tapi sama-sama penyanyinya Samuel Cipta, jadi enjoy suaranya Samuel Cipta nanti ya teman Pro 2. Next ada juga Sals.fm katanya, halo mau request lagu Salma Salsabil yang Hachu ya, makasih. Oke, ini kayak suara-suara bersin gitu ya si Salma Salsabil ini. Oke deh, nanti kita puterin Hachu setelah Samuel Cipta yang Pencuri Malam ya teman Pro 2. Terus ada juga nih beberapa, wah ada sekitar 250. Ada F Rasa Hati katanya drama otentik lega. Terus ada Simon Leonard juga katanya mau request lagunya drama otentik yang lega. Oke, kita support juga musisi lokal Pekanbaru ya. Jadi kita puterin ada drama otentik teman Pro 2. So ini dia ada 3 lagu yang bakal kita nikmatin. Ada Samuel Cipta Pencuri Malam, terus nanti ada Salma Salsabil Hachu, dan juga ada Lega dari drama otentik. Enjoy.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, masih bareng Tifah dan kamu masih punya kesempatan setengah jam lagi untuk request lagu favorit kamu dari penyanyi ataupun juga musisi favorit kamu pastinya. Nah kali ini masih dari Instagram, ada Zatia Vinovic yang pengen dengerin suaranya Liodra di lagunya Pura-Pura. Siap, nanti kita puterin Liodra Pura-Pura ya. Atau Pura-Pura Liodra nih. Terus next ada juga yang request, ada beberapa nih, ada underscore Aung Yan Lin, terus ada sil.famaya, ada satila underscore Mei, ada hasiska.hashim katanya mau request lagu Di Ujung Minggu by Mesa Hiraka. Oke. Ada juga yang request, ada Nana Arvas. Siang Kak Tifa, request lagunya Mesahira Di Ujung Minggu ya. Udah tadi kan kita puterin ya. Udah kita masukin. Ini yang di bawahnya, Libra. Katanya mau request lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Oke, kita puterin tiga lagu ini. Ada Liodra Pura-Pura, terus nanti disusul Mesahira dengan ujung, Di Ujung Minggu. Dan ada Fajar Nur, Sembutan Paku. Oke, teman Pro 2, kalau kamu mau request juga, silakan langsung aja menuju Instagramnya Pro2PKU ataupun WhatsAppnya Pro2PKU 0811 7600884.

0: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Ada Eva Celia, Lale Ilmanino, dan Discoria teman Pro 2 yang baru aja kita dengerin lagunya sama-sama. Kali ini kita mau bacain lagi request dari kamu. Ada yang request lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil teman Pro 2. Oke, nanti kita puterin buat kamu ya untuk lagu Cegil ini. Terus juga nanti kita bonusin deh lagunya dari Troye Sivan dengan Rager Teenager yang rilis di tahun 2020 teman Pro 2. Dan thank you banget buat kamu yang udah request di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Next day bakal ada lagi Pro 2 Hitlist pastinya, masih di jam yang sama dari jam 10 sampai dengan jam 12. Dan next kita bakal lanjut di program Muda Kreatif dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang teman Pro 2. So stay tune di sini ya di program Muda Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bareng Tifah ya, dan kali ini kita masuk di program Muda Kreatif. Yes, kita bakal bahas ruang inspirasi buat kamu yang pastinya lagi cari peluang usaha ataupun juga lagi pengen melakukan hal-hal kegiatan yang menghasilkan cuan. Dan pastinya juga kalau ngomongin bisnis, apalagi bisnis yang mungkin sangat dibutuhkan oleh banyak orang adalah dari dunia pertanian ya. Dan mungkin sebagian kita tuh masih berpikir kalau usaha di bidang pertanian itu tuh harus punya lahan yang luas, modal yang besar, dan juga jauh dari perkotaan. Padahal nih ya, di era sekarang kan teknologi pertanian itu makin modern yang tentunya memungkinkan siapa aja tuh bisa budidaya tanaman, bahkan di halaman rumah yang sempit sekalipun. Ada teknik namanya hidroponik, teman Pro 2, di mana hidroponik ini juga merupakan metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Dan sebagai gantinya, tanaman ini tumbuh menggunakan air yang udah dicampur nutrisi khusus, jadinya kebutuhan gizinya tuh tetap terpenuhi. Dan yang menariknya lagi nih, hidroponik tuh bukan cuma cocok dijadikan hobi aja, tapi udah banyak nih orang-orang yang mulai melirik hidroponik sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Kira-kira kamu juga tertarikkah untuk bisa ikutan buka usaha hidroponik ini, teman Pro 2?

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: لله الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampir do lama tinaga dormi tinem.

Ada beberapa alasan teman Pro 2 kenapa sih bisnis hidroponik itu semakin banyak peminatnya. Nah, yang pertama ini adalah efisiensi lahan ya pastinya. Karena sistem hidroponik kan memungkinkan tanaman tuh ditanam secara vertikal gitu. Jadinya cocok nih diterapkan di area yang terbatas termasuk di lingkungan perkotaan. Terus yang kedua, dari hidroponik ini jauh lebih hemat air, dan bahkan beberapa sistem hidroponik ini tuh bisa menghemat penggunaan air sampai sekitar 90% dibandingkan dengan pertanian konvensional, karena air yang digunakan ini bisa didaur ulang. Dan dari laman badanpangan.go.id nih teman Pro 2, gak heran nih kalau produk hidroponik ini jadi banyak peminatnya yang peduli terhadap kesehatan, karena kualitas tanaman ini yang dihasilkan tuh cenderung lebih baik. Ya, nutrisinya itu kan dikontrol ya secara langsung, jadinya tanaman tuh tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan juga hasil panennya lebih konsisten. Dan sayuran kayak selada, bayam, kangkung, sawi, bahkan sampai pakcoy ini jadi komoditas yang cukup populer di pasar-pasar hidroponik. Bahkan kayak restoran, hotel, dan juga supermarket sekarang tuh banyak cari pemasok sayuran hidroponik karena kualitasnya yang lebih terjaga. So, kalau selama ini kamu berpikir pertanian adalah sektor yang kurang menarik untuk anak muda, mungkin hidroponik bisa jadi salah satu alternatif kamu untuk mencoba dari dunia pertanian ini, teman Pro 2.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Totalnya Rp143.500 ya, kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Yes, banyak orang tuh langsung berpikir tentang menjual sayuran kalau dengar namanya hidroponik ya. Karena kan emang identik sama sayur hidroponik, selada hidroponik, ya padahal peluang usahanya tuh jauh lebih luas, teman Pro 2. Yang pertama, ya emang produk utamanya itu sayur-sayuran dari segar gitu ya. Kayak selada, bayam, kangkung, pakcoy. Ini punya pasar yang cukup besar dan juga permintaannya terus meningkat, apalagi supply untuk ke supermarket, teman Pro 2. Terus peluang yang kedua, ini agrowisata atau wisata edukasi. Kebun hidroponik ini bisa jadi tempat bagi para pelajar, mahasiswa pertanian, bahkan sampai masyarakat umum yang penasaran nih gimana teknologi pertanian modern. Nah, ada juga bisnis penyediaan peralatan hidroponik, mulai dari pipa PVC, pompa air, nutrisi tanaman, media tanam, sampai perlengkapan instalasi hidroponik lainnya bisa kamu jadikan cuan, teman Pro 2. Nggak cuman itu, kalau kamu udah punya pengalaman dan keahlian, kamu juga bisa buka kelas untuk bikin kelas mengajar hidroponik atau jadi konsultan hidroponik gitu kan. Dan itu menandakan kalau peluang cuan dari hidroponik bukan cuma berasal dari hasil panen aja, tapi juga dari berbagai layanan, juga produk-produk pendukung yang emang punya kaitan tersendiri, teman Pro 2, dengan ekosistem hidroponik. Dan kalau kamu mulai tertarik, mungkin bisa dengan belajar dan juga melakukan riset dulu. Tentunya memahami terlebih dahulu jenis sistem hidroponik yang pengen digunakan, cara pemberian nutrisi sampai teknik perawatan tanaman, ini juga bisa menjadi salah satu aset dulu, teman Pro 2. Terus kalau kamu pemula banget nih, disarankan memulai dari skala yang kecil dulu. Misalnya dengan menanam selada atau kangkung yang relatif mudah dibudidayakan. Next ya, kamu bisa pilih lokasi untuk mendapatkan pencahayaan yang cukup dan juga punya akses air yang banyak ataupun juga yang baik ya. Dan jangan lupa menemukan target pasar sejak awal, apakah langsung dijual ke konsumen, memasok ke restoran, atau bekerja sama dengan supermarket tadi. Karena ada tantangan yang banyak dihadapi gitu, salah satunya adalah dengan investasi awal yang cukup besar untuk beli instalasi dan juga perlengkapan hidroponik. Dan pastinya juga dibutuhkan pengetahuan dan juga ketelitian, karena kesalahan dalam pemberian nutrisi bisa mempengaruhi hasil panen. Ya walaupun harga sayuran hidroponik ini relatif lebih mahal dibandingkan sayuran-sayuran konvensional pada umumnya gitu kan. Kualitas dari sayuran hidroponik ini juga pastinya menjadi faktor penting buat memenangkan pasar, teman Pro 2. So, siapa tahu nih dengan cuma dari hidroponik bisa menghasilkan banyak cuan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Enggak sih? Tertarik enggak kamu, teman Pro 2?

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: teman terbaik kamu.
1: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
2: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
3: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
1: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
2: 3M itu apa Bapak?
1: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
3: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
1: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
4: Oke, Bapak.
5: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: plane.
1: Teman berdua masih bareng Tifa di sini pastinya ya, dan masih di Santai Siang. Kali ini kita masuk segmen di Sportpedia. Pastinya informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu teman berdua sampai nanti jam 2 siang. Dan pastikan kamu stay tune terus di sini karena nanti bakal kita hadirkan di ruang dengar kamu informasi-informasi dari laman rri.co.id dan juga informasi dari dunia olahraga, baik yang itu dunia olahraga yang populer ataupun juga olahraga yang ada di lokal Pekanbaru ini teman berdua. So, stay tune terus di sini. Di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

Masih di Sportpedia teman Pro 2. Kali ini informasi datang dari laga ataupun juga jelang Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Di mana salah satu tim yang tengah mencuri perhatian adalah timnas Inggris. Dan saat ini squad The Three Lions ini sedang menjalani pemusatan latihan di Florida, Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Dan menariknya nih teman Pro 2, dari laman rri.co.id, para pemain Inggris harus berlatih di tengah suhu yang cukup ekstrim, mencapai 33 derajat Celcius. Walaupun cuaca cukup panas nih ya, ini jadi tantangan tersendiri. Kemudian juga semangat para pemain ternyata nggak surut sedikit pun, dan mereka juga tetap optimis serta percaya diri menatap peluang meraih gelar juara dunia. Gelandang muda Inggris Kobbie Mainoo juga mengungkapkan kalau seluruh pemain di squad punya keyakinan yang sama, dan selain mematangkan strategi dan juga kondisi fisik, para pemain juga dituntut buat cepat beradaptasi dengan cuaca panas yang diperkirakan akan jadi salah satu faktor penting selama turnamen berlangsung. Jordan Henderson ini juga mengakui kalau cuaca jadi tantangan tersendiri bagi tim teman Pro 2. Dan di sisi lain ada kabar menarik dari squad Inggris. Pelatih Thomas Tuchel resmi memberikan nomor punggung 10 kepada Jude Bellingham. Dan keputusan ini juga dianggap sebagai bentuk kepercayaan besar kepada gelandang muda yang kini bermain untuk Real Madrid tersebut. Dan Bellingham juga berhasil memenangkan persiapan untuk mengenakan nomor ikonik tersebut. Sementara Morgan Rogers dan Eberechi Eze juga harus mengubur keinginan mereka untuk memakai nomor yang sama. Kalau melihat persiapan yang dilakukan Inggris, kelihatan banget ya nih kalau mereka tuh datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi yang cukup besar, mulai dari latihan yang cukup intensif di cuaca panas sampai kepercayaan yang besar diberikan kepada Jude Bellingham sebagai pemilik nomor 10 teman Pro 2. Dan yang jelas juga perjalanan Inggris di Piala Dunia kali ini juga bakal jadi salah satu cerita yang seru ya untuk kita ikuti. So buat kamu pantengin terus informasi Piala Dunia 2026 pastinya di RRI Pekanbaru.

Tahukah kamu, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: banjir menjadi bencana alam tahunan.
1: Iya, penanganan bencana alam terus berlangsung.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
3: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
2: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
3: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
2: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Yes, masih di Sportpedia pastinya. Kita kali ini mau menuju lapangan badminton kali ya. Karena informasi dari laman rri.co.id nih teman Pro 2, duel sama wakil Indonesia ini tuh tersaji panas di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Wow. Ada Jonathan Christie menantang Alwi Farhan demi tiket perempat final dan laga berlangsung di Istora Senayan, Jakarta hari ini 4 Juni 2026. Di mana duel senior melawan junior ini juga jadi ajang pembuktian kekuatan terbaik Indonesia. Dan sebagai senior, ternyata Jonathan ingin membuktikan dirinya masih terkuat di Indonesia dan bertekad tampil maksimal di hadapan pendukung setianya. Jojo ataupun juga sapaan akrab dari Jonathan Christie ini berhasil lolos babak kedua setelah menang atas Jia Heng Jason Teh. Dan Jonathan menang 2 game langsung dengan skor 2-1-18-2-1-15 teman Pro 2. Terus juga nih untuk Alwi Farhan sendiri nggak ingin terbebani, di mana juara Indonesia Master 2026 itu juga tampil enjoy dan juga menghibur para penggemar bulu tangkis tanah air. Bermain apik di laga pertama Indonesia Open 2026, Alwi amankan tiket babak 16 besar usai menang atas Lakshya Sen dari India. Dan dua game juga jadi milik Alwi dengan skor 2-1-19-2-1-16. Oh, kita sama-sama tunggu ya teman Pro 2. Gimana laga ataupun duel panas antara senior junior ini, ada Jojo dan juga Alwi yang tentunya berebut tempat di perempat final. Pas siapapun pemenangnya sama-sama kan mewakili Indonesia. Ayo, kamu dukung siapa nih, Alwi atau Jojo?

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol. Skip tawaran pinjol. Skip utang pinjol.

Kita lanjut lagi untuk informasi masih dari dunia olahraga sepak bola nih. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi FIFA Match Day Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Pelatih John Herdman ini telah menetapkan 23 pemain buat memperkuat skuad Garuda. Dan Grega Nurisani yang juga merupakan pengamat sepak bola ini menilai komposisi pemain yang dipilih udah cukup ideal walaupun beberapa pemain penting harus absen karena cedera. Dan dia juga menyoroti pemanggilan pemain muda kayak Matthew Baker, Raihan Hanan, dan Muhammad Ferrari sebagai langkah berani yang menunjukkan adanya proses regenerasi di Timnas Indonesia. Dan menurut Grega, fokus utama Herdman saat ini juga bukan cuma mengejar hasil pertandingan aja, tapi juga membangun organisasi permainan, chemistry antar pemain, dan juga pematangan taktik. Dan sementara itu teman Pro 2, laga melawan Oman dan Mozambik ini dinilai akan menjadi tolak ukur buat melihat arah permainan yang pengen diterapkan pelatih asal Kanada tersebut. Dari yang menariknya lagi nih, FIFA Match Day kali ini juga bisa jadi kesempatan ya buat pemain muda buat membuktikan kualitas diri mereka. Jadi bukan cuma soal hasil akhir aja, tapi juga gimana nih cara Timnas Indonesia buat membangun fondasi tim yang lebih kuat buat menghadapi Piala AFF dan juga Piala Asia 2027 nanti. Penasaran ya? Dan dari informasi Timnas tadi teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia hari ini. Next kita bakal lanjut lagi di pastinya program Pernah Hits ya. Dari jam 2 sampai dengan jam 3 nanti. So buat kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sudah jam 14 lewat 03 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita udah masuk nih di program Pernah Hits untuk hari ini. Of course, kita bakal bahas satu musisi yang kita puterin lagunya sampai nanti jam 3 sore bareng sama info-info menarik, fakta-fakta unik, trivia dari mereka, bahkan sampai perjalanan karir dari band yang populer banget di Indonesia, apalagi dengan lagu-lagunya, berbagai album yang udah dirilis, serta juga kisah-kisah mereka, maksudnya teman Pro 2, kita bakal bahas di sini di Pernah Hits. Dan of course hari ini karena kita udah dengerin pertama di awal tadi ada Gigi dengan judul lagunya adalah Andai, nah makanya kita bakal bahas band Gigi, bukan istri Raffi Ahmad, tapi ini adalah band Gigi ya teman Pro 2, FYI. Buat kamu mungkin yang baru kenal sama Gigi, kamu pantengin terus pastinya di sini. Tapi buat kamu yang udah fans sama Gigi, mungkin boleh kamu langsung aja join bareng kita ngobrolin Gigi. Kamu bisa lewat WhatsApp kita ataupun Instagram untuk bisa join karya apa yang paling kamu suka dari band Gigi ini teman Pro 2. Silahkan, ataupun juga karya yang paling kamu ingat banget dari Gigi yang masuk core memories kamu, bisa kamu share ke kita di 0811 7600884. Dan sebelum kita lanjutkan lagi kisah dari Gigi, kita dengarkan dulu deh ya lagu Gigi yang berjudul Dilema. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Eksis, of course. Gigi masuk ke dalam list tersebut ya, teman Pro 2. Band yang identik dengan vokal khas dari suaranya Arman. Kalau Amran mah di Pro 2 ya, teman Pro 2. Arman Maulana ini juga udah menemani pecinta musik Indonesia sejak tahun 1994. Dan menariknya lagi nih, ternyata nama Gigi ini lahir dari sebuah celutukan iseng doang. Dimana waktu itu Dewa Bujana, Arman Maulana, Thomas Ramdan, Ronald Fristanto, dan Arya Baron lagi mencari nama baru buat band mereka. Bahkan sempat muncul nih ide untuk ngasih nama orang utan. Wow. Namun ketika melihat Ronald tertawa terbahak-bahak waktu mendengar usulan tersebut, akhirnya Bujana melontarkan nama Gigi, dan gak disangka, nama itu langsung disetujui seluruh personel dan akhirnya digunakan hingga sekarang. Dan awal mulanya sih dibentuknya tuh 22 Maret 1994 ya, dan Gigi juga terbentuk dan juga memulai perjalanan panjangnya di industri musik Indonesia. Nah, gimana perjalanan mereka? Stay tune di sini teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagunya Gigi yang judulnya Jomblo sebelum nanti kita bakal lanjut lagi untuk bahas Gigi. Yang jomblo dengerin ya lagunya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

11 Januari, of course ini jadi salah satu anthem buat orang-orang semuanya kalau misalnya di tanggal 11 Januari ya teman berdua. Padahal ternyata ini tuh FYI lagu yang dibikin sama Arman Maulana untuk istrinya loh teman berdua. Dan next lagi kita bakal bacain fakta-fakta dari band Gigi, di mana setahun setelah terbentuk nih ya, Gigi merilis album debut berjudul Dunia di tahun 1995. Udah pada lahir belum? Dan lewat lagu Janji, nama Gigi langsung melambung dan mulai dikenal luas oleh penikmat musik Indonesia. Tapi dibalik kesuksesan tersebut nih ya, Gigi harus menghadapi berbagai tantangan. Ada gitaris Arya Baron yang memutuskan keluar buat melanjutkan pendidikan, dan gak lama ada Thomas Ramdan yang juga harus meninggalkan band karena berjuang melawan kecanduan narkoba. Dan situasi juga semakin sulit ketika Ronald Fristanto memilih hengkang di tahun 1997, sehingga yang tersisa cuma Arman Maulana dan Dewa Bujana, teman pro 2. Ya walaupun begitu, Gigi gak menyerah. Mereka merekrut Opet Alatas di posisi bass dan Budi Haryono sebagai drummer buat menjaga eksistensi band tetap berjalan. Bisa dibilang sih ya, masa-masa ini tuh jadi salah satu ujian terbesar dalam perjalanan Gigi, teman pro 2. Tapi setelah beberapa kali berganti pos personel ya, Gigi mulai menemukan kembali ritmenya, di mana salah satu album penting yang lahir pada masa tersebut adalah 2x2 yang dirilis di tahun 1997. Dan album ini juga tergolong spesial karena melibatkan sejumlah musisi internasional dalam proses produksinya dan juga menunjukkan keseriusan Gigi dalam mengembangkan kualitas musik mereka. Di tahun 1998 tentunya jadi momen penting lainnya ketika Thomas Ramdan berhasil bangkit dari masa sulitnya dan juga akhirnya kembali bergabung dengan Gigi. Kembalinya Thomas jadi energi baru bagi band ini, dan masuk di awal 2000-an Gigi semakin produktif, di mana mereka banyak merilis album yang sukses di pasaran, mulai dari Angan, Baik, Peace, Love and Respect, Jalan Kebenaran, hingga Sweet 17. Lagu-lagu mereka juga berhasil jadi soundtrack kehidupan

banyak orang ya. Tentunya ternyata nih band Gigi bukan cuma dikenal dengan lagu-lagu yang bertemakan cinta aja. Persahabatan juga ada, lagu-lagu religi juga hadir setiap bulan Ramadan ya teman Pro 2. Dan pastinya gimana sih ya caranya Gigi tetap bertahan, tetap eksis dari tahun 90-an sampai era yang udah banyak musisi-musisi baru bermunculan teman Pro 2, tapi eksistensinya tuh masih ada ya. Sudah lebih dari 3 dekade bakal kita kulik lagi teman Pro 2. Tapi kayaknya kita bakal puterin satu lagu yang hits juga dari Gigi, yakni ada My Facebook.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
0: ceria. Sore ceria.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
2: Din,
0: banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Teman Pro 2, kali ini kita masuk di program musik dan informasi. Informasi lokal akan Tifa share ke kamu. Dan kali ini dari tim Manggal Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dalkarhut wilayah Sumatera yang terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran dan hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah titik di Provinsi Riau. Nah, untuk lokasinya ada beberapa nih yang jadi fokus penanganan dengan dukungan personel tambahan serta operasi waterbombing. Ini dilakukannya hari ini 4 Juni 2026. Dan ada Ferdian Krisnanto yang juga merupakan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera ini bilang kalau operasi pemadaman terus berlangsung di sejumlah wilayah yang terdampak karhutla, teman Pro 2. Dan di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di wilayah Sokoi, dua tim Manggal Agni Daops Rengat masih melanjutkan proses pemadaman yang kini memasuki hari ke-6, teman Pro 2. Dan kalau di wilayah Haranto Bais, dua tim Manggal Agni Daops Dumai masih melakukan upaya penyekatan guna mencegah api merembet ke areal tanaman akasia dan kebun milik masyarakat. Nah, untuk penanganan karhutla di wilayah Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, ini sudah memasuki hari kedua, di mana lokasi tersebut juga ditangani oleh tim Manggal Agni Daops Siak dan direncanakan akan mendapat tambahan satu tim lagi di siang hari buat memperkuat upaya pemadaman, teman Pro 2. Dan ada beberapa wilayah lainnya tentunya yang sedang dalam pengendalian karhutla yang sedang berlangsung juga. Dan kalau kamu mau detailnya, kamu bisa langsung aja menuju laman rri.co.id. Ya emang ya, kayaknya sekarang hotspot itu masih banyak banget. Ditambah lagi juga beberapa hari terakhir Pekanbaru juga belum ada hujan. Ya semoga di hari ini juga bisa ada hujan biar agak lebih sejuk sedikit kali ya, teman Pro 2.

0: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Tolong Rodi, next info masih dari laman rri.co.id di mana dalam rangka milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau, perempuan LAM Riau ini menggelar kegiatan bengkel berbalas pantun di Balai Adat Melayu Riau hari ini ya. Dan ini juga menjadi salah satu upaya buat melestarikan warisan budaya Melayu sekaligus juga menumbuhkan kecintaan generasi muda nih terhadap tradisi pantun yang syarat akan nilai etika dan juga filosofi kehidupan. Dan Datuk Sri Ermar Johan Yusuf yang juga merupakan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau ini mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga menurutnya pantun ini adalah bagian penting dari budaya Melayu yang mengandung banyak tujuk ajar dan nilai pendidikan bagi masyarakat. Dan pastinya juga pantun ini juga bahkan diakui ya oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang punya nilai filosofis tinggi. Tapi seiring perkembangan zaman, penggunaan pantun di kalangan generasi muda juga mulai berkurang. Jadinya perlu ada nih berbagai kegiatan yang bisa memperkenalkan kembali budaya tersebut. Dan Datuk Sri Paduka Ramli Matdali yang juga merupakan Presiden Pertubuhan Squad Bukti Malaysia Asia ini menyampaikan apresiasinya. Menurutnya kegiatan berbalas pantun bukan jadi sarana pelestarian budaya aja, tapi juga mampu mempererat silaturahmi antar anggota dan lembaga yang peduli terhadap kebudayaan Melayu, teman Pro 2. Wow, menarik ya. Di tengah maraknya budaya digital dan tren yang terus berganti, pantun juga nyatanya masih punya tempat penting sebagai bagian dari identitas Melayu. Dan kegiatan kayak gini juga bukan cuma jadi tradisi tetap hidup gitu, tapi juga menjadi cara yang kreatif buat mengenalkan budaya kepada generasi

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

sudah pukul 15:54 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi di siang hari ini. Next kita bakal lanjut di sore ceria. Spesial banget di sore hari ini teman Pro 2. Kita bakal ngobrol bareng Sandi Utomo yang juga merupakan founder dari Jejak Hijau _ Langkah Juara. Ya, yang topik kita pada sore hari ini anak muda banget. Ya, ini generasi muda bergerak, sehat, peduli, dan berdampak. Nah lo, dari ketiga tadi, sehat, peduli, dan berdampak, yang mana yang udah kamu banget teman Pro 2? Tapi nanti kita bakal ngobrol pasnya bareng sama narasumber kita di sore hari ini. So buat kamu stay tune terus di sini ya, di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu kurang lebih 1 jam ke depan lah ya, di sore ceria untuk edisi hari ini, dari jam 4 sampai dengan jam 5 nanti. Dan kayak yang udah Tifa sebutin tadi sebelumnya, ataupun juga buat kamu yang udah lihat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, ataupun yang klik video ini berdasarkan thumbnail yang udah kita buat di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, kayaknya udah tahu deh kita bakal bahas apa di sore hari ini, teman Pro 2. Sore hari ini seru banget karena kita bakal bahas yang berhubungan dengan anak muda ya, teman Pro 2 pastinya. Tapi kalau ngomongin anak muda, ini pasti gak jauh-jauh dari yang namanya hidup sehat. Dan hidup sehat itu gak melulu soal olahraga ataupun juga pola hidup sehat, tapi ada banyak sekali yang bisa dilakukan sebagai anak muda gitu. Mungkin dengan mengikuti komunitas-komunitas yang ada. Bagi kamu yang penasaran teman Pro 2, sore hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bang Sandi Utomo yang juga merupakan founder dari @jejakhijau_langkahjuara. Kita bakal kulik nih seputar generasi muda bergerak, sehat, peduli, dan berdampak. Wow, kira-kira apa aja pembahasan kita sore hari ini. Tapi buat kamu yang juga pengen join bareng kita, silakan drop questionnya di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, ataupun bisa juga langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Langsung aja deh kita kenalan sama Bang Sandi. Halo Bang Sandi, sore.
1: Halo sahabat RRI Pro 2 Pekanbaru.
0: Yes, gimana sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi. Saya adalah founder Jejak Hijau Langkah Juara.
0: Okay, Jejak Hijau Langkah Juara.
1: Iya.
0: Tapi ya ini juga merupakan komunitas ya Bang ya?
1: Iya,
0: sebelumnya
1: sebuah komunitas.
0: Nah, tapi ini ya Bang, menarik banget nih karena Jejak Hijau Langkah Juara ya,
1: iya,
0: komunitasnya gitu. Dan pastinya juga buat kamu penasaran kan teman Pro 2, kayaknya kita mau kenalan dulu deh sebelum kita masuk ke Jejak Hijau Langkah Juara ini. Kita mau kenalan dulu sama Bang Sandinya nih. Dan kalau Bang Sandi ini aktivitas sehari-harinya gimana nih Bang?
1: Saya kebetulan saat ini sedang berkuliah di Universitas Terbuka. Dan saya kegiatan sehari-harinya sebagai personal trainer dan juga freelance model.
0: Wow, freelance model dan juga personal trainer di salah satu gym di Pekanbaru pastinya.
1: Iya, di salah satu gym Pekanbaru.
0: Keren sekali. Dan terus juga nih aktivitas sebagai mahasiswa juga, terus juga sebagai personal trainer, bahkan juga sampai tadi, sorry satu lagi Bang,
1: freelance model.
0: Freelance model. Nah, yeah, dari tiga aktivitas ini gimana cara bagi waktunya Bang?
1: Kalau saya sih udah ada jamnya masing-masing ya. Kebetulan kuliah juga online, jadi itu dikerjainnya pagi. Terus kalau ngajar gym itu saya malam. Dan untuk freelance itu paling kalau ada event.
0: Kalau ada event aja baru join event, gitu ya. Wow, ini udah dari berapa lama Bang jadi model?
1: Kalau dari model itu udah dari 1 tahun terakhir.
0: Masih 1 tahun terakhir ya berarti ya. Wah. Wow.
1: Dan terakhir itu saya tampil di Jogja Fashion Parade.
0: Itu bulan berapa Bang?
1: Itu bulan Januari.
0: Bulan 2026.
1: Januari.
0: Berarti masih ini ya, belum lama ya. Wah, keren-keren. Terus kalau jadi PT nih, personal trainer dari kapan nih Bang?
1: Kalau jadi personal trainer itu saya udah jalan hampir 2 tahun.
0: Tahun. Wah, ini kenapa nih Bang, dari sekian banyaknya aktivitas nih? Kenapa pilih dua tadi, personal trainer dan juga model? Emang hobi dari kecil berolahraga kah atau gimana nih Bang?
1: Sebenarnya saya lebih mencari waktu yang fleksibel sih, karena saya juga masih kuliah gitu. Lebih ke waktu sebenarnya.
0: Lebih ke waktu ya. Kenapa gak milih olahraga yang lain? Emang dari dulu hobinya ini ya?
1: Iya, kebetulan saya mendalami gym udah hampir 4 tahun.
0: Pantes. Udah meningkat ya levelnya ya sekarang. Keren.
1: Dan kebetulan emang hobi juga sih.
0: Hobi. Terus kalau support dari keluarga gimana nih untuk menjadi model dan juga personal trainer nih? Kalau dari sisi keluarga gimana?
1: Kalau dari sisi keluarga sih mendukung ya. Kebetulan saya di rumah juga sering olahraga di rumah, jadi keluarga udah tahu sih kegiatan seperti itu. Dan untuk model keluarga juga mendukung selama itu positif.
0: Selama membawa dampak positif gitu, akhirnya diperbolehkan gitu. Dan pastinya juga menjadi anak muda, kemudian juga banyak aktivitas yang dilakukan, tapi gak mengesampingkan yang namanya pola hidup sehat tadi ya Bang,
1: iya,
0: ya di
1: sekali.
0: Awal. Nah ini dari kita masuk ke jejak hijau langkah juara. Nah ini gimana nih Bang awal mulanya, terus kenapa nih ada komunitas ini Bang?
1: Sebenarnya awal mulanya itu saya ingin lebih berdampak sih untuk banyak masyarakat saat ini. Jadi saya menciptakan yang namanya jejak hijau langkah juara, yang dimana gerakan ini itu berbasis di lingkungan. Jadi olahraga sambil menjaga lingkungan. Gitu.
0: Wow, konsepnya menarik sekali.
1: Iya, jadi banyak generasi-generasi muda sekarang itu kurang menjaga yang namanya pola hidup sehat. Gitu. Jadi saya menciptakan ini agar bisa menginspirasi generasi muda.
0: Okay. Nah ini dimulainya kapan Bang?
1: Kebetulan kita hari tanggal 6 sampai 7 Juli Sabtu Minggu ini kita kebetulan ada gerakan lari bersama.
0: Lari bersama?
1: Sport Center Jariau, di Dipo.
0: Oke. Nah untuk jejak hijau langkah juara ini sudah ada berapa member Bang atau anggota di dalam?
1: Kebetulan saat ini saya baru bergerak bareng teman-teman saya, mungkin sekitar ada 15 member.
0: Oh, dan ini juga sudah ini ya udah konsisten gitu. Wah. Wow. Terus nah ini kan membangun komunitas itu enggak mudah ya, apalagi ngajak teman-teman untuk bisa satu suara, satu tujuan, satu visi dan misi yang sama gitu. Terus awal mula muncul ide dari jejak hijau langkah juara ini kan antara komunitas untuk menjaga lingkungan tadi dan juga olahraga. Ini gimana Bang awalnya? Kok bisa kecetus gitu?
1: Awalnya itu sebenarnya saya juga adalah salah satu perwakilan dari Riau untuk ajang Bachelor of Indonesia. Yang dimana di ajang tersebut kita harus menciptakan yang namanya advokasi. Nah kebetulan saya tidak ingin yang namanya ada advokasi dadakan.
0: Baik.
1: Ya, jadi saya menciptakan sebuah advokasi yang bernama Jejak Hijau Langkah Juara, yang dimana advokasi ini akan saya jalankan untuk kehidupan kedepannya. Gitu. Jadi bisa dibilang ini advokasi yang bisa bertahan lama gitu. Karena
0: bisa
1: saya bareng teman-teman saya udah berkomitmen sih gitu.
0: Udah berkelanjutan ya intinya niatnya ya. Nah, ini kan tadi baru 15 orang untuk membernya ataupun anggotanya ya, dan nanti bakal ada event ataupun juga dilakukan acaranya di tanggal 6 dan 7 Juni gitu ya. Nah, ini kalau misalnya masyarakat umum mau gabung ini boleh gak?
1: Oh, boleh banget.
0: Boleh banget.
1: Karena kebetulan di tanggal 6 sama 7 Juli ini kan kita juga free merchandise itu ada satu baju sama satu tote bag. Jadi bajunya itu sebagai identitas diri dan untuk tote bagnya itu sebagai senjata ramah lingkungan. Jadi tote bagnya itu kita bisa gunakan untuk mengut sampah sambil berlari gitu.
0: Wow, ide yang sangat ini ya. Biasanya kan orang kalau lari terus bawa botol mineral aja akhirnya dibuangnya nggak tahu kemana gitu ya. Tapi ini dibekalin sama tote bag yang nanti sampahnya bisa dikumpulin. Oh, jadi ini konsep awalnya emang olahraga juga sambil menjaga lingkungan ya Bang?
1: Iya, benar sekali. Dan juga di balik komunitas ini kita mengadakan yang namanya berbagi.
0: Iya,
1: jadi mungkin di kesempatan nanti kita mungkin akan berkunjung ke panti asuhan atau tempat-tempat yang membutuhkan kita gitu.
0: Wah, baik. Berarti visi dan misinya sudah sangat mulia sekali teman Pro 2. Tinggal eksekusinya nanti di tanggal 6 dan 7 dan nanti juga mungkin berkunjung ke panti asuhan dan tempat-tempat yang membutuhkan itu juga butuh proses ya nantinya Bang. Ya, kita tunggu pastinya. Teman Pro 2, kalau kamu mau juga nanya-nanya nih sama Bang Sandi di sini, boleh banget langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru atau drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita masih live streaming sampai nanti jam 5. Jadi buat kamu yang masih penasaran banget sama komunitas yang satu ini sangat ini banget loh. Maksudnya kayak Gen Z kan rata-rata udah pada peduli lingkungan ya. Tapi nanti kita bakal lanjutin lagi teman Pro 2, kita break sejenak. So buat kamu stay tune di sini ya di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
5: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
6: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
5: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
6: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
7: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
8: Sah, ikut aku yuk.
9: Kemana?
8: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
9: Hah? Emang apa yang gak ada?
8: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
9: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
8: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
9: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
8: Iya.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Dan masih bareng Tifa di sini sama ada Bang Sandi. Kita masih ngobrol ya Bang ya soal jejak hijau langkah juara. Yeah. Wow. Tapi kenapa sih Bang namanya jejak hijau langkah juara?
1: Jejak hijau itu adalah lingkungan. Okay. Jejak hijau itu langkah. Jadi berlangkah untuk lingkungan.
0: Oh, gitu. Melangkah untuk lingkungan. Yeah. Oke, berarti dari situ ya. Terus juga nih dari membernya tadi kan ada 15 ya Bang ya. Nah ini dari teman-teman sekitar Abang gitu kan. Nah gimana caranya untuk bisa ngajak dari mereka awal mulanya gimana nih?
1: Awal mulanya itu kayak kumpul iseng-iseng sih nongkrong gitu. Mm-hmm. Terus saya kayak menjetuskan ide gitu. Mm-hmm. Bahwasannya aku pengen sih punya sesuatu yang bisa berdampak untuk masyarakat gitu. Mm-hmm. Makanya tercetuslah ide jejak hijau langkah juara. Dan kebetulan teman-teman juga mensupport gitu. Okay. Dan memberi masukan yang bagus gitu sih.
0: Wow, benar-benar. Karena kan juga sekarang kondisi kesadaran anak muda terhadap lingkungan dan kesehatan yeah. tuh tinggi juga ya Bang ya. Tapi kalau menurut Abang nih kan, kalau banyak anak muda yang pengen berkontribusi gitu ya di lingkungan, tapi bingung nih harus mulai dari mana dulu? Harus dari olahraganya dulu kah? Atau dari menjaga lingkungannya dulu kah? Atau apa ya yang bisa aku lakuin dulu untuk pertama kali, first time-nya nih gitu? Gimana nih Bang?
1: Sebenarnya bisa mulai dari mana aja sih, bisa dari olahraga dulu atau lingkungan dulu, nanti sembari itu berjalan waktu nanti dia akan berkelanjutan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti
1: kalau saya mulainya dulu dari olahraga.
0: Oke. Gitu.
1: Kayak terciptalah jejak hijau langkah juara.
0: Baik. Dan pastinya juga gaya hidup sehat dan juga apakah ini bisa berjalan beriringan dengan lingkungan tadi gitu kan? Kalau menurut Abang gimana nih?
1: Sebenarnya bisa sih, tergantung bagaimana kita lebih aware terhadap lingkungan kita saat ini gitu. Dengan cara ya tidak membuang sampah sembarangan atau menjaga pola hidup sehat dan lebih menjaga kebersihan diri.
0: Kebersihan diri nanti ujung-ujungnya ke lingkungan juga ya Bang. Ya, oke. Dan pastinya ada tantangan tersendiri dong Bang untuk bisa membuat komunitas ini juga nanti makin gede, makin banyak membernya gitu. Nah selama ini sejauh yang jejak hijau langkah juara ini tempuh, apa aja sih tantangan yang dihadapin?
1: Tantangan yang dihadapin mungkin kebetulan karena banyak ide yang masuk. Mm-hmm. Ya mungkin kita tidak satu suara itu. Okay. Sih sebenarnya idenya semuanya positif. Uh-uh. Cuman karena terlalu banyak ide jadi kita harus memilah mana yang lebih baik gitu.
0: Okay. Aduh kebanyakan ya.
1: Iya.
0: Mana ya yang mau di iniin dulu gitu. Tapi tadi kan ada kaos, terus juga ada tote bag ya Bang. Iya. Ya yang dibuat. Nah ini cara buat kegiatan positif tadi itu agar tetap menarik nih, apa aja sih yang dilakuin gitu sama teman-teman dari komunitas ini Bang?
1: Kita itu kedepannya akan berkolaborasi. Mm-hmm. Dengan komunitas juga, komunitas Okay. Pekanbaru, mungkin yang seputar komunitas lari gitu. Mm-hmm. Dan kita akan juga penyuluhan ke masyarakat tentang menjaga lingkungan dan pola hidup sehat, dan kita juga akan berkolaborasi dengan sekolah.
0: Sekolah.
1: Iya.
0: Oke, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita mau flashback dulu deh. Kalau dari Bang Sandi sendiri nih Bang, latar belakang pendidikannya nih apa nih? Apakah olahraga kah atau gimana?
1: Saya kebetulan tamatan SMK, arsitek. Okay. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Terbuka dengan jurusan manajemen.
0: Oh, manajemen. Iya. Masih relate lah ya dengan memanage komunitas waktu, ini. Iya. Waktu tadi juga gitu. Tapi dari banyaknya kegiatan yang udah dilakuin, mulai dari personal training, terus juga model, kuliah juga, bahkan juga pastinya aktivitas lainnya dilakukan gitu ya Bang. Nah ini ada cerita menarik gak? Ataupun kayak yang paling teringat di core memories Abang selama melakukan berbagai macam aktivitas ini? Mungkin ketika ngajak temen kah? Atau ketika lagi latihan atau gimana gitu Bang? Ada gak?
1: Cerita menarik ya.
0: Cerita paling membekas gitu.
1: Kalau cerita menarik gak ada sih. Cuman selama saya melakukan 3 kegiatan ini, saya benar-benar merasa bangga dengan diri saya.
0: Wah, benar.
1: Saya melakukan ini bukan untuk mencari validasi atau pujian orang lain, tapi itu sebuah kepuasan bagi diri saya. Itu aja sih.
0: Sebagai kayak pembuktian ya. Bisa loh gitu, bisa, kita sebagai anak muda banyak aktivitas yang positif ya.
1: Selain nah, ada niat aja sih.
0: Oh yes, benar. Niat dan konsistensi Bang.
1: Iya, konsisten.
0: Terus nih kalau misalnya kan ini udah berjalan hampir 2 tahun ya Bang ya. Mungkin sudah lebih dari 2 tahun kah?
1: Iya.
0: Oh, iya. Nah ini Tentunya ada perubahan-perubahan yang dialami gitu sama Bang Sandi. Nah, setelah melakukan aktivitas tadi dan membangun komunitas ini, sama sebelum membangun komunitas ini, apa yang paling perubahan yang paling dirasain, Bang?
1: Kalau perubahan mungkin dari pola tidur saya.
0: Oke.
1: Iya. Oke. Yang biasanya pola tidur saya berantakan, setelah saya membuat komunitas, saya harus bisa membuktikan gitu. Jadi saya menjaga pola tidur saya.
0: Oke. Gitu. Baik, baik. Iya sih ya, bener ya. Karena kan pola tidur itu masuk ke kesehatan juga ya.
1: Iya, bener sekali. Gitu.
0: Bener, kalau tidurnya nggak bagus, nanti juga efeknya ke kesehatan juga.
1: Kesehatan.
0: Bener-bener. Ah, itu dia teman Pro 2. Mungkin bisa di notes di catatan kamu, ternyata ikut komunitas, membangun komunitas itu juga bisa membuat hidup kita lebih baik lagi.
1: Iya,
0: udah dibuktiin sama Bang Sandi. Terus juga nih, kalau dari Bang Sandi sendiri untuk pernah nggak sih sebelumnya kepikiran, tadi kan awalnya kalau di SMA-nya tuh arsitek, terus juga manajemen, ada nggak sih kepikiran kayak, oh nanti aku bisa buat ini nih, wishlist, maksudnya kayak komunitas ini ada nggak sih di dalam wishlist hidup abang gitu sebelumnya?
1: Sebelumnya nggak ada sih.
0: Oh iya.
1: Iya, ini terjadi setelah satu tahun terakhir ini, karena saya merasa di kehidupan yang sekarang itu saya tidak memberikan dampak untuk masyarakat. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang saya ingin memberikan dampak yang lebih positif gitu sih, agar bisa menginspirasi orang lain dan membantu orang lain gitu.
0: Oke, wow. Emang ya, kalau udah diniatin tuh apa aja pasti bisa terlaksana ya.
1: Iya.
0: Siap, siap, siap. Tapi nanti kalau misalnya rencana kedepannya nih, selain nanti ada berkunjung untuk berbagi gitu, ada apa lagi di Bang kegiatan unik lainnya?
1: Paling kita akan mengadakan event-event sih, mungkin di Sabtu Minggu, untuk lebih menarik peminat generasi muda. Gitu. Mungkin di setiap event yang kita adakan, mungkin ada merchandise-nya atau apa. Gitu.
0: Waduh, seru banget tuh kayaknya. Iya. Kita tunggu merchandise-nya ya Bang ya. Pastinya. Pastinya ini juga menarik sekali ya teman Pro 2. Karena kan kalau misalnya lingkungan dan olahraga itu tuh gak beda jauh gitu. Tapi kalau yang kita tahu sekarang kan ada perubahan iklim, terus juga fenomena El Nino juga ya Bang ya. Nah itu kan juga perubahan yang manusia juga ikut campur di dalamnya gitu. Nah kalau dari pandangan Bang Sandi sendiri nih, gimana menghadapi perubahan iklim yang ada sekarang gitu Bang?
1: Perubahan iklim ya, kalau saya sih lebih ke ini sih, mengkonsumsi vitamin aja untuk menambah daya tahan tubuh saya gitu.
0: Bener sih, nggak mudah sakit.
1: Karena kan
0: gitu
1: kita nggak
0: ya
1: bisa nebak juga iklim kan, jadi saya rajin mengkonsumsi vitamin aja sih.
0: Setuju, setuju banget. Karena di Pekanbaru kayaknya beberapa hari terakhir nggak ada hujan ya Bang ya?
1: Iya.
0: Kalau dirasain panasnya double nih kayaknya. Kalau dari sekian banyak kegiatan nih yang dilakuin gitu, habit abang gitu kan, mulai dari olahraga, kemudian lingkungan, yang paling membekas gitu apa nih? Yang paling kayak, oh ini aku banget loh, identitas aku Sandi banget nih.
1: Yang paling membekas itu olahraga sih.
0: Olahraga ya, oke.
1: Karena itu saya merasa diri saya di situ sih.
0: Selain dari gym tadi, ada nggak Bang olahraga lain yang disukain?
1: Paling lari.
0: Lari, oh makanya tadi aktivitasnya lari juga ya di komunitas. Oh, selain lari ada nggak kalau misalnya di komunitasnya mau olahraga yang lain gitu?
1: Saat ini baru itu sih, lari itu sama nge-gym.
0: Oh, lari dan nge-gym. Kalau olahraga yang masih happening banget nih sekarang, ada padel kan?
1: Padel ya, tenis
0: nah,
1: juga.
0: Oke, okay. Itu gitu. Abang juga olahraga di sana?
1: Saya main tenis sesekali sih, bareng-bareng teman gitu.
0: Kalau sepak bola atau futsal?
1: Jarang juga, karena waktu juga sebenarnya.
0: Oh iya sih, setuju sih. Karena kalau misalnya olahraga sepak bola kan ramean ya, kroyokan gitu.
1: Terus juga harus nyesuaiin waktu juga sama mereka gitu kan.
0: Benar-benar, setuju sih. Tapi kalau misalnya ini kan ada banyak banget ya Bang ya, aktivitas yang dilakuin gitu. Mulai dari bangun pagi udah harus kuliah, siang udah harus jadi ke gym gitu, dan sorenya mungkin aktivitas dari komunitasnya dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya aktivitas, pernah gak sih ngerasa kayak, aduh capek banget nih gitu, dari ngerjain ini semua gitu?
1: Ya pasti pernah sih, cuman kan balik lagi, saya memulai pasti juga mikir ke depannya gimana kan. Jadi ya, apa yang saya ambil di awal akan saya akhiri juga dengan yang baik gitu.
0: Asik. Apa yang kita tuai?
1: Iya.
0: Itu yang kita tanam. Ya, apa yang kita tanam itu
1: yang kita tuai.
0: Terbalik. Terbalik nih. Benar.
1: Jadi lebih keinget gimana saya memulai aja sih. Perjuangan juga gitu. Jadi biar enggak sia-sia.
0: Dan menurut Bang Sandi nih, masalah terbesar anak muda yang sekarang dihadapi itu, mungkin kita juga sebagai anak muda juga gitu kan. Nah ini lebih ke, ini ke masalah lingkungan ya, lebih ke kurang peduli kah, kurang percaya diri kah, atau malah justru kurang ruang kayak adanya komunitas dan lain sebagainya, kurang ruang itu, atau emang yang gak peduli aja gitu? Itu lebih kemana di?
1: Sebenarnya lebih kurang kepercaya diri sih. Sebenarnya mereka ada niat gitu, cuman karena tidak percayanya diri dan tidak ada tempat untuk memulai gitu. Makanya saya menciptakan sebuah ruang komunitas itu Jejak Hijau Langkah Juara, yang dimana anak-anak muda itu bisa bergabung secara bebas gitu. Dan mereka bisa juga ikut memberikan dampak positif gitu.
0: Nah kalau jadi sekarang tuh kesalahan terbesar anak muda itu yang ke lingkungan dan tubuhnya sendiri tuh apa sih Bang kira-kira?
1: Kalau saat ini mungkin begadang ya, karena kebanyakan anak muda sekarang itu kan tidurnya pagi jam 4 gitu. Kalau di sekeliling saya lihat itu sih.
0: Waduh, merasa tersindir deh.
1: Dan kebetulan saya juga sebelumnya seperti itu.
0: Oh, iya. Akhirnya setelah masuk komunitas ini jadi teratur ya pola tidurnya. Nah tuh teman Pro 2, di notes lagi tuh ya. Dan kalau dari Bang Sandi sendiri, moto hidup yang dipegang sampai sekarang tuh apa?
1: Moto hidup yang saya pegang itu selalu berbuat baik.
0: Selalu berbuat baik.
1: Iya, dimanapun berada selalu berbuat baik. Mau kita dijahatin orang lain atau apapun gitu, intinya selalu berbuat baik. Itu aja sih. Itu pesan ibu yang ibu saya sampaikan kepada saya.
0: Tapi kalau kita dijahatin?
1: Ya gak apa-apa, terima aja.
0: Asal jangan main fisik.
1: Kalo iya, kalau main fisik ya mungkin saya menang.
0: Iya sih, kelihatan sih dari badannya sih. Ampun bang. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan tadi berbuat baik gitu, satu kebiasaan sederhana yang mungkin dari lama abang lakuin gitu kan sampai sekarang, yang ini bisa membuat hidup kita jauh lebih baik, itu gimana sih bang? Dari mindset kah atau dari aktivitas kita sehari-hari gitu bang?
1: Dari aktivitas sehari-hari sih.
0: Aktivitas sehari-hari, kenapa itu bang?
1: Ya karena dari aktivitas sehari-hari itu bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk kita. Seperti saya contohnya, saya nge-gym itu bisa memberikan dampak yang baik untuk tubuh saya. Saya jadi lebih sehat gitu.
0: Kalau dari Bang Sandi sendiri, akhir-akhir nih, ini intermezzo aja ya. Mungkin kan playlistnya orang yang suka hobi olahraga, terus juga punya banyak aktivitas, itu kan berbeda dengan orang yang lainnya gitu. Playlist abang yang sekarang lagunya sering banget diputar apa?
1: Jujur saya gak punya playlist favorit. Karena saya lebih suka keheningan.
0: Serius bang?
1: Iya,
0: serius.
1: Jadi saya lebih suka denger-dengar lagu-lagu hening kayak piano gitu. Gitu sih, di kos saya gitu.
0: Itu gak nambah ngantuk bang?
1: Jadi gak punya lagu-lagu favorit sih saya.
0: Itu gak nambah ngantuk bang?
1: Enggak. Karena lebih merasa tenang aja.
0: Gitu. Wah, ini
1: paling kayak lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu yang sendu-sendu gitu.
0: Melo. Yang gak terlalu upbeat lah ya. Tiba kira malah genre abang nih yang ini yang EDM atau yang apa enggak ya. Ternyata emang slow slow living gitu.
1: Nah, kalau pas sening itu saya bisa ini sih lebih mencurahkan ide-ide yang saya punya gitu.
0: Baik, bener sih. Terus juga kalau dari abang sendiri nih, ini kita serius lagi nih ya. Kalau tadi kan intermezzo aja ya bang ya. Tapi kalau untuk kedepannya nih, mimpi abang untuk komunitas Jejak Hijau Langkah Juara ini kedepannya apa aja nih bang?
1: Kedepannya itu yang pertama harapannya ya. Harapan saya itu ya, generasi-generasi muda sekarang itu ya kalau bisa lebih memperdulikan gaya hidup sehat aja sih. Dan untuk komunitas yang sedang saya bangun, semoga bisa menjadi wadah untuk mereka gitu, dan memberikan dampak positif untuk mereka gitu. Dan saya mengharapkan support sih, agar komunitas yang saya bangun sekarang ini bisa berkembang lebih baik dan bisa menginspirasi banyak orang. Tidak hanya di sini, mungkin nanti bisa keluar atau kemana gitu.

0: Hanya umur saya sadar gitu bahwa itu semua bukan hal yang baik untuk dilakukan gitu.
1: Oke, okay. Terus.
0: Dan mengingat umur yang juga sudah tidak semakin muda lagi. Jadi ya ingin memberikan dampak yang baik aja sih sebenarnya untuk generasi yang sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Tanpa melihat background yang dulu gitu. Jadi yang dilihat itu backgroundnya sekarang, dampak positifnya gitu.
1: Jadiin kayak kaca spion aja lah ya.
0: Iya.
1: Cuman rambu-rambu sebentar gitu ya liatnya. Eh itu dulu pernah ini. Terus juga nanti harapannya ke depan kalau misalnya Bang Sandi ini kan 5 tahun ke belakang tadi udah ngelihatnya kayak waduh aku nakal banget nih dulu. Nah 5 tahun ke depan nih Bang Sandi gimana nih? Mungkin ini bisa jadi surat juga nanti. 5 tahun ke depan bisa ditonton lagi video ini.
0: 5 tahun ke depan ya. Harapannya. Ya semoga apa ya. Harapannya itu saya ingin, ya itu, saya bisa memberikan dampak yang baik sih. Itu harapan saya. Harapan terbesar saya saat ini.
1: Oke. Okay. Dampak
0: dan
1: yang
0: saya bisa menjadi wadah untuk orang lain, gitu.
1: Melalui komunitas ini.
0: Melalui komunitas itu. Tidak hanya olahraga, tapi juga berbagi. Gitu.
1: Benar. Tapi kalau dampak positif, dampak baik gitu ya. Nah ini image seperti apa yang pengen Bang Sandi dapatkan gitu?
0: Lebih ke berbagi.
1: Oh berbagi.
0: Iya berbagi itu dalam artian ya kita berkunjung ke panti asuhan atau komunitas-komunitas lain.
1: Oke, benar. Tapi kalau kita balik lagi ke anak muda sekarang gitu ya realitanya yang ada nih yang sering dilakukan kayak misalnya dulu kan 5 tahun ke belakang Bang Sandi juga melihat gitu kan sebagai anak muda juga gitu banyak dilakukan kayak waduh ini gak bener nih gitu kan. Nah ini biasanya kalau zaman sekarang nih apa sih yang harus dilakukan ketika pengen membuat perubahan gitu? Apakah harus terbentur dulu atau amit-amit gitu ya harus sakit dulu kah atau gimana gitu baru sadar gitu. Nah ini apa yang harus dikatakan anak muda nih, eh jangan gitu dong.
0: Sebenarnya kalau saya pribadi saya pernah terbentur sih. Wow. Dari terbentur itu saya mulai menciptakan sesuatu yang positif. Karena saya tidak ingin kesalahan saya di masa lalu menjadi dampak yang tidak baik untuk saya. Dan saya menciptakan sebuah perubahan sehingga itu bisa menjadi suatu kebanggaan untuk saya. Gitu.
1: Oke, terbenturnya ini juga yang akhirnya menjadi titik balik ya Bang ya. Siap. Tapi tentunya gak mudah untuk membuat sebuah komunitas, apalagi dengan niat baik gitu. Kadang kan kalau kita punya niat baik tuh rasanya kayak aduh berat banget nih ngelaksanainnya gitu. Tolong dong ya Allah. Walaupun dilakuin tapi masih ya Allah juga nih gitu kan. Tapi kalau Bang Sandi sendiri sih untuk menjaga semangat itu tetap berkobar, api ini tetap jalan, itu yang paling diingat apa Bang?
0: Saya itu ketika saya benar-benar down, saya kan punya tim ya, punya teman. Okay. Jadi saya selalu cerita ke teman saya. Aku mulai ini nih, mulai merasa gak semangat gitu. Terus teman-teman mulai support gitu. Dan mereka memberikan ide-ide yang menarik sih. Jadi sehingga semangat itu terbakar lagi gitu. Dan untungnya saya punya tim yang support saya dengan sepenuh hati gitu.
1: Oke, baik. Berarti gak jauh-jauh juga dari support orang-orang terdekat,
0: iya,
1: pastinya
0: keluarga juga.
1: Kalau teman Pro 2 juga punya niat baik gitu ya, ini juga bisa dengan cara cerita, sharing.
0: Dan nyatanya kita tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri. Kita juga perlu membutuhkan bantuan orang lain gitu.
1: Setuju, benar. Tapi teman Pro 2, kita bakal break sejenak lagi nih. Kalau kamu punya pertanyaan seputar komunitas ini gitu, gimana cara gabungnya atau gimana prosesnya dan segala macamnya aktivitasnya, boleh kamu tanyain langsung aja. Mumpung masih di Bang Sandi di sini nih. Bisa kamu tanya-tanyain ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu juga lagi nonton YouTube ini, boleh kamu drop aja questionnya di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita bakal balik lagi saat lagi. Nanti ada segmen terakhir juga. So buat kamu, stay tune di sini di program Mode Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
6: Apa itu mental yang lemah banget?
5: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
6: Semua harus kuat.
5: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
7: Kak, udah jam segini,

minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Yes, kita sampai ke segmen terakhir, nggak kerasa ngobrol bareng Bang Sandi di sini tentang aktivitas sehari-hari, terus juga komunitas tadi dari Jejak Hijau Langkah Juara ini yang ternyata ini punya misi yang sangat keren sekali, teman Pro 2, menjaga lingkungan dan juga menjaga diri sendiri agar selalu sehat ya Bang, intinya itu nggak sih?
1: Iya.
0: Tapi kita main yang seru-seruan aja sore hari ini Bang.
1: Oke.
0: Are you ready?
1: Ready.
0: Sore hari ini mungkin dimulai dari kalau Bang Sandi sendiri lebih pilih olahraga indoor atau outdoor?
1: Kalau saya lebih senang outdoor sih.
0: Kenapa itu?
1: Karena lebih bisa menghirup udara segar aja.
0: Oke.
1: Okay. Iya, lebih suka olahraga di alam sebenarnya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau selama ini kalau di Pekanbaru tuh di mana lokasi paling strategis?
1: Di sport center ya,
0: oh,
1: di depot, karena kebanyakan di situ kan. Dan situ kan ada satu tempat tuh yang biasanya digunain orang untuk pemanasan.
0: Oke, gitu. Berarti itu ya rekomendasi dari Bang Sandi.
1: Iya.
0: Tapi kalau Bang Sandi sendiri biasanya di sana itu gimana? Tiap hari kah atau?
1: Biasa saya di minggu doang sih.
0: Di minggu doang. Lari, gitu. Pagi atau sore?
1: Saya sore.
0: Oh sore. Iya. Nah tuh yang mau ketemu Bang Sandi.
1: Dan kebetulan juga di situ kan ada. Ini ya tukang fotonya ya,
0: okay.
1: Saya ngejar itu juga sih untuk konten kan.
0: Untuk portofolio juga.
1: Iya, untuk portofolio.
0: Wah keren ya sekali, mendayung 2-3 pulau terlampau kayaknya sama Bang Sandi. Oke, okay. Terus kalau Bang Sandi sendiri as a personal trainee di gym gitu ya, ini lebih seneng workout sendiri atau rame-rame bareng komunitas olahraganya?
1: Kalau saya lebih seneng sendiri sejujurnya.
0: Okay.
1: Karena kalau di gym itu kan kalau rame-rame itu lama ya. Mm. Karena kan juga orang-orang ngantri gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke waktu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya gak ada yang ngantri kita main rame-rame gitu.
0: Oke. Okay. Lebih seru sendiri atau rame-rame? Kalau misalnya lagi kosong
1: lebih
0: nih.
1: Lebih seru rame-rame.
0: Okay.
1: Cuman karena waktu jadi jadi terpaksa sendiri.
0: Oke. Okay. kalau sebelum olahraga, ini punya ritual khusus nggak?
1: Kalau saya intinya, kalau nge-gym ya, saya itu tidurnya harus cukup 8
0: tidur
1: jam.
0: Tidur cukup, oke. Okay. Iya, itu sebelum nge-gym?
1: Iya, sebelum nge-gym. Pokoknya okay. Waktu untuk tidur sih, 8 jam gitu. Terus juga minum air yang cukup, terus saya biasanya ada suplemen khusus untuk gym.
0: Oke, okay. Ini airnya air putih, air putih atau air kopi?
1: Air putih, tapi saya suka ngopi sih.
0: Oh iya.
1: Iya, saya pecinta kopi.
0: Oke, okay, lebih, ah ini dia, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Tanpa ragu. Kopi.
1: Iya.
0: Kopinya americano atau yang
1: biasa
0: ada?
1: Biasa saya latte.
0: Oh, latte yeah. Ya berarti ya. Oke, okay, siap. Tapi lebih suka naik tangga atau naik lift?
1: Naik tangga. Kebetulan
0: naik tangga.
1: Saya lagi sekarang lagi fokus bentukin betis biar agak gede. Jadi saya lebih senang naik tangga.
0: Oh, kirain suka naik kelas enggak ya? Naik tangga ya berarti. Terus juga tadi kan kalau misalnya tuh minum suplemen dan minum air putih dibanyakin teman Pro 2. Terus kalau makanan nih, masak makanan sendiri kah atau beli makanan sehat di luar?
1: Kebetulan saya bisa masak, tergantung mood sih. Kadang kalau saya pengen beli, saya beli. Cuman seringan saya masak sendiri.
0: Oke, nah ini sebagai anak gym, ini makanan-makanannya ini gimana Bang? Ada perbedaan nggak dengan manusia normal kayak kita?
1: Sebenarnya nggak ada sih, cuman kan balik lagi kalau nge-gym itu kan ada fokusnya gitu, pengennya badannya bagus gimana. Jadi ya dari pola makannya harus dijaga juga gitu. Kalau saya sih mengurangi lemak.
0: Gorengan
1: lemak,
0: makan nggak Bang?
1: Terus gorengan juga,
0: itu santan. Nggak dimakan?
1: Makan tapi saya punya waktu sendiri untuk mengkonsumsinya. Misalnya seminggu sekali gitu. Jadi biar nggak terlalu terbatas juga sih,
0: okay.
1: merasa dibatasi gitu.
0: Berarti gitu. masih hidup lah ya,
1: yeah.
0: Dengan makan gorengan. Karena kalau Indonesia tuh identiknya sama gorengan.
1: Iya, kalau kita wisi ya.
0: Wow, iya benar sih, benar-benar. Dan bakwan, dan tempe goreng, dan yang lainnya. Makin banyak nih. Terus kalau Bang Sandi sendiri lebih pilih tidur 8 jam sehari kah atau cukup olahraga 1 jam setiap hari?
1: Tidur 8 jam sehari.
0: Karena olahraganya lebih dari 1 jam.
1: Iya, olahraganya saya kadang bisa sampai 2 jam.
0: Gitu. Oh, wow, setiap hari tuh Bang?
1: Saya jadwal liburnya itu di Sabtu Minggu. Jadi di hari Minggu saya gunain atau Sabtunya untuk lari gitu sih.
0: Olahraga juga itu bang.
1: Iya tapi kan kalau lari kan masih bisa seru-seruan bareng-bareng teman.
0: Iya gitu. Sih benar.
1: Kurang pulang lari bisa masih bisa nongkrong gitu.
0: Oke, okay. Masih bisa ngopi bareng iya, gitu bang. Ya. Oke, okay. Terus next lagi nih puasa media sosial sehari nggak pegang medsos gitu atau puasa minuman manis seminggu? Wah ini sih udah tahu ya.
1: Saya lebih puasa minuman manis seminggu sih.
0: Oke, okay, karena nggak bisa ini ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Media itu penting sih bagi saya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan? Karena untuk kadang kita perlu inspirasi sih dari sosial media. Jadi saya cari inspirasi gitu.
0: Oke, okay. Yes, benar banget. Apalagi juga kayaknya kita bangun tidur yang kita lihat pertama kali sosmed ya.
1: Handphone, iya.
0: Handphone gitu. Matikan alarm juga handphone ya.
1: Iya.
0: Terus kalau dari Bang Sandi sendiri cheat day-nya tuh kapan cheating day-nya? Ada waktu tertentu kah? Atau gak ada sama
1: cheating
0: sekali?
1: Day?
0: Iya. Kayak misalnya makan apapun bebas gitu. Oh,
1: iya kalau saya biasanya itu di hari Minggu.
0: Oh.
1: Karena kan lari ya. Kalau gak di malam Minggu kan biasa nongkrong bareng temen malam mingguan gitu kan. Jadi makan bebas gitu.
0: Okay.
1: Maksud dalam artian makan bebas masih di porsi juga sih. Cuman boleh makan apa aja gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau di hari-hari biasa?
1: Tertentu. Kalau hari biasa saya jaga.
0: Oke, okay. Nah ini menunya anak gym ini apa sih bang?
1: Kalau saya itu, kalau untuk menu sehatnya ya, mm-hmm. biasa ayam, mm-hmm. ayam, terus telur, tahu, tempe, sama daging.
0: Sayurnya?
1: Sayurnya itu ada, selada, mm-hmm. sama tomat.
0: Oh, selada dan tomat.
1: Iya, terus nanti bisa ditambah kayak timun-timun gitu. Hmm. Karena saya juga gak terlalu penyuka sayur sih.
0: Karnivora nih kayaknya.
1: Iya, terus lebih sering ayam gitu.
0: Oke, okay, lebih sering ayam. Karena kalau anak gym tuh kalau gak salah banyakin protein ya bang ya?
1: Iya, protein.
0: Okay.
1: Ayam gitu, tahu, tempe gitu. Hmm. Kalau mau yang budget agak sedikit murah bisa diganti tahu dan tempe, telur hmm. gitu. Hmm. Mungkin kalau ada budget lebih bisa diganti ayam atau daging. Atau ikan gitu bisa.
0: Susu perlu gak bang?
1: Kalau saya kebetulan lagi tidak konsumsi susu. Hmm. Karena saya sudah mendapatkan bentuk yang saya mau gitu.
0: Hmm,
1: jadi
0: okay.
1: biasanya kalau yang masih baru-baru ngeji biasanya mereka bantu susu sih.
0: Hmm, baik. Olahraga buat kesehatan atau olahraga untuk prestasi?
1: Kalau saya olahraga untuk kesehatan.
0: Kesehatan jangka panjang ya.
1: Iya jangka panjang.
0: Oke okay. Terus kenapa nih yang dipilih tadi kan ada gym dan juga lari gitu. Ada pilihan-pilihan lain gak buat teman-teman yang baru mau mulai olahraga? Apa dulu nih yang harus dilakukan?
1: Biasanya kalau untuk generasi sekarang itu yang baru mulai olahraga tuh biasanya lari sih mereka. Apalagi anak-anak sekolah kan.
0: Mm-hmm.
1: Karena seru aja lari bareng teman-teman sambil ngobrol lari gitu. Mm-hmm. Terus kayak pacu-pacuan gitu. Biasanya sih gitu. Okay. Saya sama teman saya gitu soalnya.
0: Okay.
1: Terus nanti pakai apa sih namanya? Strava ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus bisa lihat berapa jauh kilometer larinya gitu.
0: Oke, okay, bisa kita deteksi juga
1: iya.
0: ya. Siap. Terus nih bang, tadi udah keinget lagi nih. Sebagai orang yang lari di kota gitu ya, mungkin kan juga sekarang di pojok juga banyak ya bang ya, di pinggir jalan iya. gitu yang lari. Nah ini untuk menjaga keselamatan ketika lari nih, apa aja bang yang harus dilakukan oleh para pelari ini?
1: Yang pertama itu sebisa mungkin tidak mengganggu pengendara lain sih. Sebenarnya itu lebih kesadaran diri gitu.
0: Hmm, okay.
1: Lebih ya jaga jarak aja antara pengendara lain gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau Bang Sandi ini dikasih superpower, dikasih kekuatan nih untuk menghapus satu kebiasaan anak muda yang menurut Bang Sandi itu enggak banget. Ini ada begadang atau mager?
1: Mager.
0: Kenapa tuh bang?
1: Karena kalau udah mager kita udah gak mau ngelakuin apa-apa. Males aja bawaannya gitu.
0: Okay.
1: Karena saya juga sering mengalami seperti itu.
0: Juga sering yeah. ya mengalaminya ya. Oke. Okay. Next-nya. Ini dia. Terakhir ya bang ya. Six pack atau sehat sampai tua?
1: Sehat sampai tua.
0: Oh. Kenapa tuh?
1: Ya karena percuma aja kalau six pack tapi gak sehat sampai tua.
0: Ya mana tahu six packnya sampai tua.
1: Kita kan gak ada yang tahu, cuman kan kalau sehat sampai tua kan sudah pasti okay. sehat sampai tua.
0: Benar. Kita gak tahu ya perubahan apa yang terjadi
1: iya.
0: nanti ya. Oke, okay. Satu lagi kalau tadi gamesnya kita udah selesai.
1: Seru banget ya.
0: Wah ini, iya gak nih, seru banget ya nih. Terakhir mungkin Bang, boleh dong definisi anak muda berdampak dari Bang Sandi nih, apa nih yang bisa dilakukan? Ataupun juga anak muda berdampak itu gimana sih di pandangan Bang Sandi?
1: Kalau saya itu anak muda berdampak itu ialah karena yang saya lihat sekarang itu sebenarnya sudah banyak sih anak muda yang berdampak ya. Apalagi di Pekanbaru. Sekarang itu kan banyak tuh yang FOMO-FOMO lari. Benar. Itu sebenarnya sesuatu yang bagus. Gitu kan. Karena dari sesuatu kebiasaan kecil nanti bisa berdampak lebih besar gitu.
0: Benar. Dan nanti dilihat orang di sosmed juga.
1: Iya, merasa ya? Terpacu gitu. Okay. Kalau saya melihat orang di sosmed olahraga gitu, saya merasa lebih terpacu sih.
0: Okay.
1: Saya ingin lebih dari dia gitu. Maksudnya jiwa ambisi saya itu besar.
0: Iya gitu. Benar, kayak wah dia bisa nih, aku juga harus bisa ya, gitu, gitu ya. Digituin teman pro 2, jangan lihat wah dia nih bisa, yaudahlah dia aja. Kalau ada orang lain kenapa harus aku? Jangan ya. Gak boleh ya kayak gitu teman pro 2. Oke, sudah jam 16:59 waktu Indonesia Barat. Udah hampir 1 jam Bang kita ngobrol di sini ya, sama Bang Sandi. Semoga teman pro 2 ini bisa jadi insight kamu lagi. Tentunya kita juga di reminder lagi nih, kalau bukan cuma soal menjaga tubuh tetap bugar aja, tapi tentang gimana kita bisa berdampak baik bagi diri sendiri, bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi bangsa Indonesia, inilah pokoknya ya. Dan emang perubahan besar tuh kan dimulainya dari yang kecil dulu, dari ya Bang ya, dari niat dulu, akhirnya di konsistensi, dan akhirnya jadi deh perubahan itu gitu. Dan thank you banget Bang Sandi udah mampir.
1: Thank you Kak, thank you RRI Pro 2 Pekanbaru.
0: Iya, semoga sukses terus dengan Amin. Jejak Hijau langkah juaranya. Iya, next ada event lagi, semoga bisa di-share juga pastinya. Thank you Bang. Dan juga thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune dan udah dengerin kita di sore ceria kali ini. Jangan lupa buat kamu tetap jaga kesehatan, stay hydrated, dan juga tetap semangat beraktivitas. Jangan lupa lagi nih, kegiatan positif itu tuh emang dimulai dari diri sendiri dulu ya. So, kita tutup untuk sore ceria kali ini. Thank you teman-teman. Bye!

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Eps, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Kenapa sih, sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng Tifa, dan kali ini kita masuk di program Ngobras, ngobrol asik di sore hari ini ya. Kalau tadi kita udah ada narasumber, kita ada Bang Sandi dan ngobrolin seputar olahraga, terus juga ngobrolin dunia kesehatan, berbagi, berdampak teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakal bahas kayaknya gak jauh-jauh dari kesehatan, dari tubuh gitu teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri, kayaknya kita buka dengan pertanyaan, pernah nggak kamu mendengar istilah yang namanya sleeper build, teman Pro 2. Di mana nih ya, seseorang ini kelihatannya biasa aja gitu, badannya tuh nggak terlalu besar, nggak kelihatan kayak atlet, bahkan mungkin kayak kelihatan kurus gitu. Tapi pas lagi olahraga atau angkat berat, beuh, kuat banget ya. Atau juga keluar tuh langsung bicepnya teman Pro 2. Dan emang kalau di media sosial, khususnya TikTok, fenomena itu lagi rame dibahas ya, dan punya istilah khusus gitu. Ya tadi tuh si sleeper build tadi teman Pro 2. Dan mungkin kamu juga pernah nih ngelihat konten orang yang menunjukkan kalau dia lagi gak ngapa-ngapain, ya dia kelihatan kurus, kelihatan biasa aja gitu. Tapi ketika udah menunjukkan bentuk tubuhnya, ternyata ototnya itu sudah terbentuk dan fisiknya sangat atletis gitu. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut teman Pro 2 tentang istilah sleeper build ini. Dan kalau kamu sendiri, apakah juga termasuk nih di dalam kumpulan orang-orang sleeper build?
1: Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sleeper build itu tuh digunakan emang buat menggambarkan seseorang yang kelihatan kurus atau biasa aja dari luar, tapi sebenarnya punya otot dan kekuatan fisik yang cukup mengesankan, teman Pro 2. Nah, emang dari mana sih mulanya kata-kata sleeper build ini sendiri? Nah, ternyata nih kata sleeper berasal dari istilah di dunia otomotif. Ada yang namanya sleeper car, yaitu mobil yang tampilannya itu sederhana, tapi ternyata punya performa mesin yang luar biasa, teman Pro 2. Nah, konsep ini nih yang dipakai buat dunia kebugaran. Jadi seseorang mungkin kayak kelihatan ataupun juga nggak kelihatan seperti binaragawan yang badannya gede gitu ya, tapi punya massa otot yang kuat dan tubuh yang fit. Nah, mungkin ini yang jadi tren ini viral gitu ya, karena banyak orang yang terkejut gitu melihat transformasi atau bentuk tubuh seseorang yang ternyata jauh beda dari yang mereka bayangkan. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, tren ini tuh juga mematahkan anggapan kalau orang yang kuat itu tuh harus bertubuh besar. Nah, kalau kamu termasuk sleeper build enggak nih?

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Ada pertanyaan kayak, kenapa sih sleeper boot ini jadi viral di media sosial? Karena ya ada sisi plot twistnya, teman Pro 2. Karena kalau di media sosial gitu kan banyak kreator yang awalnya tuh tampil dengan pakaian yang biasa gitu. Jadi kayak semacam transihir gitu loh, transisi yang kayak sihir sulap. Tapi ketika memperlihatkan hasil latihan mereka, terus juga ternyata tubuhnya tuh gak secupu itu gitu. Jadinya tubuhnya emang lebih atletis gitu ya, daripada yang diperkirakan oleh orang-orang gitu. Tapi ini teman Pro 2 yang perlu diingat adalah, di balik tren dari sleeper build ini ada pesan yang cukup positif ternyata. Dimana sleeper build ini mengajarkan kalau penampilan tuh gak selalu mencerminkan kemampuan seseorang. Orang yang terlihat kurus ini belum tentu lemah. Sebaliknya, orang yang berotot juga belum tentu harus bertubuh besar. Ya, tren ini juga mendorong banyak orang buat lebih fokus di kesehatan, kekuatan, dan juga kebugaran tubuh dibanding sekedar mengejar penampilan semata. Ya, in the end, tujuan olahraga bukan cuma soal kelihatan keren, tapi ya biar tubuh tuh tetap sehat, kuat, dan pastinya berfungsi dengan baik di kehidupan sehari-hari. Setuju atau setuju? Setuju banget dong pastinya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Dan ada satu pertanyaan besar ya, gimana sih caranya buat bikin badan kita tuh jadi sleeper build gitu ya. Gak mau sombong dengan badan besar, tapi kalau dipamerin ada kok badannya bentuknya otot juga gitu. Tapi jawabannya tentu bisa, tapi gak instan teman Pro 2. Kuncinya pada latihan kekuatan secara rutin, kayak angkat beban, push up, pull up, atau latihan body weight lainnya yang bikin ngebentuk massa otot. Selain itu nutrisi juga harus diperhatikan, karena tubuh membutuhkan protein, karbohidrat, dan juga lemak sehat yang cukup buat proses pembentukan otot berjalan optimal. Yang gak kalah penting adalah istirahat yang cukup, karena otot justru berkembang waktu tubuh beristirahat dan juga melakukan pemulihan. Dan pastinya yang paling penting dari semuanya itu adalah konsistensi, karena gak ada hasil yang datang dalam semalam. Gak ada sistem kebut semalam tuh, gak ada buat sleeper build ya teman 82. Karena semua itu butuh proses, disiplin, dan juga kesabaran. Jadi kalau kamu lagi mulai perjalanan hidup yang sehat, jangan terlalu fokus membandingkan diri dengan orang lain. Fokus aja sama progres diri sendiri gitu. Karena bisa jadi di beberapa bulan atau tahun ke depan kamu juga akan menjadi salah satu orang dengan sleeper build yang bikin orang lain tuh terkejut gitu. So, kita cukupkan dulu teman Pro 2 ngobrol sore hari ini. Tetap sehat, tetap aktif bergerak, dan jangan lupa bahwa tubuh yang kuat dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. So, kita cukupkan dulu teman Pro 2 ngobrol sore ini. Sekaligus Tifa juga mau pamit undur diri karena sudah jam 17:59 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti juga kamu di sore cerinya tinggal 1 jam lagi, dan juga bakal ada jaga malam, kamu bakal ditemenin sama Nadia ya. Thank you banget buat yang udah session dari jam 11 sampai jam 6 sore ini. Tifa udah temenin kamu di hari ini. Next day kita bakal ketemu lagi dengan program lainnya pastinya teman Pro 2. Dan kalau gitu lagu terakhir buat kamu untuk Tifa di hari ini, nanti bakal dilanjutkan lagi pastinya sama Nadia, ada Paul Russell dengan Little Booth Thing. Bye bye. Let me tell you.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tahu. Aduh.
0: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
1: Aku kan cuman sekedar aja.
0: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradua, menjelang malam bareng Nadia. Setelah tadi kamu sudah ditemani sama Tiffany, teman Pradua, masih ada 1 jam lagi di sore ceria karena akan masuk di malam hari. Jadi sebentar aja Nadia temani, nanti dijaga malam, jangan galau malam-malam, karena Nadia hadir menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada informasi seputar yang unik-unik, jadi tetap bersama RRI Program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
4: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Utara dan juga Barat Skandinavia. Jadi semenanjung besar di Eropa Utara ini teman berdua. Di masa lampau, Norwegia ini dan negara-negara tetangga terkenal sebagai tanah asal bangsa Viking yang terkenal garangnya. Jadi tidak hanya itu saja, ternyata Norwegia juga punya hal-hal unik lainnya teman berdua. Jadi beberapa hal uniknya nih teman berdua, seperti tadi Nadia bilang bahwa kalau misalnya nih, kalau kita kan malam itu adalah dimana waktunya tuh benar-benar kayak redup, tidak ada cahaya yang terang kecuali lampu gitu teman berdua. Tapi di Norwegia, di salah satu kepulauannya ini teman berdua, kepulauan kecil yang ada di sana, letaknya itu jauh di sebelah utara Norwegia. Jadi karena letaknya yang berada di dalam lingkar Arktik ya, kawasan paling utara di bumi, ternyata Svalbard ini memiliki siklus matahari yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Jadi ketika di belahan bumi utara mengalami musim panas, tapi wilayah dari Svalbard ini jadi selalu terpapar oleh matahari ternyata teman-teman berdua. Dan dampaknya sepanjang bulan April hingga Agustus, matahari itu bersinar selama 24 jam di sana.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Sebuah single dari Nadif Basalamah featuring Topati Teman Pradua dengan Semusim. Jadi sekarang ini di menit ke 56 pukul 18 waktu Indonesia Barat Teman Pradua. Dan setelah lagi kamu bisa mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta, yang pastinya juga nanti ada obrolan seru nih Teman Pradua untuk hari ini bareng artis-artis ibu kota ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, selama situ Nadia kembali untuk menemani Teman Pradua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih sebenarnya sih, bener. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya,
1: bener.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup paham berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh. Yeah, wah itu Pekumbuh. Yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau sih. Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh. Oke.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuma pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya susah memang. Ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wow, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Mm-mm, full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya iya iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana.
1: Buana.
0: Berarti luar biasa banget dia mengalami baru musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah, karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah, pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang?
0: Oh iya sih.
1: Itu aja sih.
0: Benar sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya enggak disukain sama orang
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal bareng sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Nih, tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik, apa, kembali ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi... mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu.
1: Ya. Iya. Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar,
1: lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main
0: iya.
1: Gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya. Coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah
0: di situ.
1: Recall ya. Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu. Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan bener, dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Bener sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Okay. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih. Mengendap.
1: Kita juga lupa. Kan? Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Oh, gitu.
0: Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau dibikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Alay. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Alay, Semampuku. Nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener, ya. Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, okay. Ya, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampuku.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau Semampuku ini digambarkan

0: dengan sebuah warna. Kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo di
1: dengerin. Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Udah bisa jadi temen ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya, di channel YouTube Alessandr.
0: Alessandr, bener-bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri gak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandr.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke. Okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandr gitu kan.
1: Oh ini orangnya.
0: Ya. Oh ini orangnya ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandr.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani
1: kegalauan. Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandr.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alessandrl pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alessandr Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu Thank untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alessandr.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

Kesha Lefranca dengan Tawamu di Teman Pradua. Bareng Nadia kembali hadir menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Selepas tadi kamu sudah mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta nih Teman Pradua. Saat ini Nadia temani malam hari ini tentunya dengan program spesial kita. Itu ada komunitas hobi nih Teman Pradua. Nanti Nadia kasih beberapa informasinya. Kira-kira hobi yang seperti apa sih yang bisa kamu apa ya bergabung nih dan juga punya sebuah komunitas biar bisa berbagi informasinya dan juga bisa menambah ilmu juga nih Teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di malam hari ini bareng Nadia.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah, kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua di komunitas hobi, yang pasti nih di sini kamu bisa mengetahui ada beberapa mungkin hobi yang ternyata itu adalah passion kamu nih teman Pradua. Dan hobi-hobi ini juga tentunya banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang juga nih teman Pradua. Jadi yang pasti dampaknya itu tidak hanya membuat kamu menjadi kayak rilis sebuah apa ya beban gitu teman Pradua, kayak stres, tapi hobi itu juga bisa kalau misalnya kayak menghasilkan itu juga membantu orang lain. Seperti yang satu ini teman Pradua, yaitu urban farming, yaitu berkebun di tengah kota. Jadi daerah perkotaan siapa bilang tidak bisa berkebun nih teman Pradua. Jadi hobi ini sekarang itu makin banyak diminati anak muda karena juga gampang banget, terus juga medianya itu juga simpel. Lalu sekarang itu kayak inovasinya banyak banget di teman Pradua. Jadi kayak berkebun bisa langsung dikolaborasikan dengan ternak ikan gitu ya, atau ternak ayam. Itu keren-keren banget. Ada yang kayak berkebun di rooftop, ada yang berkebun di balkon. Nah itu cantik, dan sekarang banyak banget kreator gitu ya, konten kreator yang mereka memperlihatkan rumahnya yang kecil itu benar-benar kayak sejuk aja liatnya, hijau-hijau gitu teman Pradua. Jadi fenomena ini atau juga yang disebut dengan urban farming nih teman Pradua, farming ya atau pertanian perkotaan. Jadi urban farming sendiri bukan hanya solusi untuk memanfaatkan lahan terbatas, tapi juga berkembang menjadi hobi yang digemari banyak orang termasuk anak muda, karena menghasilkan sayuran segar, jadi kamu bisa mengkonsumsinya sendiri atau bahkan nanti bisa dijual. Jadi kegiatan ini bisa menjadi sarana relaksasi di tengah padatnya aktivitas kamu sehari-hari, apalagi di perkotaan itu teman Pradua. Jadi seperti apa sih sebenarnya untuk urban farming ini sendiri dan kenapa komunitasnya semakin berkembang? Nanti Nadia akan kasih tahu ke kamu lebih lengkapnya, dan tentunya kamu masih di komunitas hobi.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

ini adalah sebuah kegiatan itu Mempre 2, yaitu menanam tanaman, entah itu sayuran atau tumbuh-tumbuhan herbal atau bahkan hanya sekedar bunga nih Mempre 2. Dan ini biasanya dilakukan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan ruang yang tersedia. Metodenya juga beragam, ada yang menggunakan kayak konvensional pot sama tanah, ada juga yang menggunakan polybag, ada yang menggunakan sistem vertikultur, ada hidroponik yang sekarang lagi lagi hebohnya tuh ada hidroponik bersama aquaponik juga nih teman Pra 2. Dan menariknya, urban farming ini tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi banyak orang memulai dengan menanam cabai, tomat, kangkung, selada, bayam, atau tanaman herbal tadi ya. Seperti ada mint, serai, terus juga apa sih yang wangi itu? Kemangi ya. Di lahan rumahnya, atau di terasnya, atau bahkan kayak di balkon, atau bahkan di rooftop nih teman Pra 2. Nah karena itulah urban farming ini semakin populer di kota-kota besar, karena selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, kegiatan ini juga membuat lingkungan menjadi lebih hijau dan juga nyaman tentunya teman Pra 2. Nah, gak sedikit juga nih yang awalnya cuma kayak penasaran aja gitu ya, karena lihat di Instagram, wah kayaknya seru nih gitu ya, kita bisa mendapatkan hasilnya untuk konsumsi pribadi. Akhirnya mungkin tetangga juga butuh ya sayuran yang kamu tanam, jadi bisa ada sedikit penghasilan teman Pra 2. Dan yang pasti ini juga bisa berkembang untuk menjadi usaha kecil yang menghasilkan tambahan pendapatan. Jadi urban farming ini sangatlah bisa dicoba nih teman Pra 2 untuk kamu yang benar-benar ingin rilis stres kamu. Karena ngelihat tanaman kita tuh kayak tumbuh gitu ya, terus juga menghasilkan, itu benar-benar jadi sebuah kebanggaan tersendiri nih teman Pra 2.

Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar,

0: serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman Pre2, jadi kalau kamu minat banget nih dengan hobi yang satu ini, kamu bisa mencobanya, coba kecil-kecilan. Nah, dia hari ini baru mencoba untuk menanam itu siapa? Bibit paprika nih teman Pre2. Jadi mudah-mudahan tumbuh ya. Dan yang pasti nih teman Pre2, salah satu hal menarik dari urban farming ini adalah banyaknya komunitas yang aktif berbagi ilmu, apalagi di konten Instagram itu banyak banget nih teman Pre2. Dan mereka berbagi pengalaman tentunya bagaimana serunya menjalani urban farming ini sendiri. Nih di komunitasnya, anggota biasanya saling bertukar bibit tanaman, berbagi tips perawatan, belajar membuat pupuk organik, sampai berdiskusi tentang cara mengatasi hama tanaman. Bahkan ada komunitas yang rutin mengadakan pelatihan, terus juga kunjungan kebun gitu ya. Ada workshop hidroponiknya, sampai kegiatan panen bersama. Seru banget. Oh, seru. Nah, dia dulu kayak berapa tahun yang lalu ya, pernah sih bergabung dengan komunitas hidroponik nih teman Pre2, dan pernah mencoba juga sendiri di rumah, di halaman rumah. Itu seru banget. Jadi ketika mau tanam, mau makan sayur, tinggal petik aja nih teman Pre2. Terus kalau panennya agak berlebih, kemarin itu sempat ada dia bagi-bagi sih sama teman-teman di kantor. Kamu juga bisa nih teman Pre2. Dan siapa tahu nanti bisa kamu titipin di warung barangkali ya. Dan tentunya dengan kamu bergabung di komunitas sendiri nih teman Pre2, apalagi sebagai pemula, tentu itu bisa membantu kamu belajar langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Terus juga bisa menambah wawasan. Dan komunitas ini juga bisa menjadi tempat untuk memperluas pertemanan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Jadi urban farming bukan hanya soal menanam tanaman, tapi juga bisa membangun koneksi dan berbagi manfaat bersama.

Urban farming pasti mengajarkan kita nantinya bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak mulai berkebun itu Mam Pradua. Jadi dari kegiatan sederhana menanam cabai barangkali atau kangkung yang paling simpel ya di rumah, kita tuh bisa belajar tentang kesabaran, konsisten, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Jadi selain menghasilkan sayuran yang lebih segar dan juga sehat, urban farming juga bisa menjadi cara untuk mengurangi stres. Terus juga rumah kamu jadi cantik karena warnanya yang begitu indah nih Mam Prado, hijau-hijau yang menggiurkan ya. Bahkan juga bisa membuka peluang usaha untuk kamu. Jadi di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat, ternyata berkebun ini bisa menjadi aktivitas yang sederhana yang bisa memberikan banyak manfaat untuk kita dan juga orang lain Mam Prado. Jadi kalau kamu sedang mencari hobi baru yang produktif, menenangkan sekaligus bermanfaat, mungkin urban farming ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba nih Mam Prado. Oke, sekian dulu untuk komunitas hobi Nadi hadirkan untuk kamu di malam hari ini Mam Prado. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan hobi-hobi lainnya yang barangkali kamu juga ingin mendalami Mam Prado. Pastinya juga nanti akan banyak sekali informasi untuk kamu. Jadi kalau Mam Prado punya lahan kosong seluas 1 meter aja di rumah, kira-kira apa mau dijadiin kebun juga nih Mam Prado? I don't remember leaning in, it was you first. Everything you're telling me you have a heart, running with the other half.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Nih, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman radio ya, dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, bahas apa aja. Pokoknya yang nyantai aja deh ya. Di malam hari ini ada beberapa sih informasi yang mau Nadia sampaikan, tapi yang agak relevan sih. Kayaknya Nadia mau kasih untuk teman peradua nih yang suka gagal fokus ya. Di era serba cepat ini teman peradua. Jadi ternyata nih, di tengah ritme kehidupan yang semakin cepat, jadi banyak orang menghadapi tantangan yang sama, yaitu sulit fokus ketika bekerja. Terus juga mudah terdistraksi sampai kesulitan benar-benar untuk rileks setelah menjalani aktivitas sepanjang harinya teman peradua. Karena notifikasi di handphone terus-terusan berdatangan. Wah, kayak misalnya si ini ngeposting apa gitu ya, atau kalau enggak WhatsApp dari siapa gitu, atau bahkan tuntutan dari pekerjaan sendiri yang semakin dinamis, dan juga paparan informasi tanpa henti membuat kemampuan kita tuh untuk mempertahankan konsentrasi menjadi semakin sulit nih teman peradua. Jadi fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja profesional, tapi juga pelajar, kreator, konten kreator juga, sampai masyarakat umum yang juga harus menjalani berbagai aktivitas secara bersamaan. Jadi akibatnya produktivitas harian itu bisa menurun, sementara tingkat stres dan kelelahan mental pun jadi meningkat nih teman peradua. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Nanti Nadia bagikan informasi untuk kamu nih teman peradua, supaya kamu juga mungkin bisa meminimalisir sering gagal fokus, ataupun sering atau mudah banget untuk terdistraksi dengan kegiatan lain di teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, masih ada temani kamu di malam hari ini, biar gak galau malam-malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Di ketemu berdua, jadi untuk mengurangi distraksi, tentu kamu juga harus punya trik sendiri, atau kamu bahkan belum menemukan triknya nih teman berdua. Jadi memang sebagai respon terhadap kondisi tertentu, jadi semakin banyak juga orang yang mulai mengadopsi berbagai praktek wellness seperti mindfulness nih teman berdua, atau juga bahkan seperti meditasi atau latihan pernafasan, sampai hanya sekedar meluangkan waktu untuk recharge sejenak maksudnya di sela kesibukan teman berdua. Dan tren ini juga terlihat dari penggunaan smartphone juga nih teman berdua, yang sekarang ini banyak banget dengan fitur kesehatannya ya. Dan yang pasti dengan fitur kesehatan ini, tentunya si penggunanya yang aktif itu bisa memanfaatkan fitur mindfulness ini untuk membantu mengelola stres, terus juga melakukan refleksi diri, hingga mengikuti sesi meditasi sebagai bagian dari rutinitas kesehariannya nih teman berdua. Tapi menciptakan kondisi yang ideal untuk fokus maupun juga relaksasi sebenarnya tidak hanya bergantung pada aktivitas yang dilakukan, karena juga ada beberapa faktor yang sering luput dari perhatian. Itu adalah mungkin kalau kamu ingin mendengarkan musik di teman berdua, itu kualitas audionya ya. Jadi dengan kualitas audio yang bagus di teman berdua, itu tentunya bisa membantu kamu lebih rileks, terus juga lebih fokus tentunya, ketimbang kalau misalnya kamu mendengarkan musik dengan audio yang seala kadarnya di teman berdua. Oke, nanti ada beberapa hal lagi yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menciptakan fokus pada diri kamu ketika dalam beraktivitas nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Nadia tentunya di Bagi-Bagi, bahas gini, bahas gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

teman berdua. Besok kita pergi makan kemana? Masih apa ya namanya ini, tanggal-tanggal awal ya. Pasti masih kayak mikir, wah besok makan apa nih? Besok kita nongkrong di mana nih? Yang penting untuk kehidupan selanjutnya sudah disisihkan nih teman berdua ya, agar kamu nanti gak kebablasan ketika menuju penghujung bulan. Oke, masih nanti temani kamu dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu teman berdua nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga ada beberapa informasi sambungan tadi karena belum selesai tadi ini teman berdua ya, bagaimana kita bisa menjaga fokus kita agar tidak mudah terdistraksi. Jangan kemana-mana, kali ini kamu simak dulu ada beberapa single seperti yang satu ini, ada Blue dengan Beautiful Spiritual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe.
4: Teman terbaik kamu.

kamu. Dan teman nomor 2, supaya kamu tetap fokus dengan melakukan segala hal itu nomor 2. Yang pasti kamu bisa membatasi notifikasi dan juga media sosial, karena hal ini yang paling sukses yang bikin kamu terdistraksi nih teman nomor 2. Kelihatan sendiri dari layar ada kedip-kedip langsung ngelihat, ya kan? Bunyi dikit langsung ngelihat. Bahkan kadang-kadang tidak ada bunyi dan juga tidak berkedip sekalipun layarnya, kamu kayak ngerasa, oh tadi ada ini, ada bunyinya, atau tadi berkedip apa enggak gitu ya, ada notifikasi apa enggak. Jadi kamu bisa membatasi notifikasi dari media sosial, karena itu cara paling ampuh dan cara yang paling sederhana untuk menghilangkan gangguan ketika bekerja di teman berdua. Tentunya dengan kamu menonaktifkan media sosial notifikasinya, atau bahkan kamu bisa menggunakan mode pesawat pada handphonenya sendiri ketika kamu bekerja, itu lebih baik nih teman berdua. Jadi notifikasi yang muncul tidak akan menjadi distraksi karena nggak ada jaringan gitu ya. Dan kalau misalnya telepon kamu terus menerus mendapat panggilan, usahakan mematikan ponsel sepenuhnya, atau kamu bisa atur setting di teleponnya ya. Jadi bisa dinonaktifkan bagi nomor yang tidak terdaftar atau nomor spam nih teman berdua. Jadi untuk mengatasi stres karena banyak yang nelpon gitu ya, bahkan spam sendiri nih teman berdua yang cukup mengganggu, jadi kamu bisa membatasinya dengan pengaturan di setelan atau juga settingan ya. Terus juga kamu bisa membatasi notifikasi media sosial dengan menggunakan pengaturan ponsel dan menentukan juga durasi penggunaannya sendiri.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, biar kamu tetap bisa fokus dalam menjalani aktivitas teman berdua, tentunya kalau udah capek istirahat ya. Karena yang namanya memaksakan diri tentunya jadi tidak fokus teman berdua. Karena yang namanya lelah, capek itu bikin badan aja udah gak enak gitu ya, apalagi untuk berpikir nih teman berdua. Jadi dengan memaksakan diri untuk terus bekerja justru itu bisa memperburuk hilangnya fokus kamu. Nah, oleh sebab itu teman berdua, kamu bisa mencoba teknik namanya tadi, kalau gak salah dulu pernah ada bilang ada namanya Podomoro, yaitu strategi manajemen waktu menggunakan timer dan waktu istirahat. Jadi teman berdua bisa fokus pada pekerjaan selama beberapa waktu, kemudian istirahat ketika timernya berbunyi dengan durasi waktu tertentu, dan kamu bisa bekerja kembali dan ulangi lagi seperti itu teman berdua. Jadi selama istirahat

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

dari Alika bersama Barsena nih teman Pradua, Andai Bintang. Sekian dulu dari temani kamu di malam hari ini. Bingung ya kan? Karena udah mulai kurang fokus nih teman Pradua. Sudah mulai jam 11, mungkin kamu juga nih jangan dipaksain. Kalau emang udah ngantuk tidur aja teman Pradua. Karena kalau dipaksain terus besok pagi bangunnya juga jadi capek badannya. Itu malah jadi alasannya, bukan alasan sih sebenarnya, ketika kamu tidak bisa mengerjakan sesuatu, jadi alasan itu kayak, ah aku tuh capek banget gitu kan, padahal kurang istirahat. Jadi jangan sampai distraksi dari notifikasi, dari apapun itulah teman Pradua yang dari smartphone kamu, media sosial juga mengganggu waktu istirahat teman Pradua. Jadi kamu bisa batasi diri kamu beberapa saat nih teman Pradua sebelum tidur, agar tidak apa ya, tidak terlalu, kok bisa dibilang itu tidak terlalu edik lah untuk melihat smartphone. Jadi sebelum tidur mungkin sekitar 15 menit kamu jauhin sedikit handphonenya. Kalau biasanya memang menggunakan alarm untuk bangun besok pagi, kamu bisa menghidupkannya dulu, memastikannya aktif dengan volume yang tepat agar kamu besok bangun itu teman Pradua. Oke, selamat istirahat. Semoga besok menjadi hari yang lebih baik, hari yang lebih menyenangkan, hari di mana kamu sukses dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dan di lain waktu kita akan ketemu lagi, tapi jangan khawatir, besok kamu bisa kembali mendengarkan Pradua FM dengan penyiar-penyiar lainnya. Besok subuh itu ada Tifa akan menemani kamu di Spada selama pagi teman Pradua hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, di pamit, terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026 ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat istirahat dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk per apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
4: Oh, aku kalau kayak gini... Makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu

merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Abang Pradue, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 6. Pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradue, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 5 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat terlebih salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, lebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imu ta'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asaya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan sholat malam, sholat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bisalam. Pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Riau bersama berbagai pihak melakukan penandatanganan Fakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang SMA SMK di tahun ajaran 2026-2027 di Balai Serindit Gedung Daerah Pekanbaru kemarin 4 Juni 2026. Komitmen ini juga bertujuan agar SPMB objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahriel Abdi, juga mengatakan kegiatan penandatanganan Fakta Integritas UDI juga menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik berjalan objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau bersama Basnas Provinsi Riau kembali menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Sebanyak 9 pasien diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pengobatan lanjutan di sejumlah rumah sakit rujukan nasional. Program kemanusiaan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Riau dan Basnas Provinsi Riau yang tidak hanya memfasilitasi keberangkatan pasien, tapi juga memberikan pendampingan selama proses pengobatan berlangsung. Zulkifli, yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ini mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Riau agar masyarakat kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis lanjutan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara optimal.
0: Info Pro 2.
1: Setelah sempat mengalami penyesuaian jadwal keberangkatan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Jemaah Haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH3 atau kloter pertama Riau akhirnya tiba dengan selamat di Bandara Hang Nadim Batam pada kemarin 4 Juni 2026. Ketua kloter BTH03, Paulina Rizka juga mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan para jemaah hingga kembali ke Tanah Suci. Devi Zon, yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, juga membenarkan adanya penyesuaian jadwal penerbangan yang disampaikan oleh maskapai Saudi Airlines. Semula ini jemaah dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Jeddah pada pukul 2.25 waktu Arab. Namun terjadi perubahan jadwal sehingga penerbangan baru lepas landas pada pukul 3.37 waktu Arab Saudi. Tamam Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya di hari Jumat berkah kali ini? Semoga hari ini juga kamu moodnya lancar, moodnya happy, semua pekerjaan lancar, dan pastinya menjelang weekend kita semua juga tetap terjaga kesehatannya, badannya, dan pastinya kalau kamu hari ini ada acara di kantor ataupun juga kamu nanti bakal ada hal yang mendebarkan di kantor, semuanya bisa lancar teratasi teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang lagi di perjalanan menuju kantor ataupun menuju kampus, hati-hati di jalan, yang baru aja ngebuka laptopnya atau baru aja buka RRI Pro 2 Pekanbaru gitu ya, semoga bisa jadi mood booster kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal memulai hari dengan mood booster yang baik nih ya, pastinya ada banyak dari kita tuh punya target-target to-do list yang pengen diselesaikan dengan yang baik-baik aja. Apalagi menjelang weekend itu kan pastinya target minggu ini harus sudah selesai gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu ngerasain ketika udah bekerja gitu kan, dan baru beberapa jam aja menjalani aktivitas di satu hari, rasanya udah drain aja tuh energi. Padahal kerjaan masih belum kelar nih, masalah juga kayaknya masih ada, apalagi yang kurang gitu. Tapi rasanya udah capek aja nih gitu. Mungkin istilah micro stress ini bisa jadi salah satu penyebabnya teman Pro 2. Ada yang tahu micro stress itu apa? Ya tanpa sadar, kayaknya hampir dari semua kita tuh pernah mengalaminya. Dimana micro stress ini merupakan tekanan-tekanan yang muncul dari aktivitas sehari-hari yang kadang nggak kita sadari, itu tuh bisa menjadi pemicu dari stres teman Pro 2. Kelihatannya sepele sih, tapi kalau datangnya terus-menerus tiap hari, tiap jam, tiap menit, udah kayak chat doi aja nih, itu bisa menguras energi kita seharian dan juga mempengaruhi suasana hati. Misalnya nih, kamu pagi ini udah dapat seabrek notifikasi untuk melakukan semua pekerjaan sekaligus, jalanan macet, ataupun juga tiba-tiba ada lagi nih deadline-deadline baru yang harus dikerjakan hari ini padahal deadline kemarin belum kelar. Ada yang pernah ngerasain juga nggak di sini?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kalau dipikir-pikir teman Pro 2, kehidupan kita tuh sekarang kan emang banyak banget ya gangguan-gangguan kecil yang kadang tuh datang tiba-tiba gitu. Waduh, berasa kayak cinta datang tiba-tibanya mau di Ayunda ya. Contohnya nih, waktu internet tiba-tiba lagi lambat gitu kan jalannya, padahal kamu lagi dikejar deadline, atau ketika kamu lagi jalan di menuju kantor, ini kejebak macet gitu. Ya kelihatannya kayak sepele, tapi rasanya kayak ada rasa kesal yang muncul berulang kali yang kadang tuh ternyata bisa menguras energi mental. Belum lagi tugas-tugas kecil yang datangnya tuh samaan gitu loh, kayak tiba-tiba semuanya numpuk nih. Dan semuanya emang bukan masalah besar, kecil-kecil gitu. Tapi kalau datangnya bersamaan kan emang bisa bikin kita stres ya. Ini yang mana duluan yang dikerjain? Kita tuh harus pintar-pintar untuk bisa memanage mana yang dahulu dikerjain dan mana yang belakangan dikerjain. Yang bahaya nih kalau semuanya tuh pengen di hari itu juga, pengen di waktu itu juga selesai. Itu tuh yang ngebuat kita jadi micro stress yang kadang nggak kita sadari gitu teman Pro 2. Ya kita nganggapnya hal biasa dan kayak ya udah deh nggak apa-apa ntar selesai juga. Tapi kalau kita ngasih waktu bagi tubuh kita itu akan better teman Pro 2. Ya dalam jangka panjang sih micro stress ini ternyata bisa berkembang jadi kelelahan yang kronis, gangguan tidur atau bahkan sampai ke tahap burnout. Makanya penting banget buat mengenali tanda-tandanya sejak awal. Kalau kamu mulai mudah marah, cepat lelah, bahkan sulit fokus berkendara ataupun sulit fokus berpikir dan lain sebagainya, atau kayak tiap hari itu bawaannya drain energi terus untuk melakukan hal seperti biasanya, ya mungkin udah waktunya kamu ngambil cuti teman Pro 2.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kalau kamu udah ngerasain micro stress tadi gitu ya, mulai dari mudah marah, cepat lelah, sulit fokus, bahkan sampai ngerasa kayak tiap hari itu drain energi terus. Nah mungkin nih, kamu harus ngikutin cara kita as a Gen Z biar nggak gampang burn out waktu bekerja, teman Pro 2. Dari laman rri.co.id untuk bisa micro breaks, ini ada banyak banget yang dilakuin. Kalau zaman dulu kan berpikir semakin lama duduk di depan laptop berarti semakin produktif. Beda sama kita as a Gen Z. Ini lebih pilih istirahat singkat setelah menyelesaikan satu pekerjaan besar. Ya scrolling lah ya 10 menit aja. Tapi jangan sampai kebablasan sampai 2 jam ya. Cukup 5 sampai 10 menit aja. Tapi bisa kamu sandingkan dengan mungkin berdiri, jalan ke ruangan teman kamu, atau simply untuk ngambil orderan pesanan online kamu kali ya. Terus juga kamu bisa stretching sedikit, terus minum air putih, atau sekedar melihat pemandangan di luar ruangan. Oh, ini juga menjadi cara sederhana biar ngebantu otak kamu kembali segar sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya. Terus kamu juga bisa personalisasi ruang kerja. Ya, nah gimana nih Tifa? Jadi kalau anak muda zaman sekarang tuh suka banget ngasih perintilan-perintilan kecil di meja mereka. Mulai dari barang-barang yang mereka sukai, tanaman hias, foto favorit, foto idol, foto bias, boneka mini, atau bahkan mainan yang ada di meja kantornya. Ternyata fun fact-nya nih, kalau kamu punya barang-barang favorit tersebut di meja kerja kamu, ini juga bisa ngasih rasa nyaman dan ngebantu ngurangi kecemasan serta tekanan kerja meningkat. Oh, jadi kalau kamu taruh barang-barang kesayangan kamu di meja kerja, kayaknya itu juga akan menambah daya betah kamu di kantor gak sih? Soalnya kan kalau kata Hindia, berdansalah ya, karir ini tak ada gunanya.

0: kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
2: Ih Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Sini. Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

Yes, teman Produa. Next lagi, masih bareng Tifah ya. Di pada kali ini kita masih bahas nih beberapa cara yang sering banget anak muda lakukan ataupun specifically Gen Z lakukan ya teman Produa. Selain tadi ada banyak barang-barang favorit di meja mereka, ternyata kebiasaan-kebiasaan kita kayak pakai headphone untuk mendengarkan musik lo-fi, instrumental ataupun podcast yang bikin kita tuh lebih fokus gitu. Selain ngebantu konsentrasi, musik juga bisa memperbaiki suasana hati waktu pekerjaan lagi menumpuk. Atau playlist kamu sama nih jeduk-jeduk kayak tadi yang lagunya Blackpink Jump teman Produa. Pastinya kalau lagu kayak tadi itu dibutuhkan untuk menambah semangat kita enggak sih? Karena kadang yang dibutuhkan itu tuh bukan liburan seminggu penuh atau sebulan penuh, ya itu butuh sih ya. Cuman kan kalau ada lagu favorit yang menemani kita di waktu yang tepat, beh, itu juga kayaknya udah bikin kita happy lagi ya, moodnya naik lagi ya teman Produa. Dan ternyata nih ada dua kebiasaan kita yang udah dirangkum di rri.co.id yang cukup penting buat menjaga kesehatan mental, yakni adalah menetapkan batasan ataupun boundaries yang jelas. Artinya setelah jam kerja selesai, ini para Gen Z ini berusaha nggak terus-menerus mengecek email kantor ataupun grup pekerjaan. Ya kalau di tag itu beda cerita ya. Bukan karena malas, tapi karena tubuh dan pikiran juga butuh waktu buat memulihkan energi. Terus yang kedua, ini penting banget, apalagi buat makhluk-makhluk yang word of affirmation, di mana juga memberikan apresiasi kecil untuk diri sendiri, ini juga sangat-sangat penting. Ya, sekedar self reward dengan beli kopi favorit ataupun menikmati camilan kesukaan atau melakukan aktivitas yang disukai setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan. Kuncinya setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan ya, jangan tiap hari boncos juga tuh ntar gaji ya. Tapi karena hal sederhana kayak gini tuh bisa jadi bentuk penghargaan loh atas usaha yang udah dilakukan sepanjang hari. So mungkin buat kamu temannya lagi burn out, lagi stres gitu kan, kasih aja camilan yang mereka suka, ya otomatis juga bakal happy lagi. Dan so teman Produa, produktivitas emang penting banget, tapi sehat secara mental juga jauh lebih penting. Kita cukupkan dulu untuk 1 jam spada edisi hari ini. Next kita bakal lanjut lagi di spada tapi dengan pembahasan yang lain selain dari micro stress teman Produa. Tetap di sini di program 2 pekan baru teman terbaik kamu.